Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Eci Daniel kembali menyapa sahabat di edisi Selasa 4 Agustus 2026. Pagi hari ini Eci temani sahabat Langkisau di program SPP. Selamat pagi Pasisya. Selamat pagi untuk sahabat yang baru saja ya tune in ke kita di frekuensi 91,2 MHz ataupun yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online, channel APP Langkisau FM, website streaming radio lainnya dan juga website kami radiolangkisaufm.pesisirselatankap.go.id.

Bagaimana kabarnya sahabat Langkisau di pagi hari ini? Kemarin sempat ya hujannya lebat sekali dari siang hingga malam hari. Dan sahabat Langkisau, seperti yang kita tahu dan mungkin sudah lihat di media sosial ya, salah satu tetangga kita ya, Kota Padang, itu terkena banjir juga hampir merata di seluruh wilayah Kota Padang ya. Genangan air yang menaik ke rumah itu terlihat ya, dan juga gak cuman di Kota Padang tapi tentu saja di wilayah pesisir pantai Kabupaten Pesisir Selatan. Nah juga banyak juga nih ya air-air yang gelombang besar karena hujan seharian kemarin. Pastinya sahabat Langkisau, bagaimana kondisi sahabat di pagi hari ini? Apakah rumahnya ada yang kena masuk air banjir kemarin karena hujan deras, atau alhamdulillah aman terkendali? Nah semoga aja ya hari ini cuacanya cerah sahabat. Kalau kita ngomongin cuaca, memang sih kita harus selalu memperhatikan perkiraan cuaca harian. Memang perkiraan cuaca itu kan bukan suatu hal yang pasti ya sahabat Langkisau ya. Tapi Eci mau informasikan kalau kita dengan melihat perkiraan cuaca, kita bisa menghalau semua kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Nah, untuk hari ini di hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, melalui aplikasi cuaca hari ini ya, dengan suhu di 24 derajat Celcius pagi hari ini, agak sedikit sejuk untuk wilayah Kota Painan. Dan pastinya sahabat Langkisau, untuk hari ini ya, alhamdulillah kalau dari perkiraan cuacanya, itu perkiraan cuaca hari ini cerah berawan. Berawan di pagi hari, cerah berawan di siang ya hingga sore hari. Jadi mungkin hari ini tidak ada hujan, atau untuk di Kota Painan sendiri perkiraannya tidak ada hujan ya. Namun di hari Rabu diperkirakan juga terjadi hujan ringan hingga hujan sedang di siang hingga sore hari. Jadi untuk hari ini Selasa insya Allah kita aman ya. Jadi ibu-ibu yang mau jemur-jemur pagi ini, yuk segera ya, keburu nanti mendung lagi ya. Selagi ini mataharinya baru mulai menampakkan diri, nah langsung bersegera. Nggak cuman jemur baju ya sahabat Langkisau, kita jemur badan kita di pagi ini supaya mendapatkan vitamin D, supaya tetap sehat, apalagi cuaca yang lagi ya nggak jelas begini. Kadang terik, seterik-teriknya, atau kayak kemarin ya tiba-tiba hujan lebat sepanjang hari. Tentunya sahabat Ece informasikan juga, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa terus menghidrasi tubuhnya dengan cukup minum air putih. Dan pastikan ya kalau sekarang-sekarang ini gak cuma cukup minum air putih aja, tapi tambah deh dengan minum vitamin supaya staminanya tetap oke. Selamat pagi sahabat semua, pastinya ya Ece Daniel temani di SPP pagi ini dengan lagu pop Indonesia dan pop barat pilihan. Kalau sahabat pengen bergabung, boleh banget di nomor telepon 082374414591. Eci kasih dulu lagu buat sahabat Langkisau dari Adrian Khalif, 2001 kali.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center, kembali bersuara Kak Neci Daniel menemani pagi sahabat dalam SPP. Selamat pagi Pak Sisya. Sahabat Langkisau, kali ini ya kita gak cuman kalau di wilayah kota Sumatera Barat kemarin di daerah hujan lebat, tapi kalau bisa kita lihat ya juga banyak sekali terkait cuaca, hal-hal yang terjadi terkait cuaca, gak cuman di darat tapi juga di laut. Di mana ya kemarin itu terlihat dan informasinya ada 10 korban dari KM Mutiara Sentosa yang kena dari kebakaran di kapal muatan ini. Dan tentunya sahabat Langkisau, sebanyak 234 korban kebakaran KMP Muara Sentosa 2 itu berhasil dievakuasi tim SAR ke daratan di Senin dini hari kemarin, di mana 5 orang meninggal dunia. Proses evakuasi ini dilakukan sama tim SAR dan juga BPBD dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Kalianget Sumenep. Wah, sahabat Langkisau, ternyata dari pemeriksaan yang dilakukan sampai saat ini masih belum jelas apa yang menjadi penyebab kebakaran dari KMP ini, dan pastinya untuk data-data para korban sudah diinformasikan oleh tim-tim terkait yang ada di Surabaya. Wah, sahabat Langkisau, memang ya kalau cuaca ini bisa berpengaruh kepada apapun, salah satunya dengan kita perjalanan menggunakan kendaraan, baik itu kendaraan pribadi mau kendaraan umum ya. Tapi kalau memang cuacanya nggak mendukung, wah, kita juga harus hati-hati memperhatikan lagi kestabilan dari kendaraan kita, kondisi badan kita ya, pengendaranya, dan juga kondisi jalannya gimana, medannya mau ditempuhnya gimana, apakah jalannya mulus atau jalannya cukup terjal berbahaya ya. Nah, ini semuanya memang kalau perjalanan, melakukan perjalanan baik kendaraan umum, kita kendaraan pribadi, kendaraan muatan ya, memang harus diperhatikan dengan benar-benar. Tapi kalau dilihat mensintasi kondisi pagi ini di Kabupaten Pesisir Selatan melalui CCTV live monitoring untuk wilayah Kota Painan, alhamdulillah ya lancar, kondisi aman, jalan juga aman, nggak terlalu rame ya, karena mungkin sudah waktunya juga nih, waktu-waktu jam apel pagi di wilayah instansi yang ada di Kota Painan. Selamat berkegiatan pagi ini Bapak Ibu semua ya, ASN P3K, P3K Paruwaktu, dan juga masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang pagi hari ini sudah menerjang ya, menerjang pagi hari di Selasa pagi untuk berkegiatan. Semangat semuanya, pastinya Ci Daniel masih hadir menemani sahabat dan menambah semangat pagi ini dengan lagu-lagu yang oke punya. Sahabat Langkisau, seperti biasa ya, kalau sahabat pengen bergabung di SPP, boleh banget di 0823 7441 4591. Kirim-kirim salam untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 MHz ataupun yang mendengarkan secara streaming melalui Radio Langkisau FM .kap Pesisir Selatan. Radio Langkisau FM .pesisirselatankap.go.id maksudnya, atau radio box online di channel LPP Langkisau FM.

Sahabat Langkisau, cuaca kita yang kemarin sehabis hujan tentunya menyebabkan banyak sekali genangan-genangan air di sekitar kita, mau itu di rumah, di jalan ya, ataupun di kantor, di mana memang yang menjadi bahaya atau dampak akibat genangan air ini apa? Munculnya banyak sekali nyamuk. Nyamuk bukan sembarang nyamuk, nyamuknya jamuk Aedes aegypti yang membuat penyakit demam berdarah bisa terjadi di sekitar kita.

ternyata demam berdarah itu sangat-sangat tinggi kasusnya, khususnya di Indonesia. Kasus di Indonesia aja DBD itu per tahun 2025 mencapai angka 257.455 jiwa, dengan total kematian ada 1.461 kematian akibat DBD. Jadinya Indonesia itu adalah negara dengan jumlah kasus dan kematian DBD tertinggi di ASEAN.

Apalagi kalau musim hujan begini ya sahabat Langkisau, banyak banget genangan air di benda-benda yang ada di luar rumah, genangan air di jalanan, genangan air di sekitar kita yang mana kotor, terus pastinya jadi ladang untuk si nyamuk Aedes aegypti ini berkembang biak. Walaupun banyak yang bilang nyamuk Aedes aegypti alias nyamuk DBD kan cuman adanya kalau deket-deket musim hujan aja. Ya kalau dijaga, ya kalau disemprot, kalau dikasih asap kan gak bakal ada. Hey, siapa bilang? Karena DBD itu bukan penyakit musiman, sahabat Langkisau. Resiko penularan penyakit DBD itu ada sepanjang tahun. Sehingga kewaspadaan kita harus terus kita perhatikan dan dijaga. Apalagi nyamuk Aedes aegypti ini aktifnya saat orang-orang banyak melakukan aktivitas, yaitu di pagi dan sore hari. Nah, yang membuat resiko gigitannya dapat mengikuti kita, anak-anak, orang tua kita selama beraktivitas, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun lingkungan sekitar.

Dan nyamuk DBD itu atau nyamuk Aedes aegypti itu tentunya ya punya 4 stereotip penyakit yang disebabkan virus dengue yang ada di nyamuk-nyamuk ini, yaitu stereotip DENF 1, DENF 2, DENF 3, dan DENF 4. Jadi tentunya virus ini pastinya ya ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang aktif menggigit saat pagi dan sore hari. Dan tentunya ya sahabat Langkisau, dari 4 stereotip ini bukan berarti kalau kita sudah pernah kena DBD ya, bukan kayak cacar atau campak ya, kalau udah pernah kena sekali ya kita kebal dengan penyakit itu. No ya, penyakit DBD ini kalau udah kena sekali, nah bukan berarti kita kebal, oh saya kan udah pernah dulu dapat DBD waktu saya kecil. Nah salah, karena tentunya ini tidak benar. Nah kita pun orang yang sudah pernah kena DBD, kalau terkena gigitan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus ini bisa terinfeksi lagi. Jadi tentunya ya seseorang yang sudah pernah terinfeksi satu stereotip virus dengue tetap beresiko terinfeksi stereotip lainnya. Bahkan bisa menyebabkan infeksi kedua, infeksi ketiga, bahkan terjadinya yang namanya demam dengue berat. Gak cuman mengganggu tubuh kita yang dari sehat jadi sakit ya, penyakit DBD itu juga mengganggu produktivitas kita sahabat Langkisau. Apalagi kalau anak-anak pasti harus dirawat di rumah sakit ya, menyebabkan mereka absen dari sekolah, tertinggal pelajaran. Buat kita yang orang-orang dewasa, para pekerja tentunya ya tertunda pekerjaannya. Dan tentunya gak cuman produktivitas kita yang terganggu, tapi tubuh kita nih yang harus merasakan demam, nyeri, mual, muntah, dan kelelahan.

Tapi tentu saja ya, DBD dapat dicegah secara menyeluruh, di mana tentu saja penerapan 3M Plus perlu banget dilakukan secara konsisten dan rutin, mulai dari nguras dan menutup tempat penampungan air, mendaur ulang dan membuang barang yang dapat menampung air, hingga menggunakan pelindung diri dari gigitan nyamuk. Bahkan menurut Dr. Ihsan gitu ya sahabat Langkisau, vaksin dengue kini sudah masuk dalam rekomendasi imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk anak-anak dan rekomendasi imunisasi dewasa dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia.

Tapi tentu saja ya sahabat Langkisau, kalau kita nggak melakukan 3M plus secara rutin, nggak juga imunisasi atau melakukan vaksin dengue gitu ya, kalau sakit jangan nyalahin orang lain, ya salah sendiri karena nggak menjaga lingkungannya, nggak menjaga tubuhnya supaya tetap sehat. Nah sahabat Langkisau, di musim penghujan ini dan musim panas yang kacau balau semeraut ya, yuk kita perhatikan lagi lingkungan kita supaya tetap bersih, tidak ada genangan air, kuras terus tempat penampungan airnya dan tutup ya. Dan pastikan gunakan pelindung diri dari nyamuk Aedes aegypti. Masih membahas seputar kesehatan pagi hari ini dalam SPP sahabat, Eci Daniel hadirkan dulu ya lagu berikut ini. Dan nanti sahabat kita kembali lagi masih dalam SPP. Selamat pagi Pasisya.

0: Mama, mauwo ko pagi-pagi. Alam si Tomkin. Mauwo! Oh, mauwo! Sibuk mana mauwo, ma? Subuh hari baru mauwo. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sebentar, Mak Uwo, si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mak Uwo ko setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru, Mak Uwo. Buang sarok ko sore, encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu ma. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM, sahabat Langkisau masih di SPP bersama Eci Deni, lagu Nona Hong ya menemani kita pagi ini. Semangat ya, semangat banget lagu Hong ternyata ya, lagi dari girl band internasional yang berasal dari Indonesia ini, menghadirkan dan mengangkat inspirasi dari transportasi di Indonesia yaitu angkot ya, dengan fenomena khas unik yang juga ada di Indonesia yaitu bunyi klakson ya, om telolet om, yang jadi lirik yang catchy banget dan tentunya ya menjadi salah satu cara nona, cara musisi Indonesia mengangkat budaya Indonesia ke wilayah internasional. Keren banget lagunya ya, semoga Hong jadi lagu yang bawa nama Indonesia semakin ke depan ya. Pas banget ya di bulan Agustus, semangat kemerdekaan juga mesti kita kibarkan dengan cara mengibarkan bendera merah putih. Jangan lupa sahabat Langkisau, satu bulan penuh sampai tanggal 31 nanti ya, dikibarkan bendera merah putihnya di rumah, di sekolah, di kantor, di lingkungannya. Yuk kita kibarkan, meriahkan, dan rayakan ya HUT RI ke-81 di Agustus ini. Nah sahabat Langkisau, tadi kita bahas seputar penyakit DBD, demam berdarah dengue dari si nyamuk Aedes aegypti yang jadi penyebabnya. Tapi di saat-saat ini gak cuman nyamuk Aedes aegypti yang mesti kita waspadai ya, tapi kita juga harus waspada dengan nyamuk jenis lainnya yang juga bawa penyakit berbahaya buat kita, yaitu nyamuk Anopheles betina. Nah mungkin ya kita jarang banget dengar nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles ini nyamuk apa sih? Nah kalau nyamuknya mungkin jarang kita dengar, tapi penyakitnya udah di mana-mana. Sama nih ya, saudaraan sama DBD, yaitu malaria. Kalau banyak masyarakat yang beranggapan penyakit DBD dan penyakit malaria itu mirip, memang mereka mirip. Tapi tentunya ya, karena cara ditularkannya nih sama-sama dari nyamuk. Tapi nyamuknya berbeda. Kalau DBD itu yang menyebabkan adalah virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Kalau malaria adalah penularan dari nyamuk Anopheles betina. Ingat, nyamuk Anopheles betina, gak bisa dari Anopheles jantan. Nah ini dijelaskan sama dokter Rizka Zainuddin SPD-PD, spesialis penyakit dalam. Kata beliau, perbedaan dari nyamuk penular ini ternyata terimplikasi dari lokasi penyebaran penyakitnya. Biasanya nyamuk Anopheles betina, si penyebab penyakit malaria ini, hidup di daerah-daerah tertentu saja, banyaknya di wilayah Indonesia Timur seperti Papua. Kalau nyamuk Aedes aegypti itu habitatnya lebih luas di seluruh Indonesia.

Dan tentunya ya, walaupun sama-sama diawali dengan demam, perbedaannya terlihat pada demamnya. Kalau demam DBD itu biasanya demam biasa ya, mirip-mirip demam tifoid. Kalau demam malaria, polanya itu khas, dimulai dengan menggigil hebat, kemudian demam tinggi sampai 40 derajat Celcius dan diikuti berkeringat banyak saat demamnya turun. Sementara kalau DBD itu demamnya itu terus menerus beberapa hari pertama, kemudian mendadak turun diikuti dengan fase kritis berupa kebocoran plasma ya. Jadi kalau kita sering banget diinformasikan kalau penyakit DBD itu seperti bak pelana kuda, demam beberapa hari lalu tiba-tiba turun, terus tiba-tiba naik lagi ya. Tapi kalau demam malaria itu dimulai dengan dingin dulu ya, demamnya menggigil hebat, lalu tiba-tiba demam tinggi dan berkeringat banyak pas demamnya udah turun. Kalau DBD kan demamnya dari suhu tinggi terus normal lagi, kayak berasanya biasa lagi, tapi itulah masa kritis. Kalau di demam malaria itu saat dia turun demamnya itu diikuti dengan keringatnya yang banyak banget dan terus terasa menggigil begitu ya. Nah, tentunya malaria ini disebabkan sama yang namanya parasit Plasmodium, ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Nah, di Indonesia sendiri ya ada 5 jenis Plasmodiumnya. Ya, parasit Plasmodium itu ada 5 macam di Indonesia. Ada yang namanya Plasmodium vivax, ovale, malariae, falciparum dan nolesi. Sebaliknya ya, kalau DBD itu kan disebabkan sama virus yang punya 4 stereotip yang berbeda seperti yang Dayci jelaskan tadi. Tentunya walaupun mirip ya, sama-sama dari nyamuk, sama-sama diawali dengan demam, pengobatannya ternyata berbeda, sahabat. Jadi kalau untuk malaria, pengobatannya itu tergantung sama Plasmodium atau parasit apa nih yang ditularkan. Apakah Plasmodium tipe vivax, tipe ovale, tipe malariae, dan nolise ini ya. Jadi dilihat dulu parasitnya apa yang ada di dalam tubuh si penderita atau si pasien. Nah, tentunya memerlukan obat antiparasit spesifik, yang mana kasusnya tentunya lebih berat kalau terjadi komplikasi. Dan kalau penyakit DBD itu ya pengobatan utamanya apa? Hidrasi ya, cairan tubuh, karena nggak ada indikasi penggunaan antivirus atau antibiotik untuk dengue. Jadi kalau kita lihat orang-orang yang kena penyakit demam berdarah biasanya kan gitu banget ya, infusnya banyak, terus sering dikasih jus ya, jus guava, jamu merah, terus dikasih minum air putih banyak-banyak karena pengobatan utamanya adalah dengan hidrasi. Tapi kalau malaria kita harus kasih obat anti parasit spesifik ya, obatnya lebih berat ya, dan pastinya walaupun mirip, pendekatannya juga berbeda. Nah, untuk sahabat Langkisau ya, program-program yang ada di sekitar kita, yang diadakan pemerintah atau kita lakukan secara umum, secara rutin untuk mencegah penyakit ini timbul di wilayah kita, tentunya adalah dengan pembasmian jentik nyamuk ya, dan program 3M dan juga fogging nih, apalagi kalau kita di tempat yang padat penduduk. Tapi kalau itu untuk penyakit DBD, kalau untuk penyakit malaria gimana? Nah, kalau untuk penyakit malaria ada yang namanya pendekatan ABCD. A-nya itu awareness, edukasi tentang malaria, karena nyatanya nggak banyak orang yang tahu perbedaan malaria ini gimana sama DBD. Yang kedua, bite prevention atau pencegahan gigitan nyamuk. Yang ketiga, C-nya chemoporalaxis atau memberikan obat pencegahan untuk orang yang berkunjung ke area-area endemis ya. Dan D, diagnosis dengan tepat dan cepat. Dan memang malaria ini sifatnya endemis ya, pencegahannya tergantung di daerah masing-masing. Karena tentunya ya, daerah kota mungkin gak banyak banget yang kena malaria karena bukan daerah endemis.
Tapi jikalau kita berjalan-jalan atau berkunjung ke daerah-daerah endemis yang memang di situ banyak penyakit malaria, nah kita perhatikan lagi ya, saat kita di sana kita jaga diri kita, lakukan pendekatan ABCD, dan pastinya tetap jaga kesehatan tubuh saat kita melakukan perjalanan jauh ke tempat-tempat yang rawan dengan penyakit-penyakit endemis. Yang pastinya sahabat Langkisau, kalau musim hujan dan panas menyerang, nah jangan lupa untuk dikuras ya tempat-tempat penyimpanan airnya, ya mau itu torennya, mau itu bak mandinya, terus ember-embernya, jangan lupa ditutup ya, dan dipakaikan lagi itu yang namanya obat pemati jentik nyamuk supaya aman. Terus benda-benda yang bisa menampung air-air genangan air ya, gak perlu banyak-banyak ya. Kalau air semangkuk kecil aja kalau tergenang tuh sahabat Langkisau dan dibiarkan, itu bisa jadi tempat jentik nyamuk, mau malaria, mau itu penyakit DBD, bisa berkembang biak nyamuk-nyamuknya di sana, dan itu berbahaya. Apalagi kalau kita di rumah ada anak kecil dan ada orang tua yang sudah lanjut usia, bahkan kita sendiri orang dewasa juga bisa terkena. Dan pastikan lagi ya, semuanya tetap jaga kesehatan di musim yang memang lagi galau ini. Apalagi cuaca ekstrim ya, kita lagi berada di cuaca ekstrim di tanggal 3 sampai 5 Agustus ini. Nah, menurut BNPB Provinsi BPBD Provinsi Sumatera Barat, sahabat Langkisau, mengingatkan lagi bahwasanya saat ini sedang ada sirkulasi siklonik di Samudra Hindia yang menyebabkan meningkatnya pembentukan awan hujan intens, sehingga hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat akan ada dan terjadi di wilayah pesisir Sumatera dari Aceh, Sumatera Utara, dan kita Sumatera Barat. Jadi hati-hati dan meningkatkan kesiapsiagaan dimanapun dan kapanpun. Himbauan penting ya dari BPBD Provinsi Sumatera Barat, sahabat Langkisau, selama beberapa hari ke depan jangan lupa sediakan payung, jaket, mantel hujan, hindari berteduh di bawah pohon, baliho atau bangunan yang rapuh, tingkatkan kewaspadaan ancaman bencana hidrometeorologi, kurangi aktivitas di ruang terbuka saat hujan yang disertai angin kencang dan petir, dan pantau perkembangan informasi resmi secara rutin. Dan untuk keterangan curah hujan kita di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dari BPBD Provinsi Sumbar itu berada di kuning ya, berada dalam peta kuning yang mana kondisi cuaca ekstremnya dalam tingkatan sedang. Jadi sahabat Langkisau, kita waspada lagi, terutama buat kita yang bermukim di kawasan bantaran sungai, lereng perbukitan, atau pinggir pantai.

Dan sahabat Langkisau, gak kerasa ya, sudah hampir di pukul 8:30 pagi. Eci hadirkan dulu lagu berikut menemani sahabat masih dalam SPP. Selamat pagi, Pasisia.

sahabat Langkisau, sampai di sini dulu ya SPP Mang nemani sahabat di pagi hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Tentunya sahabat Reci akan beralih dalam program Varia Langkisau di jam 9 nanti, dan pastinya sahabat kami hadirkan nanti informasi terbaru dari dalam dan luar negeri dalam Varia Langkisau setelah ini. Sahabat jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM. Menutup perjumpaan kita pagi hari ini, Eci berikan lagu dari Yovie Nuno, Kilometer.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media Info.

0: daftar tuh apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
1: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Bersuara Kak Neci Daniel hadir menemani sahabat di Selasa 4 Agustus 2026 dalam varia Lengkisau menghadirkan informasi dan berita terbaru dari dalam dan luar negeri.

Selamat pagi untuk sahabat yang mendengarkan kami melalui frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisau FM. Sahabat Langkisau, pagi ini kami awali dengan informasi dari Regional Kabupaten Pesisir Selatan untuk Anda.

Sahabat Langkisau, di mana pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus mematangkan persiapan pelaksanaan pilwana pemilihan wali nagari serentak di tahun 2026 ini, di mana akan digelar di 93 nagari dan pemungutan suara akan berlangsung di Rabu 21 Oktober 2026 mendatang. Melibatkan seluruh unsur terkait guna memastikan pesta demokrasi di tingkat nagari berjalan aman, tertib, dan sukses, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Pesisir Selatan mengungkapkan seluruh tahapan persiapan pilwana terus dimatangkan melalui koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan pemilihan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana sahabat Langkisau, pilwana serentak tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan kali ini akan dilaksanakan di 93 nagari yang tersebar di 14 kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi kecamatan Koto 11 Tarusan sebanyak 10 nagari, Bayang 13 nagari, Ampek Nagari Bayang Utara ada 2 nagari, Ampek Jurai 12 nagari, Batang Kapas 4 nagari, Sutra 5 nagari, Ranah Pesisir 6 nagari, Linggosari Baganti 9 nagari, Airpura 6 nagari, Pancung Soal 3 nagari, Basa Ampek Balai Tapan 6 nagari, Ranah Ampek Hulu Tapan 5 nagari, Lunang 5 nagari, dan Silaut 7 nagari. Di mana pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan optimis dalam pelaksanaan pilwana serentak 2026 Pesisir Selatan akan menghasilkan wali nagari yang memiliki integritas, kapasitas, dan komitmen yang mendorong terwujudnya Pesisir Selatan yang maju, tumbuh, dan berkelanjutan.

Perkuat kekebalan kelompok, Dinas Kesehatan Pesisir Selatan dan Puskesmas Kambang optimalkan surveillance imunisasi anak. Sahabat Langkisau, Dinas Kesehatan terus memperkuat komitmennya dalam melindungi generasi penerus dari ancaman penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan pengawasan dan pembinaan di tingkat pelayanan kesehatan dasar secara berkelanjutan. Di mana dalam langkah nyata di lapangan, tim surveillance imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan menggelar kunjungan kerja sekaligus monitoring dan evaluasi ke UPT Puskesmas Kambang. Di mana kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan intensif terhadap pelaksanaan program imunisasi yang sedang berjalan di wilayah kerja UPT Puskesmas Kambang. Pemantauan dilakukan secara menyeluruh guna memastikan setiap prosedur teknis berjalan sesuai operasional yang berlaku. Selain pemantauan teknis, agenda utama dalam kunjungan juga melakukan evaluasi mendalam terhadap capaian cakupan imunisasi dasar maupun lanjutan. Proses validasi dan pelaporan juga menjadi fokus dan perhatian dari tim surveillance Dinkes Pesel, di mana akurasi kerapian data dari tingkat posyandu hingga puskesmas sangat menentukan keberhasilan perancangan strategi kesehatan masyarakat di masa mendatang. Langkah preventif melalui imunisasi dipandang sebagai investasi jangka panjang yang paling efektif dalam menyiapkan sumber daya manusia pesisir selatan yang unggul, sehat, dan tangguh berdaya saing di masa depan. Sahabat Langkisau, upaya penguatan imunisasi juga sejalan dengan visi besar pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi serta anak akibat infeksi yang sebetulnya dapat dicegah sejak dini. Selain penguatan internal pelayanan medis, Puskesmas Bayang bersama Dinkes Pesisir Selatan juga terus menggalakkan edukasi persuasif kepada orang tua. Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya imunisasi lengkap dan jadi kunci keberhasilan program. Di mana dengan komitmen bersama ini diharapkan mampu mewujudkan perlindungan kesehatan yang merata hingga ke pelosok nagari, sehingga anak-anak di pesisir selatan dapat tumbuh berkembang secara maksimal tanpa bayang-bayang risiko penyakit berbahaya.

Masih dari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, sahabat Langkisau Rakor P2P 2026, Lisdehen Rajoni dukung peran vital kader PKK, posyandu, pencegahan TBC, serta imunisasi anak. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK sekaligus Ketua Posyandu Kabupaten Pesisir Selatan Nyonya Lisdehen Rajoni menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam mendukung keberhasilan program pencegahan pengendalian penyakit atau P2P di seluruh penjuru Kabupaten Pesisir Selatan. Komitmen ini disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi tingkat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan hari Minggu 2 Agustus lalu, di mana ia menegaskan bahwa keberhasilan program kesehatan masyarakat seperti eliminasi TBC, percepatan imunisasi rutin lengkap, hingga penerapan sanitasi total berbasis masyarakat sangat bergantung pada keaktifan kader PKK dan posyandu di tingkat nagari. Di mana ia mengungkapkan posyandu dan kader PKK adalah garda terdepan pelayan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan keluarga di nagari-nagari dan menjadi kunci utama pencegahan penyakit yang berada pada edukasi dan pendampingan yang konsisten daripada para kader. Ia juga menanggapi program intervensi Kementerian Kesehatan yang menetapkan 119 nagari di pesisir selatan sebagai lokus tracing TBC terintegrasi cek kesehatan gratis pun menginstruksikan seluruh pengurus TPPKK Kecamatan Nagari untuk mengawal pergerakan para kader posyandu di lapangan. Ia juga meyakini sahabat bahwa lingkungan yang bersih dan sehat merupakan benteng utama dalam mencegah munculnya berbagai penyakit menular di tengah keluarga. Di mana Lisdehen Rajoni dengan penuh semangat menyampaikan kalau kesehatan keluarga dimulai dari rumah tangga dengan sinergi antara TPPKK, kader posyandu, dinas kesehatan serta pemerintah nagari, kita optimis target pesisir sehat dan nagari bebas penyakit dapat terwujud secara nyata.

Sahabat Langkisau, Bupati Pesisir Selatan Haji Hendra Jonias HMH secara resmi melaksanakan peletakan batu pertama groundbreaking pembangunan jembatan gantung Bintungan Pelangi Gadang Kecamatan Rana Pesisir Senin kemarin. Meski diguyur hujan, prosesi berlangsung dengan khidmat. Kegiatan ini pun turut dihadiri anggota DPR RI Lisda Hendra Joni bersama unsur Forkopimda serta kepala perangkat daerah dan masyarakat. Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memperlancar mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sahabat, demikian informasi dari wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Kita akan beralih dengan informasi dari ranah nasional setelah tembang Minang berikut.

0: betul lah.
1: Tapi bang yang apa janji kalau bang nak kau banyak perang nilai?
0: Bang nak suka. Suka dosa jadi nilai. Dia yang lain.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya, iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan, ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan, ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkisau FM, sahabat Langkisau. Sebelum beralih dengan informasi dari regional nasional, sahabat, kita beralih dengan informasi berupa panggilan relas umum, sahabat Langkisau, di mana memanggil atas nama Murnizen alias Arizen, laki-laki 48 tahun, pekerjaan perabot, agama Islam, yang beralamat di Tarata Tempatih, Nagari Ampek Koto Mudia, Kecamatan Batang Kapas, di mana untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 46 garing PDT.BTH garing 2026 garing PNN dengan agenda persidangan pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 pagi yang bertempat di ruang sidang utama Komplek Islamic Center Sago Pengadilan Negeri Payinan. Dalam gugatan yang diajukan Japri panggilan ijab yang beralamat di Lubuk Nyiur, Nagari Ampek Koto Mudia, Kecamatan Batang Kapas, melawan Afrijon yang beralamat di Sungai Bungin, Nagari Koto Nandu Ampek Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, untuk dapat hadir pada agenda persidangan di hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 10 pagi. Selanjutnya, sahabat, berdasarkan nomor perkara 37 garing PDT.G garing 2026 garing PNPNN memanggil Arif alias Urip sebagai tergugat 3 dalam perkara ini pada persidangan di hari ini Selasa 4 Agustus 2026 pukul 9 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Payinan Wisma San Alaida Komplek Islamic Center Sago, di mana gugatan yang diajukan Yapseng gelar Bagindo dia yang beralamat di Kampung Lansano, Nagari Lansano Tarata, Kecamatan Sutra, melawan Ramli dengan panggilan Ujang Atai yang beralamat di Lansano depan rumah Bidan Rini, Nagari Lansano Tarata. Selanjutnya memanggil Wira, perempuan berumur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, kebangsaan Indonesia, yang beralamat di depan Masjid Istiqomah Muhammadiyah Suranti pada persidangan di Selasa 4 Agustus 2026 pukul 9 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Payinan dengan gugatan yang diajukan Yapseng Bagindo dan kawan-kawan beralamat di Kampung Lansano, Nagari Lansano, melawan Ramli panggilan Ujang Atai dan beralamat di Lansano depan rumah Bidan Rini, Nagari Lansano. Sahabat lagi saja, jika sahabat mengenal nama-nama yang kami sebutkan tadi, harap menginformasikan untuk dapat hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan. Selanjutnya masih bersama Ici Daniel dalam Varia Langkisau, sahabat. Kita beralih dengan informasi dari ranah nasional. Bertemu Presiden Prabowo, Perdana Menteri Thailand Anutin Charvirakul tiba di Jakarta. Perdana Menteri Thailand Anutin Charvirakul tiba di Jakarta untuk memulai kunjungan resmi ke Indonesia Senin 3 Agustus kemarin. Pesawat membawa Anutin beserta delegasi dari Thailand mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pukul 16:05 waktu Indonesia Barat, di mana Anutin disambut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Chaniago yang turut menyambut Duta Besar RI untuk Thailand Hari Prabowo dan Duta Besar Thailand untuk Indonesia Prapan Disyatat. Sahabat Langkisau, setelah prosesi penyambutan, Anutin bersama delegasi Thailand melanjutkan perjalanan menuju Istana Merdeka, di mana kedua pemimpin negara membahas penguatan kerjasama bilateral di berbagai bidang. Kunjungan resmi ini diharapkan semakin mempererat hubungan persahabatan Indonesia dan Thailand. Selain itu, kedua negara juga diharapkan memperkuat kemitraan dan menghadapi berbagai tantangan di peluang di tingkat kawasan maupun global.

Sahabat Langkisel, Menkomdigi tidak ada larangan meliput aksi demonstrasi. Hal ini diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid pada saat memberikan respon atas maraknya konten video di media sosial yang menunjukkan sebuah aksi demonstrasi. Menkomdigi menegaskan konten tersebut bahwa ia mempersilahkan masyarakat untuk mengkonfirmasi pelarangan peliputan di seluruh lini masa dan bahwasanya Menkomdigi tidak ada melarang untuk meliput dalam bentuk demonstrasi dalam kaedah-kaedah jurnalistik dan tentunya sesuai dengan koridor undang-undang pers. Lebih lanjut, Menkomdigi juga mengatakan pemerintah mendukung penuh prinsip-prinsip demokrasi yang mana berlaku terhadap kebebasan pers nasional sebagai bagian dari prinsip demokrasi. Pemerintah melalui Menkomdigi dan Kemkodigi juga ditegaskan mendorong media massa untuk meliput setiap kegiatan aksi demonstrasi dengan kecepatan dan ketepatan informasi sebagai salah satu upaya memerangi konten hoaks yang beredar di ruang digital. Selanjutnya, sahabat Langkisau, Menteri Perhubungan pastikan hak korban KMP Mutiara Sentosa 2 terpenuhi. Di mana pemerintah memastikan pemenuhan hak korban dan keluarga korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 tetap dikawal hingga tuntas. Berdasarkan data sementara, dari 234 korban yang telah dievakuasi, sebanyak 229 korban dinyatakan selamat dan 5 korban lainnya meninggal dunia. Menteri Perhubungan Budi Purwagadi menyampaikan pemerintah terus memprioritaskan keselamatan dan perlindungan seluruh penumpang dan Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan seluruh instansi agar terkait penanganan korban berlangsung terpadu dan efektif. Pemerintah memastikan setiap penumpang memperoleh layanan evakuasi, kesehatan, pendampingan keluarga, serta pemenuhan hak sesuai ketentuan. Kemenhub juga mengawasi operator kapal agar memenuhi seluruh kewajiban kepada penumpang dan korban. Saat ini pendataan identitas korban dan pencocokan manifest terus dilakukan secara cermat bersama instansi terkait. Pemerintah Indonesia menyatakan seluruh perkembangan akan disampaikan secara terbuka berdasarkan data yang telah diverifikasi.

Sahabat Langkisau, KBRI Tokyo salurkan bantuan untuk WNI terdampak gempa di Jepang. Di mana KBRI Tokyo menyalurkan bantuan logistik kepada para WNI terdampak gempa bumi yang ada di Prefektur Kumamoto, Jepang, Sabtu 1 Agustus lalu. Tim tanggap darurat KBRI Tokyo didampingi Sekretaris Pertama Fungsi Protokoler dan Konsuler Hernawan Bagaskoro Abid menyisir kota Uki dan kota Uto untuk menyerahkan bantuan. Adapun bantuan terdiri dari kebutuhan pokok berupa air, mie instan, beras, serta obat-obatan yang mengalami kelangkaan di lokasi bencana. Penyaluran bantuan dilaksanakan melalui kolaborasi erat bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia Kumamoto dan Komunitas Fumaku. Pengiriman tim ke lokasi bencana bertujuan membantu langsung simpul-simpul masyarakat Indonesia dalam mendistribusikan logistik di berbagai titik penampungan. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syarir, dalam keterangannya mengungkapkan sejak awal kejadian gempa pada 28 Juli, KBRI Tokyo terus berkoordinasi bersama simpul masyarakat untuk mendata dan menyalurkan kebutuhan WNI terdampak. Di mana KBRI Tokyo dan KJRI Osaka menghimbau warga negara Indonesia yang membutuhkan bantuan kedaruratan untuk menghubungi keberadaan WNI terdampak dan memerlukan penanganan agar segera menghubungi hotline KBRI Tokyo dan juga KJRI Osaka.

Sahabat Langkisau, Malaysia menghormati proses hukum RI saat pilotnya terancam hukuman mati. Sahabat, pemerintah Malaysia mengatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia setelah seorang pilot dari negaranya ditangkap terkait dugaan penyelundupan narkoba, yang mana kedutaan besar Malaysia di Jakarta tengah mengupayakan akses konsuler bagi pilot tersebut. Setelah otoritas Indonesia mengumumkan penangkapan pilot berusia 39 tahun diduga membawa sekitar 25 kg ekstasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di mana Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia mengumumkan penangkapan pilot berinisial MSBO 39 tahun setelah petugas bea cukai mencurigai koper yang dibawanya di Terminal 3 Bandara Suta. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 14 paket besar berisi 70.114 butir ekstasi dengan berat bersih 25,194,83 gram, serta satu paket berisi sabu sebesar 4 gram bruto yang disembunyikan di dalam koper. Di mana polisi menyebut nilai barang bukti ekstasi mencapai nilai sekitar 60 miliar rupiah. Dari hasil penyelidikan sementara, sahabat Langkisau, diindikasi tersangka kemungkinan pernah beberapa kali menyelundupkan narkotika ke Indonesia diduga merupakan bagian dari jaringan peredaran narkoba internasional. Dimana saat ini kasus telah memasuki tahap penyidikan dan MSBO ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Ia dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, kepemilikan, peredaran, dan upaya peredaran narkotika. Di mana jika ia terbukti bersalah, tersangka terancam hukuman berat termasuk pidana mati sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sahabat Langkisau, sebelum kita menutup perjumpaan kita dalam varian Langkisau pagi ini, kami sampaikan peringatan dini hujan lebat berpotensi guyur hujan di wilayah Sumatera Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilayah Sumatera Barat Selasa 4 Agustus pagi ini. Hujan intensitas sedang hingga lebat berpotensi disertai kilat dan petir, juga angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Berdasarkan pembaruan BMKG yang diterbitkan pukul 5 lewat 40 menit pagi tadi, potensi hujan diperkirakan terjadi mulai pukul 6 untuk wilayah Siberut Utara dan Siberut Barat. Selain itu, BMKG menghimbau masyarakat terutama yang berada di wilayah terdampak agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, pohon tumbang, gangguan aktivitas akibat angin kencang, serta sambaran petir. Warga juga terus diminta memantau pembaruan informasi cuaca melalui layanan resmi BMKG. Sahabat Langkisau, demikianlah informasi yang dapat Eci Daniel sajikan dalam varian Langkisau pagi hari ini. Tentunya sahabat, kita akan beralih dalam program selanjutnya yaitu Gawang Pasisir ya, dengan informasi dari Rumah Sakit Umum Daerah MZ Painan yang akan hadir nanti di pukul 10 pagi. Sahabat, kami hadirkan dulu tembang Minang berikut dan pastinya tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM.

0: percaya.
1: Mama Uwo ko pagi-pagi. Alam mo si Tomkin. Mauwo! Oo, Mauwo! Sibuk ba na, Mauwo ma? Subuh hari baru, Mauwo. Ayo, ala le.
2: Ah, kebetulan lewat, Mak Itama. Tolong sebentar, Mauwo si ko, Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah Mauwo ko setiap nampak dia orang, ha? Kemarilah dulu tolongan, ha?
1: Ba aku tak gagal bana, Mauwo kini tu. Subuh hari baru, Mauwo. Uang sarok ko sore, Encak.
2: Baan kata gageh-gageh, Mak Itam. Pembuangan sampah ko kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
1: Ba jadwal bagai ya?
2: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai, Mak Itam. Lai tahu, Mak Itam.
1: Betul. You up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
2: Makonyo, Mak Itam. Rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
1: Ha, yolah ko betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah tidak merokok.
1: Nang, sekarang ibu lihat makin banyak remaja seusia kami yang sudah merokok. Kamu tidak ikut-ikutan merokok kan?
2: Ah, ya enggak lah bu. Rokok itu kan berbahaya. Dalam sebatang rokok saja ada 4.000 bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Jadi enggak lah ya, oh, bisa-bisa nanti kena kanker.
1: Bener nih.
2: Bener.
1: Nanti kamu dianggap enggak gaul lagi sama teman-teman kamu.
2: Ah, bener kok bu. Memangnya gaul itu harus merokok? Kan enggak. Malah merokok itu buang-buang uang. Lebih baik uangnya dipakai buat makan, buat beli buku, atau yang lainnya. Kan ibu selalu bilang begitu.
1: Baguslah. Lebih baik kamu jangan pernah mencoba untuk merokok. Nanti bisa kecanduan.
2: Iya bu, sekali mencoba merokok pasti pengen lagi dan lagi. Padahal merokok itu berbahaya untuk kesehatan.

0: bisa kena macam-macam kanker lagi. Ya kanker paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker hati, dan banyak lagi deh.
1: Bukan itu saja. Seorang perokok juga berisiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke.
0: Nah, makanya buat apa coba-coba merokok? Lagi pula ayah saja sudah memberi contoh untuk tidak merokok.
1: Betul, karena ayah kamu tidak ingin ada seorang perokok pun di rumah kita. Juga ingin rumah kita betul-betul terbebas dari asap rokok. Karena asap rokok itu juga berbahaya untuk orang lain loh.
0: Maksud ibu yang tidak merokok juga bisa kena pengaruhnya?
1: Ya betul. Kalau misalnya di rumah kita ada yang merokok, maka yang tidak merokok pun bisa berisiko terkena penyakit kanker atau jantung gara-gara terpapar asap rokok terus-menerus. Apalagi bagi ibu hamil. Bisa-bisa bayinya keguguran, bayinya lahir mati atau cacat saat lahir.
0: Makanya Bu, buat apa coba-coba merokok kalau sudah tahu berbahaya untuk diri sendiri juga orang lain?
1: Betul Nang, semua orang punya hak untuk menghirup udara bersih tanpa asap rokok.
0: Ya iyalah Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan keluarga Anda tidak merokok. Dan bila Anda merokok, segera hentikan kebiasaan merokok Anda. Selain itu, jadikan rumah Anda tanpa asap rokok. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat pagi sahabat Langkisau, di edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026 bersama Ci Daniel, kita kembali hadir dalam talk show Gawang Pasisir ya, bersama narasumber dari OPD dan instansi yang ada di kawasan Kabupaten Pesisir Selatan. Dan pagi hari ini sahabat Langkisau, kita telah kedatangan narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zain Painan. Telah hadir bersama kita di pagi hari ini ada Dr. Sally Alita Syukri, SPPA, selaku dokter patologi klinik ya, Bu, patologi anatomi dari Rumah Sakit M. Zain Painan. Dan hari ini kita akan membahas tema seputar kanker nasofaring, sahabat Langkisau. Kita mengenal lebih dalam terkait kanker nasofaring dan apa saja sih gejalanya. Dan pastinya selamat pagi ya sahabat Langkisau yang mendengarkan di frekuensi 91,2 dan juga yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online, channel LPPL Langkisau FM, dan tentu saja yang menyaksikan kami secara live streaming di Facebook LPPL Langkisau FM. Bagaimana kabarnya Dr. Sally pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, sudah sarapan tadi pagi dokter?
1: Sudah.
0: Dan terima kasih ya Dokter Sally telah datang memberikan waktunya buat kita menginformasikan terkait kanker nasofaring. Karena kemarin juga peringatan hari kanker kepala leher sedunia ya dokter ya, di tanggal 27 Juli, makanya tema ini kita angkat bersama-sama. Nah, sebelum kita membahas tentang kanker nasofaring dan segala detail di dalamnya, boleh kita sapa-sapa dulu ya dok, terkait sahabat Langkisau atau mungkin teman-teman relasi yang ada di Rumah Sakit M. Zain Painan, silakan dok.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Sally Alinta, spesialis patologi anatomi. Saat ini saya bertugas di RSUD M. Zain Painan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat berbagi informasi bersama sahabat Radio Langkisau FM mengenai kanker nasofaring, yaitu salah satu jenis kanker kepala leher yang masih cukup sering ditemukan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Melalui podcast ini, saya berharap masyarakat Pesisir Selatan lebih mengenal faktor risiko, gejala awal, dan pentingnya deteksi dini pada pasien kanker-kanker nasofaring agar dapat dilakukan penanganan yang sedini mungkin. Semoga informasi yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyimak.
0: Oke, terima kasih sapa-sapa paginya ya dok ya. Memang kalau membahas kanker nasofaring, kayaknya tidak banyak masyarakat kita yang mengenal kanker nasofaring begitu ya. Yang banyak kenalnya ya kanker payudara seperti itu, atau kanker usus ya, yang seperti itu banyak dikenal sama masyarakat. Tapi nasofaring ini sendiri mungkin jarang kita dengar. Dan apa sih sebenarnya kanker nasofaring ini? Apa yang dikejar sama kanker nasofaring ini, di mana begitu dok? Boleh dijelaskan dok?
1: Ya, jadi kanker nasofaring ini adalah suatu keganasan yang menempati posisi paling atas atau paling tinggi dari semua keganasan yang berasal dari regio kepala leher. Jadi untuk lokasinya, nasofaring ini tidak nampak atau tidak terlihat dari luar. Jadi memang lokasinya itu tersembunyi, yaitu di area di belakang hidung. Jadi karena lokasinya yang tersembunyi ini, maka hal ini menyebabkan pasien sering datang dalam gejala yang sudah lanjut atau dalam stadium yang sudah lanjut ke rumah sakit. Padahal kalau misalnya gejala dininya atau gejala awalnya itu lebih dikenali oleh masyarakat kita, pasien sebenarnya bisa datang dalam kondisi lebih awal, gejala lebih awal, sehingga untuk peluang atau keberhasilan dalam terapi atau tata laksana keganasan ini menjadi lebih besar.
0: Oke, berarti memang rata-rata kalau dilihat di Pesisir Selatan sendiri udah lanjut stadiumnya, datang berobat begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, karena kurang tadi gejala awal pengenalannya, nggak tahu masyarakat kurang kurang paham. Mungkin kalau kita penyakit kanker payudara, mungkin gejala awalnya kita sudah banyak gitu ya, mungkin kenali dengan adanya cara pemeriksaan gini sendiri. Tapi karena nasofaring ini tidak nampak tadi kalau kata dokter ya, tidak tampak. Dan kalau gejalanya sendiri, apakah gejalanya juga tidak nampak seperti penyakitnya atau nampak nih gejalanya, dok?
1: Ya, betul sekali tadi yang disampaikan oleh penyiar bahwa untuk kanker nasofaring ini karena lokasinya itu tersembunyi berada di belakang hidung, maka memang pertumbuhannya itu sering tidak diketahui oleh si pasien ataupun keluarga terdekat pasien, berbeda dengan kanker seperti misalnya kanker payudara atau kanker kulit atau pembesaran kelenjar-kelenjar getah bening yang memang terletak itu di permukaan tubuh. Jadi setiap ada pertambahan atau pertumbuhannya, tentu kita akan lebih cepat mengenali atau keluarga kita, orang-orang terdekat akan memberitahu bahwa ada pembengkakan di leher kita atau di kulit kita. Nah, memang untuk kanker nasofaring ini karena letaknya tersembunyi, jadi munculnya itu pasien biasanya untuk gejala awalnya biasanya itu pasien datang dengan keluhan ingus yang berdarah. Jadi sering disertai dengan adanya keluhan itu ingus berdarah yang tidak sembuh-sembuh dalam waktu 2-3 minggu lamanya. Ya, nanti ingus yang berdarah ini kadang-kadang sering dianggap suatu keadaan yang normal saja, apalagi sekarang kita lihat bahwa cuaca khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan ini sangat ekstrim, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas yang terik yang berhari-hari, jadi sering menimbulkan pasien itu sering mengalami gejala-gejala flu. Jadi gejala ingus itu yang berdarah tadi dianggapnya mungkin karena terlalu keras atau terlalu kuat dalam mengeluarkan ingus sehingga ingus itu disertai darah. Padahal itu sebenarnya mungkin kalau kita teliti lagi, jika tidak ada perbaikan setelah 2-3 minggu, kita harus lebih aware lagi apakah ini ingus biasa atau ada kelainan lain di dalam rongga hidung kita atau di belakang hidung kita. Yang kedua, kemungkinan jika lama-lama ingus berdarah ini dia akan berubah menjadi darah saja yang keluar dari hidung, atau disebut juga dengan mimisan, atau bahasa kedokterannya adalah epistaksis. Jadi darah segar keluar dari hidung itu juga sudah meningkatkan kecurigaan kita bahwa ada sesuatu yang terjadi. Apakah itu suatu proses keganasan atau apa di dalam area kepala leher. Nah, kemudian sering juga itu keluhan di awal itu adalah berupa hidung yang tersumbat atau adanya gejala-gejala telinga rasanya seperti berdengung, tapi hanya pada satu sisi. Ya, terus ada juga gejala lain kalau yang sudah ini ya, masih yang awal itu adalah nyeri kepala, tapi hanya pada satu sisi. Sering juga itu gejala awal. Nah, kalau pasien banyak yang menganggap ini hanya gejala-gejala biasa ya, lanjutnya tentu dia akan meningkat menjadi gejala yang lebih lanjut. Gejala yang lebih lanjut itu biasanya sudah muncul adanya benjolan kelenjar getah bening di leher. Di mana benjolan kelenjar getah bening ini merupakan hasil dari adanya penyebaran atau metastasis dari keganasan di nasofaring itu sendiri yang sudah menyebar ke kelenjar getah bening leher. Jadi ini biasanya benjolannya itu bisa satu sisi, umumnya satu sisi. Ya, jadi hal ini sudah mulai meningkatkan kekhawatiran atau kesadaran masyarakat untuk datang berobat biasanya ke pusat layanan kesehatan. Ditambah lagi biasanya ada juga keluhan berupa penglihatan ganda atau disebut juga dengan diplopia. Jadi melihat itu ganda gitu. Nah, itu biasanya yang sering dialami oleh pasien.
0: Biasanya nah, karena tadi dokter bilangnya kan biasanya nyeri telinga satu sisi, berdenging satu sisi, kepalanya sakit satu sisi, dan benjolan juga satu sisi. Biasanya sisinya sama atau beda-beda nih, dok?
1: Bisa beda, bisa kiri, bisa kanan ya, tergantung nanti ke arah mana ininya ya.
0: Tapi
1: penekanannya
0: memang, berarti memang
1: mana.
0: Satu sisinya yang perlu dipastikan
1: ya, kita waspadai.
0: Kalau gejala lanjutnya benjolan getah bening, benjolan di getah bening, penglihatan ganda, nyeri telinga dan kepala, berarti banyaknya masyarakat yang datang berobat itu sudah kena di gejala lanjut berarti ya, dok ya. Nah, untuk pasien di pesisir selatan sendiri nih, dok, yang mendapatkan atau merasakan gejala lanjut, ini rata-rata gejala lanjutnya apakah sudah langsung harus dibiopsi atau bisa dengan pemeriksaan dengan alat-alat tertentu saja dari luar biasanya yang sudah datang berobat?
1: Iya. Kalau di RSUD M. Zen Painan, jadi memang RSUD M. Zen Painan adalah rumah sakit rujukan untuk di Kabupaten Pesisir Selatan, menerima rujukan dari puskesmas-puskesmas yang ada di setiap kecamatan di Pesisir Selatan. Jadi di rumah sakit MZEN ada pelayanan spesialis, yaitu ada spesialis THT. Jadi biasanya dari puskesmas pasien akan dirujuk ke poli THT. Nanti dari poli THT biasanya dokter spesialis THT akan melihat melalui namanya untuk tindakan namanya endoskopi, lalu dilakukan biopsi. Nah, jaringan yang setelah yang sudah diambil itu dikirim ke laboratorium patologi anatomi. Jadi laboratorium patologi anatomi merupakan penunjang diagnostik yang akan nanti menegakkan diagnosis daripada kanker nasofaring ini. Dikirim ke laboratorium, lalu kita proses, nanti kita lihat di bawah mikroskop untuk kita pastikan selnya apakah ini benar suatu keganasan dan jenisnya apa, lalu nanti hasilnya akan kita laporkan ke dokter spesialis THT. Nanti dokter spesialis THT, jika memang itu suatu keganasan, dokter spesialis akan memberikan melanjutkan dengan tindakan staging atau penentuan stadium. Jadi ada lagi pemeriksaan lain, contohnya adanya CT scan. Jadi kebetulan di RSUD M. Zen Painan sekarang juga sudah ada layanan CT scan. Nah, dengan saya berharap, ya kami berharap dengan adanya sudah adanya pelayanan spesialistik dengan pemeriksaan penunjang yang juga sudah memadai untuk penegakan diagnosis kanker nasofaring. Jadi masyarakat kita lebih aware lagi, lebih menyadari faktor risiko dan mampu mengenali dirinya, sehingga deteksi dini terhadap kanker nasofaring ini lebih bisa kita lakukan, sehingga berharap nanti peluang untuk keberhasilan terapi juga lebih besar.
0: Benar-benar gitu. Benar ya dok ya. Berarti kalau dilihat memang di Pesisir Selatan ini ada, nyata ada pasiennya kanker nasofaring ya. Dan kalau dilihat dok dari angka atau dari pasien saat ini, rata-rata yang datang berobat itu banyak pasien barukah atau pasien yang memang sudah gejala tinggi stadium yang kemarin-kemarin sudah berobat, yang kembali relapse atau sudah kembali, oh kemarin sudah sembuh, sudah berobat, sudah terapi gitu ya, apakah bisa kembali lagi atau banyak pasien baru nih dok?
1: Kalau yang di laboratorium patologi anatomi, kita kan menerima sampel ya, sampel jaringan hasil biopsi dari dokter spesialis THT. Jadi sebagian besar yang kita terima itu memang pasien baru. Jadi biasanya dokter THT juga memberitahu di surat permintaan PA, pasien ini kemungkinan residif atau memang tidak ya, atau tidak residif, artinya itu pasien baru. Nah, sebagian juga pasiennya langsung yang dikirim ke laboratorium patologi anatomi itu jika memang ada benjolan kelenjar getah bening leher. Jadi pasiennya itu dilakukan tindakan biopsi aspirasi jarum halus di patologi anatomi, nanti dilihat di bawah mikroskop untuk memastikan apakah betul ada sel-sel yang kita curigai sebagai sel ganas.
0: Oke, berarti kalau yang datang ke klinik patologi anatomi berarti itu yang disuntik, diambil gitu ya, langsung dibenjol. Berarti kalau sudah ada benjolan, kalau nggak ada benjolan harus biopsi pakai itu dulu ya.
1: Biasanya dilihat dulu oleh dokter THT. Kalau ada benjolan langsung dibiopsi.
0: Oke, berarti kalau dilihat di Pesisir Selatan rata-rata pasien yang dokter cek nih, yang dicek masanya, yang dicek biopsinya itu rata-rata apakah banyaknya perempuan, laki-laki, dan usia berapa nih rata-rata yang terkena nasofaring ini dok?
1: Kalau dari teorinya memang kan usianya dari usia 30 sampai 60 tahun, tapi secara realnya di lapangan itu bisa di bawah 30 tahun atau di atas 60 tahun. Kalau masalah gender memang laki-laki lebih banyak ditemukan daripada perempuan dengan perbandingan 2:1.
0: Cukup besar ya, 2:1 ya.
1: Iya, terkait dengan faktor risiko tadi, merokok ya, salah satunya merupakan faktor risiko, memang lebih banyak yang ditemukan pada laki-laki.
0: Berarti memang kalau rokok tuh bahayanya enggak cuman di uang saja ya dok ya, tapi juga bisa menyebabkan kanker nasofaring yang memang tidak kelihatan gitu ya dok. Kalau mungkin kanker paru kan bisa dicek gitu ya. Tapi kalau nasofaring kan harus dilihat karena tidak terlihat tadi, tersembunyi dia ya. Nah, kalau untuk di pesisir selatan sendiri, Dok, kalau misalnya ada yang mereka sudah ingusnya berdarah atau sudah keluar mimisan, tapi mereka masih merasa oh ini hanya ingus biasa, mungkin sudah diajak, karena mungkin biasanya rata-rata para lanjut usia gitu ya, Dok, bandel, nggak terima kalau diajak mungkin berobat, karena mungkin kayaknya nih kalau anaknya dengar gejalanya sudah gejala yang cukup lanjut gitu ya. Apa ada saran nih, Bu Dok, buat masyarakat mungkin yang di sekitarnya, keluarganya punya gejala-gejala ini, gimana sih cara memberitahunya supaya mau berobat gitu, Dok?
1: Iya, jadi memang diharapkan melalui penyuluhan ini atau podcast ini memang masyarakat atau keluarga keluarga terdekat dari pasien lebih mengenali gejala-gejala awal, sehingga mampu seandainya memang ditemukan pada keluarga terdekat, segera untuk memotivasi keluarga untuk memeriksakan diri, terutama tentunya untuk di kecamatan, mungkin di fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas. Untuk selanjutnya bisa dirujuk ke rumah sakit MZN di Painan. Karena salah satu lagi kendala untuk pasien-pasien kita ini
0: mau berobat,
1: iya, untuk mau berobat itu salah satunya adalah karakteristik wilayah geografis di pesisir selatan ini memang sebagaimana kita ketahui bahwa wilayahnya itu kan memanjang ya, dari selatan sampai ke utara. Jadi ini merupakan suatu kendala juga bagi pasien yang berada di jarak yang jauh dari Painan. Jadi hal ini sering membuat mereka merasa masih menunda-nunda keinginan untuk memeriksakan diri ke rumah sakit di Painan. Ditambah lagi gejala-gejala yang di awal tadi kan memang hanya seperti gejala flu biasa. Mungkin dikiranya ini hanya karena perubahan cuaca kita yang sering berubah ekstrim. Jadi itu masih membuat mereka masih menunda-nunda untuk datang. Makanya sering datang ke rumah sakit MZN itu udah dalam keadaan stadium lanjut.
0: Ada nggak, Dok, gejala yang ini sangat kentara, bisa dilihat langsung atau kita rasakan langsung tanpa kayak nggak perlu, oh ini kan ingus ini demam, flu biasa. Apa ada gejala langsung yang kentara nggak gitu, Dok, yang bisa terlihat langsung selain benjolan tadi?
1: Ya, kalau ya misalnya ingus ya, kalau misalnya kita ingusan itu sudah tidak sembuh-sembuh, jadi misalnya 2-3 minggu masih ingusan padahal sudah berobat kan. Nah, itu kita udah harus waspada, harus lebih aware lagi apakah ini memang ingusan biasa atau jangan-jangan ada sesuatu atau proses keganasan di rongga nasofaring. Terus juga tadi seperti yang saya bilang, apalagi ingusnya sudah disertai dengan darah, ya. Jadi itu lebih meningkatkan kewaspadaan kita lagi.
0: Selain itu, kalau misalnya kayak karena di leher ya, Dok, apa ada pengaruh untuk pita suara seseorang yang terkena kanker nasofaring ini, Dok?
1: Oh iya, biasanya perubahan suara menjadi sengau itu pada tumor-tumor atau massa tumor yang sudah lebih besar. Jadi umumnya itu pada stadium lanjut juga. Baru disadari oleh pasien ternyata memang suara pasien ini memang keluarganya menyadari bahwa suaranya bertambah sengau gitu.
0: Sengau ke hidung gitu ya?
1: Iya, itu umumnya itu jika massa tumornya tadi sudah cukup besar dan mengisi rongga nasofaring itu sudah lebih besar gitu.
0: Berarti kalau yang bisa kita lihat secara langsung, mungkin kalau flu kita nggak bisa membedakan secara langsung gitu ya, Dok, ya. Mungkin suara sengau dan juga benjolan di leher. Tapi kalau udah dua itu berarti udah lanjut itu berarti ya, Dok, harus langsung berobat. Kalau misalnya, Dok, ada nggak sih cara-cara supaya masyarakat terhindar dari penyakit kanker nasofaring ini, apa saja, Dok, caranya?
1: Tentunya kalau untuk mencegah kita, kalau sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa faktor-faktor risiko kan tadi kita bilang bahwa adanya faktor genetik ya. Genetik tentu tidak bisa kita rubah ya. Itu mungkin ada keluarga dekat kita yang juga menderita kanker nasofaring, maka kemungkinan besar di keluarga itu ada kemungkinan juga akan menderita kanker nasofaring. Yang kedua itu adanya infeksi virus, namanya virus Epstein-Barr. Jadi pada kenyataannya lebih dari 90% populasi di dunia ini telah terinfeksi dengan virus Epstein-Barr ini. Cuman tidak semua pasien yang terinfeksi Epstein-Barr virus ini akan berubah menjadi kanker nasofaring. Jadi karena perjalanannya kanker nasofaring ini bisa muncul itu karena kombinasi dari adanya genetik, infeksi Epstein-Barr virus, dan gaya hidup yang salah. Jadi Epstein-Barr virus ini adalah virus yang bisa menular melalui air ludah. Jadi jika kita ada kebiasaan misalnya sering tukar menukar makanan atau minuman, ya itu sebenarnya udah salah satu faktor yang berisiko kita akan bisa menularkan atau kita akan tertular dengan virus Epstein-Barr ini. Nah, namun memang walaupun lebih dari 90% populasi sudah terinfeksi, tapi tidak semua memang menjadi keganasan nasofaring. Jadi faktor yang bisa kita kendalikan lagi itu adalah tentunya gaya hidup. Gaya hidup tadi seperti yang saya bilang, merokok itu, zat-zat kimia yang berada di dalam rokok itu merupakan karsinogen yang bisa merubah mukosa epitel yang melapisi mukosa nasofaring tadi. Kemudian alkohol, ya, mengkonsumsi alkohol juga dapat ya memperbesar risiko. Kemudian jika di lingkungan kerja kita terhirup zat-zat tertentu yang sifatnya bisa merusak epitel daripada mukosa nasofaring, itu juga merupakan faktor risiko. Ya, kemudian kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan yang diawetkan, terutama yang diasinkan, itu juga
0: yang diasinkan ya, terutama ya dok ya. Seperti ikan asin
1: ya, itu salah satunya ya. Tapi sekali lagi saya tekankan, mengkonsumsi ikan asin itu pun tidak, kalau hanya satu faktor itu aja, tidak langsung kita serta-merta langsung menyatakan ini ada hubungannya dengan kanker nasofaring. Karena untuk terjadinya kanker nasofaring harus ada tiga kombinasi tadi, ada faktor genetik, infeksi virus Epstein-Barr, dan gaya hidup yang salah tadi.
0: Berarti semuanya harus terceklis dulu baru bisa jadi ini kanker nasofaring ini.
1: Iya, jadi artinya artinya boleh kita mengkonsumsi ikan asin dalam jumlah, asal dengan jumlah yang sering tiap hari dalam jangka waktu yang panjang dan banyak, sekali-sekali boleh. Jadi tidak langsung serta-merta kita menyatakan ini langsung hubungannya ke kanker nasofaring.
0: Okay. Memang semuanya kalau dilihat rata-rata kalau penyebab kanker kan biasanya terakumulasi kebiasaan lama dari bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun begitu. Kalau untuk tadi virus Epstein-Barr tadi itu dong, selain dengan berarti pindahnya melalui droplet begitu ya, dengan makanan atau minuman gitu. Kalau misalnya terhirup tadi dok, ada yang juga terhirup menghirup zat-zat tertentu, biasanya dari profesi atau area apa yang sering menghirup ini, misalnya dalam pekerjaan apa nih dok?
1: Iya, jadi katanya itu debu kayu itu juga terhirup dalam jangka waktu yang lama juga bisa menyebabkan faktor risiko terjadi kanker nasofaring. Kemudian zat-zat tertentu, zat kimia tertentu, seperti formaldehid ya. Di laboratorium itu juga masih kita pakai formaldehid. Jadi makanya di laboratorium kita selalu menggunakan masker yang B3 yang aman untuk para teknisi bekerja.
0: Berarti selain di laboratorium, berarti untuk bapak-bapak tukang-tukang kayu nih ya Bu, yang banyak terhirup serbuk kayu begitu ya, atau yang ke ladang. Nah, berarti itu cukup bahaya, tambah lagi merokok.
1: Ada faktor risiko lain, jadi dia nggak bisa sendiri. Gak mesti bisa ada sendiri. Kombinasi.
0: Harus ada temannya, baru bergandeng tangan menjadi si kanker nasofaring ini. Tapi kalau dilihat gejalanya, memang kalau di masyarakat kita memang nih semuanya terceklis ini.
1: Sering kita temukan.
0: Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri nih dok, kalau kanker nasofaring harus dibiopsi dulu. Kalau sudah fix nih kanker nasofaring, apa saja pengobatan yang ada dan disediakan di Rumah Sakit MZ Painan saat ini?
1: Iya, kalau untuk saat ini memang RSUD MZ Painan kita kan sudah punya spesialis THT. Jadi mungkin untuk selanjutnya lebih tindakan lebih lanjutnya itu sebenarnya itu memang ini dokter THT yang harusnya lebih menjelaskan jadi biasanya saya secara umum aja menjelaskan bahwa untuk pasien-pasien kanker nasofaring, mereka akan menjalani terapi itu kemoterapi dan radioterapi. Jadi kemoterapi itu adalah obat-obat yang dimasukkan ke dalam selang infus. Jadi pasien diinfus lalu obat-obat itu dimasukkan ke dalam selang infus, itu kemoterapi. Sedangkan kalau radioterapi itu adalah terapi dengan sinar. biasanya 33 sampai 35 kali. Jadi mereka ya secara garis besar mungkin saya bisa menjelaskan seperti
0: dan
1: itu.
0: Terapi-terapi ini kalau setahu dokter apakah sudah tersedia di Rumah Sakit MZN Painan saat ini?
1: Kalau untuk saat ini memang masih ada yang ke Padang ya, di RSUP M. Jamil. Jadi tapi mungkin dalam waktu dekat kita karena kita memang rumah sakit kita kan sesuai dengan program yang dari Kemenkes, kita ada program KJSU ya, kanker jantung, stroke dan urologi. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada juga terapi untuk kanker di rumah sakit MZN Painan.
0: Supaya
1: enggak
0: jauh lagi.
1: Iya, supaya enggak jatuh lagi pasien kita, masyarakat kita berobat.
0: Nah, walaupun kita bahasnya kanker nasofaring, ada informasi dan kabar baik untuk kita yang ada di pesisir selatan ya, dok. Sudah ada CT scan, sudah bisa endoskopsi, sudah bisa biopsi di sini. Dan pengobatannya dalam waktu dekat nih, terapi-terapi insya Allah
1: kita akan lakukan juga di MZN Painan.
0: Jadi yang penting sekarang sahabat Langkisau dan masyarakat yang mendengarkan, mungkin kalau ada gejala-gejala yang sudah dipaparkan sama dokter Sally tadi, periksakan gitu langsung ya, dok.
1: Langsung
0: diperiksakan. Nah, sahabat Langkisau, kita rehat sejenak ya. Menarik sekali pembicaraan kita di pagi hari ini bersama dokter Sally, dan kita break sebentar. Nanti kita kembali masih dalam Gawang Pesisir.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be. Sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN. Di handphone nggak bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi nggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
6: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
7: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
6: Gimana caranya, Bu?
7: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
6: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
7: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
6: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
7: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
6: Ya?
7: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
6: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
7: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
6: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
7: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
6: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
7: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
6: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
7: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
6: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
5: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
8: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Perwakilan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: 91,2 Langkisau FM, sahabat Langkisau, kembali bersama Ici Daniel masih dalam Gawang Pasisia bersama Dr. Celia Linta membahas tentang kanker nasofaring. Kalau kita dari ngobrol kita tadi saat break ya dok, ternyata kanker nasofaring ini gejala awalnya memang banyak dan juga mempengaruhi orang-orang dengan usia produktif. Dan rata-rata yang ke rumah sakit MZ itu tuh memang rata-rata memang ingin berobat begitu ya dok.
1: Iya.
0: Nah kalau dilihat dari masa pengobatannya nanti nih dok, bagaimana sih tingkat kesembuhannya untuk kanker nasofaring sendiri dok di pesisir selatan?
1: Iya. Jadi kalau dari teori dikatakan bahwa angka kesembuhan pasien yang menderita kanker nasofaring ini setelah mendapatkan terapi itu lebih dari 80%. Jadi cukup tinggi ya.
0: Nah,
1: jadi memang kita perlu untuk mendeteksi dini, kita perlu untuk mengenali gejala lebih awal agar peluang kesembuhan itu lebih besar lagi kita dapatkan. Apalagi kita di Painan sudah ada dokter spesialis THT, sudah ada penunjang diagnostik kayak laboratorium patologi anatomi, bahkan CT scan. Mudah-mudahan nanti bisa kemo di sini. Jadi mudah-mudahan juga masyarakat kita yang sakit-sakit lebih besar kemungkinannya untuk sembuh.
0: Oke, memang kalau orang banyak berpikiran kanker apapun itu kankernya, oh ini udah death penalty begitu kalau di masyarakat kita ya dok. Tapi ternyata kalau diobati si kanker nasofaring ini 80% sembuh dan jarang relapse gitu ya dok, jarang terkena kembali begitu.
1: Bisa ada yang relapse, jadi itu lagi tergantung lagi dengan kepatuhan pasiennya. Karena memang untuk menjalani kemoterapi yang siklusnya panjang dengan segala efek sampingnya itu ada kendala lagi bagi pasien. Kadang-kadang itu membuat pasien ada juga yang tidak mau lagi berobat atau merasa gimana, merasa gak kuat kemo. Kemudian juga radioterapi yang dilakukan 33 sampai 35 kali itu kan cukup panjang ya. Jadi itu tergantung ini lagi tuh kepatuhan pasien berobat. Tapi selagi sesuai dengan apa yang ditentukan atau yang disarankan oleh dokter, biasanya itu angka kesembuhannya juga lebih besar.
0: Oke dok. Nah boleh dah dok closing statement kita nih untuk masyarakat pesisir selatan terkait kanker nasofaring dok, silakan.
1: Jadi untuk terjadinya kanker nasofaring itu sebenarnya butuh waktu yang lama, bertahun-tahun. Dan itu terjadi tidak karena satu faktor saja, tapi merupakan kombinasi dari tiga faktor. Yaitu yang pertama yaitu adanya infeksi daripada Epstein-Barr virus. Yang kedua adanya faktor genetik. Yang ketiga adanya faktor gaya hidup atau lifestyle yang salah.

0: Telang Kisah juga yang sudah bersama kami selama kurang lebih hampir 50 menit kebersamaan kita dalam Gawang Pasisya kali ini. Terima kasih sahabat, dan tentunya kami akan hadirkan program lainnya masih di 91,2 Telang Kisah FM. Dan tentunya Eci Daniel bersama kru dan narasumber kita Dr. Sherly pamit undur suara dari ruang dengar sahabat. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Ya, bertemu lagi kita kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mama mahu aku pagi-pagi. Alah masih tak mungkin. Mahu. Oh, mahu. Sibuk mana mahu ma. Subuh hari baru mahu. Ayo, alah le.
1: Ah, kebetulan lewat Mak Itama. Tolong sementara Mak Uwo siku Itama. Kumpuan sarok-sarok kau. Biar rahsia rumah Mak Uwo kau setiap nampak dia orang. Ah. Kemarilah dulu tolongan. Ah.
0: Bak aku tak gagal bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, Encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Itam. Pembuangan sampah kau kini ada lah jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Jadwal bagai ya.
1: Iyo, ada lah jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ku beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Betul. You up to date mana informasi lai Mak Uwo kau ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mendengar radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, yolah kau betul. Ha, sekolah

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisau FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi

0: percaya.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Dia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Well, that's good.
1: Mendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada saat pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba pada Bisher.

0: Sari, Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus

0: dan laga terakhir.
1: Jadi di segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi kita karena kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 30.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sampi Hamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Lana senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Toli.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mengatakan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di musim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di Liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah menangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kelanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali, Kirana Junarto, dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Muhdan Zarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga PONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farizal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basit juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target
4: sama lawannya.
3: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, menjadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Dari Sederumana Bolas Padang, pagi hari kita kembali bersama dalam menikmati rangkaian hiburan setelah tadi dinamika olahraga hadir ke ruang dengar Anda. Bersama Pro 1 RRI Padang, kami hadirkan juga informasi berita panggilan pendengar ini dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung ya. Pendengar telah memanggil, jadi telah memanggil ya, Ririn Sulistiyawati. Tempat tanggal lahir Ponorogo, tanggal 14 Juni 1984, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Desa Semenan Wonorjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagai tergugat. Supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 27 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Acara kehadiran para pihak, tempat Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Jalan Lintas Sumatera KM4, Kenegarian Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Darmasraya. Sehubungan dengan akan dilaksanakan persidangan dalam perkara perdata nomor 9/PDT.G/2026/PLJ dalam perkara antara Agus Sambang pribadi sebagai penggugat berlawanan dengan Ririn Sulistiyawati sebagai tergugat. Dan pendengar, demikian informasi ini kami sampaikan dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung.

0: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayo ya, tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Pro 1. Dan inspirasi Pro 1.

0: banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, ya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium.

0: membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Gali lagi logi. Ran, suka itu lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
4: Amit-amit. Getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, sebagai informasi untuk Anda, waktu sholat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 12 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat. Oke, kita masih ada beberapa menit ke depan. Sebelum nanti kami juga akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda pendengar, tapi kita ke Conrad Good Vibration dulu. Satu lagu berjudul Indonesia Bangkit.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana, maha suci Allah. Allazi, yang asra memperjalankan bi abdihi, hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, allazi barakna haulahu, kami berkahi sekelilingnya. Untuk apa tujuan perjalanan ini? Linuriyahu min ayat, kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami. Ayat apa yang dinampakkan Allah dalam Isra Mi'raj itu? Yang pertama yang dinampakkan Allah ayatnya adalah bukan ayat kursi, bukan ayat Al-Fatihah, bukan ayat dalam Al-Quran. Ayat yang dinampakkan diantaranya ada orang perutnya besar. Mohon maaf, yang kebetulan perut besar jangan tersinggung. Saya dari awal saya kasih tahu, tips mendengar ceramah saya, jangan tersinggung. Karena ada beberapa jamaah tersinggung dengar ceramah saya, balik mati. Siap mendengar? Nabi melihat dalam Isra Mi'raj, ada orang perutnya besar, sampai sebesar rumah. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, ya, ini kenapa besar sekali? Rupanya karena makan haram, bukan makan hati. Makan haram. Jadi dengan Isra Mi'raj ini, hendaknya setelah ini berubah. Yang selama ini makan haram, berhentilah. Kerja di kantor camat, ada orang ngurus KTP, ngurus surat tanah, ambil. Halal apa haram? Nah, nanti yang kerja kantor camat tersinggung. Pasti tak tersinggung kan? Kenapa? Takut mati. Kerja di tempat urusan mengeluarkan SIM, surat izin mengemudi, pas mau tes, tidak lulus. Tapi ada jalur kalau mau cepat. Diterima. Hah? Nanti tersinggung. Tidak kan? Takut mati. Oleh sebab itu maka haram, haram, haram, haram. Apalagi menjelang 17 April ini. Ini yang haram-haram berkeliaran ini. Beras, beras haram. Minyak, minyak haram. Gula, gula haram. Sembako haram. Ustaz Somad, kalau dikasih, saya terus terang sampai sekarang, saya makanya kuat saya bilang haram, belum dapat. Kalau udah dapat nanti dengarlah ceramahnya. Ceramah kita petang ini adalah bagaimana supaya kita hidup ini tenang. Ibu, ibu mau tenang? Banyak-banyak beristighfar ya.

rumah kita diambil orang, tenang. Laki kita dilarikan pelakor, tenang. Itu bukan ceramah, itu pembodohan. Saya ingin menjelaskan, sampai masanya kita harus tegas, sampai masanya harus berkata tidak. Kalau halal katakan halal, kalau haram katakan haram. Jangan bilang haram karena tak dapat. Begitu dapat, Ustaz, ini ada orang ngasih-ngasih duit 200 ribu, haram. 2 juta Pak Ustaz? Mau 2 juta, mau 200 juta, tetap haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz? Ah, itu lain ceritanya itu. Tapi katanya haram Pak Ustaz, daripada orang lain ngambil. Bagus, awal. Kalau orang lain ngambil, dibelinya sabu-sabu. Kalau kita yang ngambil, kita undang anak yatim. Kita sedekah. Walaupun dia haram, maka dia berubah menjadi banyak bilang. Diambil duit haram, haram, haram, haram, haram, haram. Jurusnya cap gayung. Cedok sini, cedok sini, cedok sini, cedok. Haram. Dibawa pulang ke rumah, dikasih ke istri. Istri membeli beras. Beras masuk rice cooker. Setelah 1 jam dibuka menjadi... belum tentu. Kalau lupa menceklekannya, tengok air juga. Kami pernah kejadian waktu kuliah dulu. Pas mau buka puasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Tengok air. Kita ulang ceritanya lagi. Dapat duit, diberikan ke istri. Istri membeli beras. Beras masuk rice cooker. Setelah 1 jam dibuka menjadi nasi. Kenapa ragu? Nasi. Kan udah diceklek kan tadi dulu. Nasi disendok ke dalam piring. Ditumpahkan kuah gulai. Lalu disuap ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Itulah mengapa ibu-ibu kalau digigit nyamuk bukan main marahnya. Nyamuk. Kenapa? Dia mengunyah sepiring. Nyamuk tuh sikit aja. Dia mengunyah sampai buih-buih. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Setetes darah berubah menjadi daging, urat, kulit, lemak, sumsum. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging, darah, tulang, bulu, kulit, kuku tumbuh dari yang haram. Fannaru aulabi, tempatnya neraka jahan. Makanya tiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, supaya jangan sampai kena api neraka. Apa sebab masuk neraka? Gara-gara makan haram. Makanya ibu, kalau bapak pulang nanti bawa duit, oh my dear, my darling, buah hati belayan jiwa, ini abang bawa duit 1 koper. Ini dari mana bang? Aku tak rela kau kasih kami makan haram. Kalau ini haram, kau bawa pergi sana. Serahkan ke istrimu yang kedua. Saya mancing aja. Saya tengok bapak-bapak udah mulai senyum. Ibu itu memang ketawa, tapi urat mukanya keluar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, abang, biarlah kami susah, biarlah kami tak makan, asal jangan kami tersentuh api neraka. Begitu kalau istri solehah. Tapi kalau dapat istri BCL, tahu BCL? Bini celako. Bang, mau haram-haram lah. Aku muak udah hidup susah nih. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kalian yang lajang-lajang dapat bini yang

yang selama ini kira-kira mengapa lahir tiga anak yang soleh-soleh juara internasional, Haji Ja'far Hasibuan, Haji Darwin Hasibuan, Haji Azra'i Hasibuan, tiga-tiganya Kori Trio Hasibuan dari Sumatera Utara, karena orang tua dulu mengasih makan anak halal. Coba kasih anak makan haram, nah itulah yang lompat-lompat lari-lari. Bukan salah ibu mengandung, tapi salah bapak yang punya burung. Dia mengasih yang haram. Mohon maaf tuh. Saya kadang ceramah nih keceplosan itu. Mohon mau bapak ibu maafkan silap salah saya. Itu pula enaknya kita ceramah di kampung kita sendiri. Orang dimaafkan ya silap salah. Oke, kalau gitu kita ulang dari balik. Oleh sebab itu bapak-bapak kasihlah anak makan yang baik-baik. Nih contohnya, kalau mau anak terang otaknya menghafal Quran, baca Quran, bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras, tajwid, idgham, ifa, gunnah, qalqalah, bila gunnah, suara bagus, maka contoh kasih makan halal. Apa pula? Halal. Kasih anak-anak makan halal, jangan pernah disuapkan makan haram. Dulu pesan atuk kami kepada emak ayah kami, cucuku ini kalian kasih makan halal, jangan kalian kasih makan syubhat, jangan kalian kasih makan haram, jangan kalian kasih makan riba. Nanti kalau dia makan haram, otaknya gelap, tak nampaknya jalan mana bengkok, mana lurus, mana hak, mana batil, semua rata aja di dunia ini dibuat. Bantai saja, hantam kromo, riba sudah. Oleh sebab itu maka tak bisa membedakan mana lampu hijau, mana lampu merah. Nyantai. Ditangkap sama polisi. Prit! Tak nampak kok itu merah. Belum merah kali, kita tengok pak. Itu pasti orang Medan tuh. Lepas ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan lalu lintas aja ada rambu-rambunya, apalagi hidup. Oleh sebab itu yang buta itu bukan matanya, tapi yang buta itu hatinya. Kenapa hati ini buta? Karena sepiring mangkok bakso mie ayam, mie ayam pakai bakso Pak Ustaz, sama lah itu, masuk ke dalam mulut dari yang Arab, maka setetes darah masuk ke jantung, yang menyemburkan darah dari jantung ke otak. Jantung yang berdegup, berdetak, dua jari di bawah terasa dia. Kalau mikrofon yang mahal-mahal tuh bisa terdengar. Bapak ibu, coba rasa, yang dirasa dada sendiri, jangan dada kawan. Itu kalau yang normal, tapi kalau yang banyak utang. Apa kerja jantung? Berdegup dan berdetak. Apa yang didetakkan jantung? Menyemburkan darah naik ke otak. Kalau darah membawa oksigen dihembuskan dari jantung ke otak tak sempurna, itulah dia orang mengalami stroke ringan. Oleh sebab itu maka banyak-banyak ruku, Allahu Akbar, mengalir dia. Menungging pula. Sebab salah saya ceramah ini. Nanti saya menghadap ke sana, mengunding pula ibu-ibu. Sujud, makin turun dia ke bawah. Itu zahirnya, tapi batinnya bahwa hati mesti menerangi. Itulah yang disebut dengan hati nura, nur, cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi sam'i nura, telingaku bercahaya. Wa fi basari nura, pandangan mataku cahaya. Wa an yamini nura, kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa min amami nura, bagian depan cahaya. Wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya. Wa min fauqi nura, atas cahaya. Wa min tahti nura, bagian bawah cahaya. Sehingga kalau sudah cahaya ada, kita bisa menengok terang benderang. Yang menyebabkan gelap itu karena makan haram. Yang pertama gelap bukan mata. Yang buta mata hatinya. Nanti saya nyanyikan diundang.

0: orang pula menyanyi dangdut. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Saya bacakan.
1: Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim.
0: Yang pertama gelap mana? Hati. Setelah hati gelap menular kemana? Telinga. Setelah ke telinga kemana? Ke mata. Hati terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun amyun fahum la yaqilun. Otak tak lagi bisa bekerja. Itulah maka jangan heran kenapa ceramah tak masuk ke telinganya. Kenapa berita menengok orang mati tak masuk ke telinganya. Kenapa hari ini dia menyaksikan orang tertangkap, besok pula dia ditangkap. Karena sudah buta mata hati gara-gara makan haram. Memangnya Ustaz Somad tak pernah dikasih orang? Pernah juga, cuman tak terlalu banyak. Sikit-sikit aja. Pernah Ustaz ambil, pernah saya tes. Besok kepada para Ustaz dan Da'i diundang acara pembagian kain sarung. Sebetulnya saya pun malu pakai kain sarung ini. Karena kalau dipakai di masjid, tertulis di ujungnya, coblos nomor. Tapi karena saya mau ngetes sampai kemana duit haram ini. Saya pun pergilah, kain sarung gak apa-apa. Rupanya di balik sarung itu ada. Saya ambil duitnya. Dalam hati saya sudah berkata, hai Somad, ini haram, ini haram, ini haram. Tapi datang setan. Kata setan, mat sikit tak apa-apa. Ambil aja, kau ambil, habis itu istighfar. Astaghfirullah, Rabbal Barak. Kata setan, rupanya setan itu ada juga baiknya kadang. Saya ambil lah, saya tengok isinya 1 juta. Buka kunci kendaraan, hidupkan mesin, pas pijak kopling, plung, jebol. Masuk ke bengkel besok 1,5 juta. Sejak itu tobat saya ngambil duit haram. Akan datang kalau ada ngasih 1 juta lagi tak mau saya. Kalau 100 istikharah saya dulu. Artinya itulah dia duit hantu dimakan setan. Ya Allah, udah ku sampaikan ya Allah. Kalau masih mereka juga makan haramnya tak tahulah lagi ya Allah. Udah ku sampaikan ya Allah. Dikasih anak makan haram, setetes darah masuk ke jantung, dari jantung disemburkan jantung naik ke otak. Akhirnya isi otak anak-anak, otak makan haram, tertulis di keningnya, otak haram. Aku heran nengok anakku nih Pak Ustaz. Ku masukkan ke pesantren, lari. Ku masukkan ke SMP, ditumbuknya gurunya, pecah muncungnya. Heran aku Pak Ustaz. Mau mengamuk saja. Bapak salah, ibu salah, anak salah. Tapi kesalahan anak bermuara dari bapak ibu yang menyuapkan anak makan haram. Nasinya halal, kecapnya halal, ayamnya halal. Tapi diberi dari uang haram. Papa mau keluar kota, ya. Papa lama keluar nih 5 hari, jarang pulang. Namanya siapa? Bang Toib. Ibu pun berdoa dari rumah. Ya Allah, selamatkan suamiku pergi, selamatkan pulang. Jangan sampai diganggu pramugari, jangan sampai diganggu janda. Janda tua-tua tak apa-apa, yang muda jangan. Anak pun begitu juga. Tolonglah papa ya Allah. Papa, papa, papa, papa. Jangan panggil papa nak. Anak awak makan sambal belacan. Ayah, ayah, ayah. Ayah, adik doakan ya. Iya. Tapi doa anak bini tak dikabulkan Allah. Apa sebab? 4. Rajulun as'as. Ada orang yang rambutnya kusut dan berdebu. Kenapa kusut? Karena dia sedang di tanah suci melaksanakan ihram. Kenapa berdebu? Karena dia tak mandi. Kalau mandi takut gugur bayar dam. Kalau disisirnya takut gugur bayar dam. Potong kambing. Maka dia pun mengadahkan tangan ke atas. Ya Rab! Ya Rab! Ya Allah! Doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? 4 sebab. Mat'amuhu haram karena makan malbasuhu haram, masrabuhu haram, makan haram, minum haram, pakaian haram, yang paling kasihan nomor 4. Wa ghuziya bil aram, dikasih makan ha. Makanya nanti kalau ada orang ngasih uang macam-macam, boleh diambil. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Saya ulang sekali lagi. Ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Tapi setelah diambil duitnya, dibuka, isikan ke kotak sedekah untuk masjid tadi. Setuju? Tak sama semangatnya macam pertama tadi. Mana kotak sedekah tadi? Mana kotak sedekah tadi? Kenapa hilang? Ada kotak? Hilang. Wah, ini bahaya ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka inilah dia momen Isra Mi'raj. Saya tak mau ceramah ngalor ngidul tak tentu arah. Saya mau fokus pada tema. Setelah ini lebih baik sikit tapi berkesan dan ada perubahan daripada kita cerita tak tentu arah pulang dari sini. Siapa ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa yang kau tengok? Tak sesuai gambar dia macam di YouTube. Kau tengok di YouTube tu keren kali. Was nampak aku keren kurus, hitam. Bukan itu tujuan kita ngaji. Tujuan ada perubahan. Dah selesai satu. Tadi saya mulai jam 4:30, sekarang jam 5:30. Satu masalah sudah selesai, yaitu masalah perut besar karena banyak makan haram. Tapi kawan-kawan yang perutnya besar nih bukan berarti makan haram. Nah, ini saya jelaskan. Jangan nanti balik, ah kau makan haram gua nih. Akhirnya nanti yang perut-perut besar pas mau diajak berfoto, foto. Yang gemuk sehat, yang kurus sehat, jangan paksakan diri. Ibu mau makan, makan aja. Saya, asal ada makanan saya makan. Makan ketupat, makan kepitik, makan udang, semua saya makan. Tak ada gemuk-gemuk. Yang penting itu bukan masalah makanannya, tapi pola makannya. Kalau benar, tetap slim. Ini ibu saking ingin kurus ditahan makan. Ada orang kasih udang, enggak mau. Ngasih, enggak mau. Ini enggak mau. Habis kok mati. Habis udang tuh dimakan bini baru dia. Makanya ibu kalau makan, makan aja. Jangan diet-diet. Setuju? Saya sedang memunculkan keresahan mereka selama ini. Yang penting sehat. Mau gemuk, sehat. Mau kurus, sehat. Untuk apa diet sakit? Dulu saya termasuk orang yang iri dengan orang yang badannya tugap-tugap. Apa namanya itu? Binaraga. Kalau udah nengok binaraga, enggak pede. Tapi setelah saya tonton berita di TV, rupanya yang tegap-tegap itu homo. Ogap berotot. Di mana jalan Singamangaraja? Sana. Bagus aku kurus tapi jantan. Daripada besar melambai. Tapi bukan berarti. Ada pula yang tersinggung nampaknya orang. Kan udah aku bilang tadi, kalau tersinggung nanti balik. Inilah anak-anak muda yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Brigade 08. Masya Allah. Datang pula yang mengawal kami tadi, FPI. Digasnya laju-laju. Kami takut dia jatuh tertabrak dari belakang. Macam-macam yang mengawal saya ini. Ada baju putih, ada baju hitam, ada baju hijau. Macam-macam. Macam-macam baju seragamnya. Tapi isinya tetap La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bangga kita. Kalau anak-anak muda begini yang mengawal saya. Udah kalian ambil foto tadi, udah? Ambillah. Ilaha illallah. Udah selama ini kami tegak di sini, udah. Ambillah, ha, cetak sebesar pintu. Ambil foto, kalian uploadkan ke FB dengan Instagram. Supaya apa? Mana ada orang berani ngejek-ngejek saya lagi kalau begini. Jangan ejek-ejek, itu anak Medan bela dia semua tuh. Habis kalian nanti. Masya Allah, tabarakallah, bangga kita. Nah, bisa kita lanjutkan ke yang kedua? Kalau sudah saya sebut yang kedua, kuat suaranya. Bisa. Apalagi bapak-bapak nih, mau yang kedua aja dia.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim, Paina 9,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali siang kali ini Selasa 4 Agustus 2020 bersuara Kenadol Febri dalam musik istirahat siang. Seperti biasa sudah kita hadirkan ya tembang kenangan di siang kali ini, dan yang ingin bergabung sambil request lagu tembang kenangan di 0823 7441 4591 bisa telepon, SMS maupun WA tentunya. Sama juga bersalam-salam maupun berkabar di siang kali ini ya sahabat, cuaca yang mendung karena memang lagi hujan ya, atau ada juga nih sahabat Langkisau yang saat ini atau kemarin ini sudah terendam banjir rumahnya, yang lagi bersih-bersih juga di rumah ya, mungkin karena hujan. Dan juga sahabat tetap waspada ya di musim penghujan ini, bagi sahabat yang mungkin tinggal di daerah yang rawan banjir, rawan longsor, nah ini harus selalu berhati-hati tentunya. Ada Uncu Tunadi di Muara Painan, kita sapa dulu deh. Halo, lagi saya from, selamat siang. Ya, siang kembali, sehat kabarnya Uncu?
1: Oh, alhamdulillah sehat. Ada
0: kemana? Alhamdulillah juga sehat. Udah lama nih enggak gabung Uncu.
1: Ini udah awal lagi ya nomor.
0: Oke. Hujan di sana Uncu?
1: Hah?
0: Hujan.
1: Ya enggak ada, lambuk panggil.
0: Lembab-lembab ya.
1: Lain enggak hujan.
0: Oke.
1: Ya, agak kencang sih dia.
0: Iya.
1: Itu ada pola wala kanyang ke nomor 5. Nomor 5 lah.
0: Iya. Ini udah ganti nomornya, Uncu.
1: Iya, itu lah. Oh ya, ini wala moja itu kan sakit wala kamu.
0: Enggak masuk-masuk ya.
1: Kasih tuh, wala lalu. Kasih pun suka nomor 5.
0: Iya, tapi kan Uncu masih dengarkan radio ya?
1: Oh iyalah.
0: Iya, kan kita udah.
1: Ada, gue dicari ya dia.
0: Informasikan terus.
1: Dari pagi sampai jam 10 malam.
0: Wow, pendengar setia Uncu Tunadi.
1: Iya, kemana-mana. Kalau orang ya rekan aku banyak udah pun kasih
0: kok. Iya, baik. Oke, Uncu udah. Udah makan siang. Udah dong, baru siap juga nih langsung caw ke radio ya.
1: Masih kamu
0: masih terasa kenyangnya nih.
1: Iya, sama pokok sama yeah. Megangin ya gue pokok gue lagu
0: mamua. Oke, mau lagu apa Uncu?
1: Lagu apa lah? Nantikan aku di batas kota ini.
0: Nantikan aku di batas kota ini. Oke. Nantikan aku batas di batas kota ini.
1: Ya.
0: Tommy J Pisa. Oke.
1: Ada kamu juga?
0: Belum, Uncu Tunadi di nomor 1.
1: Woi, nomor 1 kok bisa nih?
0: Oh, boleh dong. Silakan. Ada lagi apa nih?
1: Ya, apa sih pucuk pisang sih
0: banyak. Apa?
1: Pucuk pisang.
0: Mana bisa pucuk pisang?
1: Enggak bisa.
0: Nanti ya, sore. Nanti sore pucuk pisang ya.
1: Ya,
0: nanti malam juga bisa pucuk pisang. Pucuk pepaya juga bisa nanti.
1: Malam itu pentingnya juga loh.
0: Iya, disiapkan pantunnya dari sekarang.
1: Udah banyak
0: ya.
1: Kalau enggak aku di kawan itu awak bisa dari awak sampai akhir kan bisa awak berapa pancungnya.
0: Uncu semua isinya. Oke Uncu.
1: Acara tak ada.
0: Ya?
1: Lagu sini ada tak?
0: Yang bagus siapa ya? Mayang Sari mau enggak Mayang Sari?
1: Mayang Sari?
0: Iya. Atau Yuni Syara mau enggak?
1: Ya pokoknya saya rancak dah dia kan lagi ada pokok lah rancak pulau mah.
0: Insya Allah lagu yang kita hadirkan bagus-bagus.
1: Yeah.
0: Salam-salam.
1: Saya tentu ada dulu.
0: Terima kasih banyak.
1: Terlalu sekeluarga, terlalu ada sendiri, bersedia, selamat dulu, nayo, yang ada sakit-sakit.
0: Amin, ya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, ya. Iya, batuk nggak apa-apa sih dikit ya.
1: Iya, kalau gitu untuk rumah Mganas, Siti, Hayati, Mungu, terima kepada Pesir Lubit, apa, Pak Jamber.
0: Pak Jamber.
1: Saya Pardi, saya Satira. Saya Mesti Sudaya.
0: Ya.
1: Dan juga Pak Faisal di Bunga Pasang.
0: Oke.
1: Dan juga Pak Oga.
0: Ya.
1: Putri Malu.
0: Putri Malu.
1: Ya. Mama Pija. Dan juga kepada banyak ke yang lembek ke apa nak mula dah tidak terkenal nak mula
0: semua ya
1: kesadari pendengar yang kita juga dapat salam kesadarinya mah
0: baik
1: yo kita yang sambil namu kadang tidak sambil ala lo
0: ya
1: kita ini lagu ada
0: oke habis ini kita naikkan langsung
1: ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Ucu Tunedi ini sahabat ya sudah bergabung bersama kita di siang kali ini. Terima kasih banyak Uncu. Mudah-mudahan sehat selalu ya yang disalamin sama Uncu Tunedi tadi. Jangan lupa juga dibalas salamnya biar semakin ramai ya berbalas-balas salam. Siang hari berbalas-balas salam dulu sahabat, nanti malam ya berbalas pantun dalam pantun balega. Baik, sahabat Longisa, musik istirahat siang maksudnya akan menemani sahabat yang tengah istirahat siang tentunya, atau lagi makan siang, ataupun juga lagi sibuk dengan aktivitasnya. Langsung saja kita hadirkan requestan dari Uncu Tunedi di batas kota ini dari Tommy Jepisa.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur, oh Nur, alun juo babue en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Be, pakai ayah galung saja lah lai, gue capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galung tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Tak ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ga. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dan sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain marasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahap penan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Mengelola usaha itu seperti mengendalikan sepeda, mengayuh penuh semangat, menjadi lebih produktif, mengayuh dan terus mengayuh. Tapi apa jadinya kalau seperti ini? Semangat mulai mengendor, mengayuh serasa berat, sepeda serasa berat dan uzur. Ada peran penting karyawan dalam setiap keberhasilan usaha. Karena itu, ketenangan, kenyamanan, dan semangat kebersamaan dalam bekerja harus benar-benar dirasakan oleh karyawan. Dengan menjadi peserta JKN KIS, karyawan tenang bekerja dan keluarga terlindungi. Sehingga meningkatkan produktivitas serta menjaga laju usaha. Kerja bersama, sehat bersama. Daftarkan diri Anda, karyawan, dan keluarganya menjadi peserta JKN KIS melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, portal bersama www.bpjs.go.id, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
5: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Dari kawasan Ojagus Solim, Pairan 91,2 Lengki Sawa FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sama lagi saya, kita beralih dari program musik istirahat siang ke dalam program Gawang Pasisi di edisi kali ini di hari Selasa 4 Agustus 2020 diam sahabat, dengan perbincangan bersama narasumber kita dari instansi maupun OPD yang ada di wilayah Pesisir Selatan. Di pagi hari ini, di siang kali ini maksud kami tentunya menyapa untuk sahabat lagi saya yang mendengarkan di 91,2 Lengki Sawa FM dan juga streaming di Radio Box Online. Nantinya sahabat juga bisa ya untuk berpartisipasi, bertanya terkait dengan pembahasan kita di siang kali ini bersama narasumber kita langsung di 082374414591. Sahabat lagi saya bisa juga menyapa dan juga berkomentar ya di kolom komentar kita di live streaming di Facebook LPP Lengki Sawa FM. Siang kali ini sudah mengudara tentunya sahabat, dan langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Radio Lengki Sawa FM dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama, sahabat Lengki Sawa mewakili ada Ibu Susmiar Derita SAP selaku sekretaris di Dinas PUPR. Kita sapa selamat siang Ibu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya Bu, sehat kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah, kami sehat semua.
0: Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kita di edisi kali ini. Boleh Ibu disapa dulu pendengar kita sahabat Lengki Sawa?
1: Ya, Assalamualaikum, selamat siang sahabat Lengki Sawa. Kami dari Dinas PUPR mengisi acara Gaung Pesisir ya, yang akan menyajikan beberapa pelayanan yang ada di Dinas PUPR.
0: Baik, terima kasih Ibu. Dan Ibu khusus tidak sendiri, sama lagi saya ada juga Ibu Linda Liswantari SE selaku staf di Dinas PUPR. Kita sapa selamat siang Ibu.
2: Selamat siang Bu.
0: Iya Bu, sehat kabarnya Ibu Linda?
2: Alhamdulillah sehat Bu.
0: Alhamdulillah. Boleh disapa juga Bu pendengar kita sahabat Lengki Sawa?
2: Halo pendengar Radio Lengki Sawa FM dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Linda Liswantari dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang pada bidang Cipta Karya di Kabupaten Pesisir Selatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Linda. Ada juga Ibu Nindi Nahwia ST selaku Penata Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman. Kita sapa selamat siang. Halo Kakak.
3: Halo, selamat iya, siang.
0: Sehat kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Boleh juga disapa pendengar kita, sahabat Lengki Sawa.
3: Halo, selamat siang pendengar setia Radio Lengki Sawa FM. Saya Nindi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hari ini sekalian mengisi acara tentang materi tentang pengurusan pelayanan di Dinas PUPR.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan sahabat Lengki Sawa, tiga narasumber kita tentunya di edisi kali ini sudah menyapa sahabat. Dan sudah disampaikan juga bahwa tema ataupun pembahasan yang kita angkat di edisi kali ini berkaitan dengan pelayanan yang ada di Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan. Yang pertama sahabat lagi saya langsung saja kita dengarkan dari Ibu Sekretaris, ada Ibu Sus di sini. Silakan Ibu. Ya.
1: Baiklah sahabat, kami dari Dinas PUPR akan melayani masyarakat di bidang pelayanan, yaitu pertama sekali di bidang yang persetujuan bangunan gedung atau selama ini disebut dengan IMB. Kemudian ada juga pelayanan terkait sedot tinja. Kami di Dinas PUPR menerima bantuan bagi Bapak Ibu yang WC-nya mampet, bisa dihubungi Dinas PUPR. Yang ketiga juga ada pelayanan penyediaan alat berat. Nah, baiklah, pada kesempatan ini kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengurus persetujuan bangunan gedung yang disebut dengan PBG dan sertifikat laik fungsi SLF sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat perlu mengetahui bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, izin mendirikan bangunan atau IMB telah menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Selain itu, ketentuan teknis pelaksanaan bangunan gedung juga diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021, yaitu tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Dalam PP ini dijelaskan secara lebih rinci mengenai penyelenggaraan bangunan gedung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan, hingga pembongkaran bangunan gedung. PP nomor 16 tahun 2021 juga menegaskan bahwa setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis, seperti pertama, persyaratan keandalan bangunan gedung, yaitu di sini bagaimana keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Kedua, kesesuaian fungsi bangunan dengan tata ruang. Ketiga, kelayakan fungsi bangunan sebelum digunakan yang dibuktikan dengan sertifikat SLF. Dengan adanya aturan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap bangunan yang berdiri benar-benar aman, tertib, dan sesuai peruntukannya. Kita jelaskan apa itu PBG. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah atau memperluas, mengurangi maupun merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Tujuan PBG adalah agar bangunan yang dibangun memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi penggunanya. Kita lihat juga apa itu SLF. SLF yaitu sertifikat layak fungsi, adalah sertifikat yang menyatakan bahwa bangunan telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan sehingga layak untuk digunakan sesuai fungsinya. Dengan demikian, secara sederhana, PBG diurus sebelum pembangunan dimulai. SLF diurus setelah bangunan selesai dibangun dan sebelum digunakan. Nah, kita wajib tahu siapa yang wajib mengurus. Pada prinsipnya, setiap orang atau badan yang akan membangun gedung wajib memiliki PBG atau IMB selama yang kita ketahui selama ini. Setelah pembangunan selesai dibangun, bangunan tertentu juga wajib memiliki SLF sebelum dimanfaatkan. Bagaimana cara mengurusnya? Pengajuan dilakukan secara daring maupun sistem informasi manajemen bangunan gedung SIMBG atau di alamat, ada alamat ini, https://simbg.pu.go.id. Masyarakat dapat membuat akun, mengubah dokumen persyaratan, dan memantau proses permohonan secara online seperti yang di atas. Apabila mengalami kesulitan, masyarakat juga dapat berkonsultasi langsung dengan Dinas PUPR yang membidangi urusan bangunan gedung di kabupaten atau kota. Kalau di Dinas PUPR yang mengurus masalah ini yaitu di bidang cipta karya. Kemudian kita juga harus tahu dokumen-dokumen apa yang umumnya diperlukan. Ada beberapa dokumen yang biasanya disiapkan antara lain. Pertama, data identitas pemohon. Yang kedua, NIB jika mendaftar atas nama badan usaha. Yang ketiga, bukti kepemilikan atau penguasaan tanah. Keempat, dokumen rencana teknis bangunan. Kelima, dokumen penilaian tata ruang atau KKPR. Keenam, dokumen izin lingkungan. Sertifikat keahlian konsultasi teknis yang membuat gambar rencana. Kemudian dokumen kajian layak fungsi bangunan gedung untuk pengajuan SLF. Juga dokumen pendukung lainnya sesuai jenis dan fungsi bangunan. Untuk lebih jelasnya, untuk perhitungan retribusi PBG dan LSF akan dijelaskan oleh rekan kita Nindi. Karena untuk setiap bangunan jumlah retribusinya berbeda-beda. Baik, silakan itu. Saudara Nindi.
4: Oke, silakan.
3: Baik, terima kasih kepada Ibu memberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang perhitungan retribusi PBG dan SLF. Sekarang masyarakat bisa menghitung secara mandiri di pada halaman https://simbg.pu.go.id. Di sana disediakan formulasi atau akumulasi dasar bagi berapa besaran retribusi yang akan dikenakan pada saat pengajuan PBG, baik itu perumahan, rumah tinggal tunggal, kantor, tower, ataupun bangunan prasarana lainnya. Untuk dasar perhitungan retribusi PBG dan SLF itu sendiri dihitung berdasarkan yang pertama itu luas bangunan, yang kedua indeks fungsi bangunan, yang ketiga indeks klasifikasi bangunan, kemudian indeks waktu penggunaan atau harga satuan atau HSBGN, HSBGN bangunan gedung yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang sekarang telah berganti nama dengan SHST, satuan harga tertinggi bangunan gedung negara, yang kita update setiap tahunnya berdasarkan harga material maupun upah minimum. Dari perhitungan PBG itu nanti akan berbeda-beda di setiap permohonannya sesuai dengan fungsi bangunan gedung tersendiri. Untuk rumah tinggal tunggal, indeksnya akan berbeda dengan fungsi usaha, kayak seperti ruko, maupun berbeda juga indeksnya dengan prasarana lainnya. Jadi sekarang masyarakat bisa dengan adanya sistem simbg.pu.go.id yang diakses secara website, bisa dengan transparansi berapa biaya, kemudian berapa lama proses permohonan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus PBG ataupun SLF dimanapun berada.
0: Okay. Terima kasih Kak Nindi atas penjabarannya. Kita masih lanjutkan Ibu ya dengan layanan tadi. Yang pertama ini ada izin bangunan ya Bu ya, bangunan gedung. Nah berikutnya ada sudut tinja tadi dan sewa alat garap. Mungkin dilanjutkan dengan Ibu Linda, silakan Ibu.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Saya akan menjabarkan tentang standar pelayanan penyedotan kakus atau tinja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan pada bidang cipta karya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan apa penyedotan lumpur tinja. Lumpur tinja adalah proses pengambilan limbah kotoran dari tangki septik menggunakan truk khusus untuk menjadi kebersihan lingkungan, mencegah pencemaran air, dan memastikan saluran sanitasi berfungsi dengan baik. Terus apa saja standar pelayanan lumpur tinja pada dinas PUPR? Yang pertama, melaporkan pemohon penyedotan lumpur tinja dengan menelpon call center Dinas PUPR atau langsung datang ke kantor PUPR Pesisir Selatan. Yang kedua, verifikasi lapangan. Tim mendatangi lokasi yang akan dilakukan penyedotan lumpur tinja dan melaporkan ke Dinas PUPR akan permasalahan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, informasi jadwal penyedotan lumpur tinja. Menginformasikan kepada pemohon jadwal penyedotan lumpur tinja dan melakukan pembayaran restribusi melalui virtual akun penyedotan kakus. Yang keempat, tim lapangan melakukan penyedotan. Tim lapangan melakukan penyedotan lumpur tinja di lokasi yang telah ditentukan. Yang kelima, tim lapangan melakukan pembuangan ke IPLT. Tim lapangan membuang lumpur ke tinja ke IPLT terdekat dan segera kembali ke Dinas PUPR. Apa itu IPLT? Instalasi pengelola lumpur tinja. Standar pelayanan pada jasa penyedotan lumpur tinja, identifikasi masalahnya yang sering terjadi adalah akses lingkungan. Rumah dalam gang sempit membuat selang standar tidak sampai ke lokasi. Yang kedua, kesadaran masyarakat umumnya baru menyedot tinja saat tangki meluap bukan berdasarkan jadwal yang rutin. Kita mempunyai IPAL, yaitu instalasi pengelolaan air limbah domestik, yaitu sistem atau bangunan air yang dipakai untuk memberikan air kotor dalam rumah tangga. Contohnya air kamar mandi atau toilet dan lain-lain. IPAL ada di beberapa di tiga tempat, yaitu satu di Koto Salido, yang kedua di belakang Pasar Sago dan di Peruna Sago. Untuk saat ini kita tidak ada usulan perbaikan dalam truk tinja karena mobil tangki kita masih baru dapat dari dana DAK 2025. Jangka waktu penyedotannya 30-60 menit. Terus boleh enggak Ibu yel-yel yang boleh ya?
0: Silakan Ibu. Ya.
2: WC mampet, septi tang penuh. Lapor ke layanan sedot lumpur tinja PUPR Kabupaten Pesisir Selatan ya. Resmi, terjadwal dan dibuang langsung ke IPL ke IPLT, oke? Okay? Nah, ditunggu ya Bapak Ibu.
0: Baik, terima kasih Ibu. Nah, itu terkait dengan kakus tadi ya Bu ya, sedot kakus.
2: Iya.
0: Berikutnya terkait dengan penyewaan alat berat nih. Boleh dilanjutkan Ibu?
1: Misalnya kan kalau ada kontraktor atau orang umum yang membutuhkan alat berat untuk pembersihan lapangan atau lokasi untuk pembangunan, bisa menyewa tempat di tempat kami, menyewa alat di tempat kami gitu.
0: Oke, ini ya. Tersedia semuanya Bu untuk alat berat ini Bu?
1: Kami ada tiga ya. Tidak semua tersedia. Ya,
0: berarti tiga alat berat ya Bu ya, yang ya. Bisa disewa. Mm-hmm. Baik. Nah, kita bahas dulu nih Bu ya terkait dengan yang pertama tadi, persetujuan bangunan gedung. Ini masyarakat untuk mendapatkan persetujuan bangunan gedung ini berapa lama nih Bu waktu yang diperlukan sampai dengan terbitnya persetujuan ini Bu? Dari Kak Indi boleh silakan.
3: Sebelum persetujuan bangunan gedung, masyarakat harus kalau seandainya persyaratan tersebut terpenuhi seperti gambar teknis, data dari KKPR, tata ruangnya aman, tentang status lahan, paling lama itu 1 minggu 7 hari. Iya, dia tergantung permohonan juga Kak. Misalnya kalau seandainya rumah tinggal sederhana di bawah luasan 72 meter itu nanti konsultasinya dengan TPT. TPT itu sendiri merupakan pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditunjuk berdasarkan SK Bupati. Mungkin karena tim yang memeriksa dokumen tersebut masih dalam dinas yang sama, mungkin bisa dipercepat untuk penerbitan dalam proses PBG-nya. Sedangkan kalau seandainya seperti tingkat kompleksitas bangunan gedung, seperti bangunan yang tidak sederhana ataupun sarana-prasarana, itu nanti konsultasinya dengan TPA, tim profesi ahli, yang mana TPA itu sendiri terdiri dari akademisi, dosen, maupun praktisi lainnya. Nanti kalau seandainya konsultasi dengan TPA, kita perlu menjadwalkan dengan TPA tersebut atau matchingkan jadwal. Kemudian setelah selesai konsultasi, nanti mungkin ada perbaikan. Kisaran sekitar 14 hari, bisa juga sampai 3 minggu. Gitu. Yeah. Tergantung dari pemohon itu sendiri, apakah cepat memperbaiki dokumennya atau enggak. Gitu.
0: Oke. Okay. Nah, biasanya nih Kak ya, kalau untuk PBG tadi, itu kalau misalnya sekolah atau instansi atau mungkin tempat usaha, mereka memang harus ya untuk mengurus PBG ini. Tapi kalau misalnya untuk rumah masyarakat kan jarang nih Bu ya untuk mengurus ini. Nah, gimana nih melihat hal tersebut?
3: Seharusnya setiap bangunan gedung, baik rumah masyarakat ataupun bangunan gedung negara, rumah masyarakat itu wajib mengurus PBG atau IMD-nya Kak. Karena kenapa? Itu juga tentang keandalan bangunan. Kemudian kalau seandainya ngurus PBG, di sana nanti kan ada konsultasi teknis tuh Kak. Kenapa kami meminta dokumen teknis itu tentang mengkaji seberapa perkuatan struktur. Kemudian kalau di syarat PBG itu sendiri kan ada nanti tata ruangnya tuh Kak, pola tata ruangnya. Apakah dia berada di lokasi yang aman atau kawasan pedesaan atau dia malah berada di sepadan sungai. Nanti kan merugikan juga bagi masyarakatnya. Betul. Gitu Kak. Jadi dengan adanya PBG ini, masyarakat dapat aman, tertib, kemudian juga sebagai salah satu persyaratan juga gitu, untuk administrasi lainnya, untuk bangunan lainnya.
0: Oke, apalagi kalau misalnya kena bencana nih Bu ya,
1: Iya.
0: Nggak ada IMB itu gimana nih Bu?
1: Iya, itu kan sedikit tambahan sebagai apa bagi masyarakat atau di tingkat nagari gitu kan, diusahakanlah untuk sosialisasi bagaimana pentingnya PBG atau izin IMB ini sebelum pembangunan rumah. Kadang-kadang di desa-desa juga ada kan ada lahan yang dilindungi gitu kan, malah saat sekarang sudah banyak itu yang dibangun karena tidak kepahaman dari masyarakat tadi, dia maunya dia harus bangun di sini gitu, padahal itu lahan yang dilindungi gitu, sudah banyak kejadian kayak gitu. Nah, kita harus bisa mensosialisasikan bagaimana pentingnya izin bangunan ini bagi masyarakat gitu.
0: Jadi ketika kita mengurus IMB tadi, sebelum kita mulai mungkin untuk bikin pondasi atau mungkin sekalian jalan, bisa nih Bu untuk mengurus IMB ini.
2: Kalau untuk mengurus PBG Kak, bisa kalau seandainya sebaiknya gitu, sebelum mulai perencanaan atau pekerjaan gitu. Setelah gambar rencana selesai, langsung diurus PBG-nya gitu. Soalnya nanti pas dokumen teknis yang kami periksa itu adalah tentang kekuatan struktur juga, pembesiannya, bagaimana bentuk pondasinya, berapa atau material yang digunakan. Jadi kalau bisa sebelum pembangunan, soalnya ketika sesudah pembangunan, adapun rekomendasi atau syarat yang kami inginkan nanti tidak terakomodir karena sudah terpasang duluan. Jadi sebaiknya sebelum pembangunan harus diurus dulu IMB-nya atau PBG-nya gitu.
0: Baik. Nah, berarti manfaatnya sebenarnya ada nih Bu ya. Kita juga
1: besar
0: bisa
1: sekali manfaatnya
0: langsung tetap konsultasi dengan ahli ya Bu ya, terkait dengan bangunan kita. Nah, kalau misalnya mungkin masyarakat mas kendalanya dalam mungkin biaya ya Bu.
1: Dan biaya sesuatu alasan mereka.
0: Jadi kalau kira-kira untuk rumah standar dari Ibu dan Kak Nindi, ini berapa biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan IMB nih? Misalnya kalau untuk rumah 10x15 deh, kira-kira berapa tuh? Kan ada rata-ratanya tuh Kak ya.
2: Jadi gini Kak, untuk biaya itu kan nanti ada kita dikenakan biaya retribusi gitu ya. Itu kalau rumah 36 ya Kak, luasan 36 itu sekitar 300 ribuan.
0: 300 ribu.
2: Iya. Nanti kalau seandainya 10x15 nanti bisa tuh Kak, simulasi di simbgpu.go.id, bisa coba-coba masukin nanti berapa luasan, fungsinya apa, nanti keluar itu berapa kalkulasinya Kak.
0: Berarti kita hanya ke website saja nih, tidak perlu langsung ke kantor Kak.
2: Sebenarnya di website itu sudah tersedia berbagai informasi. Cuman kalau seandainya masyarakat yang masih ada ragu atau
1: lebih baik datang
2: lebih lanjut, bisa datang ke Dinas PUTR Bidang Cipta Karya gitu.
0: Nah, baik Ibu, sepertinya kalau untuk sadar kakus nih Bu Lady, Bu Linda ya. Ini salah satu ya mungkin masyarakat sedikit sudah dekat ya dengan sedot kakus ini atau sedot tinja ini. Biasanya untuk supaya aman ya Bu ya, supaya kita WC-nya tidak mampet, ini berapa kali kita harus melakukan sedot tinja ini Bu?
2: 6 bulan sekali
0: ya. Tergantung
2: rutin,
0: luas rumah kah, atau tergantung isi dalam rumahnya kah, atau bagaimana Bu, penghuni rumahnya kah, atau bagaimana Bu?
2: Isi dalam rumahnya
0: Baik, untuk biaya bagaimana Ibu?
2: 300 ribu
0: sekali sedot, jadi masyarakat bisa langsung untuk menghubungi ya Bu ya. Nomornya mungkin ada boleh disampaikan Ibu?
2: Bisa langsung ke Dinas PUPR atau melalui HP 0813 6356 2720.
0: Baik, itu untuk nomor ya Bu, bisa dihubungi. Ini setiap hari Ibu atau bagaimana Ibu?
2: Setiap hari. Libur pun tetap.
0: Ya Bu ya. Pagi, siang, malam terbuka ya Bu ya.
2: Terbuka.
0: Ini biasanya di mana nih Bu langganannya dari mobil sedot kakus ini Bu?
2: Sekarang itu apa? MBG yang banyak.
0: MBG ya Bu ya.
2: Iya.
0: Berarti mereka tuh limbah makanan atau gimana tuh?
2: Iya, bisa ya, limbah makanan juga.
0: Nah, kalau misalnya sahabat kita yang tinggal di daerah selatan, Bu, di daerah yang jauh-jauh itu bagaimana, Ibu, untuk prosedurnya?
2: Bisa, Bu.
0: Bisa ke sana langsung,
2: juga,
0: ya? Dilayani juga,
2: dilayani
0: ya, Bu,
2: juga,
0: ya?
2: Oke,
0: asalkan hubungi.
2: Iya, asal di telepon dan itu dihubungi atau datang langsung ke kantor.
0: Baik, ya. Oke, berikutnya untuk alat berat, Ibu, untuk biaya bagaimana, Ibu? Ini penting ya, kalau apa-apa nih pasti masyarakat bikinnya biaya dulu.
1: Iya. Di sini per jam gitu.
0: Per jam.
1: Ada di standar biaya, satu jam itu 650 gitu.
0: 650, itu untuk ketiga alat tadi ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Sama rata, Bu? Iya. Oke. Nah, kalau saat ini kan, Bu, ada tiga layanan di Dinas PUPR. Biasanya apa nih, Bu, yang paling sering jadi kendala ketiga dari ketiga layanan ini? Hambatan ya, Bu, Bu Sus?
1: Yang paling apa? Yang tidak mencapai target gitu kan, masalah IMB. Karena kita yang layanan ini di masyarakat banyak ya. Kalau di kontraktor udah pasti dia ngurus IMB. Tapi kalau ke masyarakat, kita banyak yang dalam pembangunan rumah belum mengurus IMB. Mereka masih berprinsip ini punya kami, kenapa harus berurus IMB gitu.
0: Ya, ini.
1: Kalau pokoknya kalau kontraktor atau yang berhubungan dengan pemerintahan itu udah wajib mengurus IMB dulu atau PBG-nya.
0: Baik, Ibu. Ya, apalagi saat ini sedang masif juga untuk perumahan ya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Ini mau
1: itu wajib itu.
0: Iya, ini ada juga mau perumahan untuk pegawai
1: PNS, ya,
0: Bu, ya. Nah, ini udah mulai diurus atau bagaimana, Bu? Soalnya kan kalau perumahan kan banyak juga informasi yang terdengar ada tidak jelas lah bangunannya, tidak jelas lah siapa yang punya gitu ya, Bu. Bagaimana, Ibu, untuk perumahan?
1: Untuk perumahan dari awal, dari pengurusan RT RW gitu kan, sudah jelas gitu arahnya kemana, layaknya lokasi yang dibangun sudah jelas dari awal gitu. Kalau masalah perumahan selama ini ya.
3: Jadi izin nambahkan, jadi nggak menutup kemungkinan juga, Kak, beberapa perumahan tetap membangun walaupun kadang status lahannya belum dikaji secara matang. Misalnya status lahan masih LP2B atau LSD, yang mana nanti akan berdampak pada KKPR, dokumen KKPR-nya tidak bisa dikeluarkan. Sedangkan developer sudah membuat pembangunan tersebut, sehingga terkendala dalam penerbitan PBG tersebut. Jadi untuk itu kepada developer atau pengusaha perumahan harus mengurus IMB atau PBG dari awal sehingga nanti kendala-kendala tersebut tidak ditemui. Karena tidak menutup kemungkinan banyak juga perubahan yang masih dalam status pengurusan sampai saat ini. Masih dalam kendala gitu. Sudah 2 tahun atau 3 tahun rumah tersebut dijual atau ditempati, sampai sekarang belum ada juga yang belum keluar PBG-nya.
0: Oke, itu kendalanya tadi mereka belum mengurus atau bagaimana?
3: Sudah mengurus, sudah cuman mengurus? Terbentur karena ada lahan tadi. Lahan KKPR-nya gitu. Karena kalau seandainya lahan tersebut LSD, harus mereka membuat permohonan ke Kementerian ATR BPR ke Jakarta gitu.
0: Oke, jadi kan masyarakat saat ini kan lebih, apalagi yang banyak perantau ini, lebih memilih kadang perumahan ya, Ibu ya dan Kakak ya. Nah, bagaimana mereka biar tidak terkecoh nih kalau perumahannya sudah aman, IMB-nya segala macam, di mana mereka bisa melihat?
3: Untuk saat ini alhamdulillahnya setiap permohonan nanti kan nanti akadnya ke perbankan. Kalau bagi yang KKPR yang KPR subsidi, nanti orang bank biasanya meminta itu syarat PBG-nya. Kalau sebelum, kalau tidak ada syarat PBG maka tidak bisa akad kredit dilakukan. Jadi saat ini sudah banyak perumahan yang mengajukan permohonan PBG tersebut.
0: Sepertinya kita cukupkan dulu ya, Bu, ya. Dan sepertinya informasinya sudah sampai ini kepada masyarakat. Atau mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa juga menghubungi kembali dari Ibu Linda ya, untuk Sedot Kakus maupun Tinja dan juga Kak Nindi untuk persetujuan bangunan gedung. Ya, dan juga untuk terakhir Ibu, mungkin dari Ibu Sus ada himbauan ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, sahabat Lang Kisau, silakan.
1: Baik sahabat, yang penting sekali masalah IMB ya, atau BBG. Setiap mau pembangunan gedung atau bangunan rumah, usahakan atau sempatkan untuk mengurus BBG tersebut ke Dinas PUPR. Kami siap melayani saudara gitu.
0: Oke, terima kasih Ibu.
1: Ya,
0: Bu Linda.
1: Silakan.
0: Himbauannya Ibu.
2: Ya, kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, kalau ada yang membutuhkan layanan sedot lumpur tinja, bisa langsung ke Dinas PUPR atau hubungi nomor HP 08 13 63 56 27 20.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik Ibu. Kan ini ada himbauan juga ataupun pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, sahabat Lang Kisau, silakan.
3: Untuk pendengar masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, untuk kedepannya diusahakan dalam penerbitan PBG atau SLF, karena itu sangat berguna untuk tata tertib dari pembangunan itu sendiri. Jadi kalau seandainya ada kendala, bisa datang ke Dinas PUTR Bidang Cipta Karya atau hubungi nomor 08 12 6825 1196.
0: Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Susmiar Dirita selaku sekretaris Dinas PUPR sudah hadir bersama kita,
1: ya,
0: Ibu.
1: Sama-sama, Ibu.
0: Ya, terima kasih juga Ibu Linda Liswantari, Ibu, dan juga Kanin Dinda Mia sudah bersama kita. Mudah-mudahan sukses Ibu dengan aktivitasnya, dengan pelayanannya di Dinas PUPR. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih juga kita ucapkan buat sahabat Lang Kisau yang sudah menyaksikan kita melalui video streaming di Facebook LPPL Kisau FM. Semoga apa yang kita perbincangkan di edisi kali ini bisa bermanfaat buat sahabat Lang Kisau di mana pun berada. Kita tutup dulu gawang posisi di edisi Selasa 4 Agustus 2020.

0: ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
2: Iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang ke-6 harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ke-7 dan ke-8, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
4: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
3: Oh, buat perahunya ya?
4: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
3: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
4: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
3: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
4: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
3: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
4: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
3: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan aja Gus Solim Wena 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sampai lagi semua sih bersuara Radio Fabri, kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup serta informasi-informasi terbaru yang bakal menemani sahabat dalam program Citra Keluarga di edisi Selasa 4 Agustus 2020. Dan kita menyapa buat sahabat di mana pun berada yang mendengarkan di 91,2 Langkisau FM dan juga streaming Radio Box Online. Nah sahabat, di edisi kali ini informasi pertama kita hadirkan terkait dengan fenomena langit nih di bulan Agustus 2020 ya, untuk menjaga mungkin kesehatan mata dengan melihat fenomena di langit pada bulan Agustus ini. Disampaikan oleh NASA, sejumlah fenomena langit yang dapat diamati sepanjang Agustus. Mengutip dari lamannya, peristiwa yang terjadi menjadi sorotan antara lain seperti gerhana matahari total dan juga hujan meteor Perseid. Venus juga akan tampak terang setelah matahari terbenam, disusul gerhana bulan sebagian pada akhir Agustus. Gerhana matahari total akan berlangsung pada 12 Agustus mendatang. Fenomena ini sapa lagi saw akan melintasi wilayah Rusia bagian utara, Greenland, Islandia, Spanyol bagian utara, serta sebagian Portugal. Di sejumlah wilayah Amerika Serikat mulai dari Alaska hingga North Carolina, gerhana hanya akan terlihat sebagian. Pada malam hari, hujan meteor Perseid diperkirakan mencapai puncaknya hingga dini hari 13 Agustus. Fenomena tahunan tersebut terjadi ketika bumi melewati jalur debu yang ditinggalkan oleh komet Swift-Tuttle. Hal ini membuat partikel debu terbakar saat memasuki atmosfer dan menghasilkan kilatan cahaya. NASA menyebut kondisi langit akan mendukung pengamatan Perseid karena bulan baru juga terjadi pada 12 Agustus. Pengamat disarankan mencari lokasi yang gelap dan terbuka serta mengarahkan pandangan ke langit timur laut setelah benar-benar gelap. Sementara itu, sabalan kisau Venus mencapai lokasi timur maksimum pada 14 hingga 16 Agustus. Fenomena ini dapat diamati dari sebagian besar Amerika Utara dan Selatan serta sejumlah wilayah Eropa dan juga Afrika. Nah, bagi sahabat yang mungkin tidak bisa melihat ya karena berada di wilayah yang tidak nampak seperti di Indonesia, nah sahabat Langkisau bisa mengunjungi website dari NASA sendiri.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
3: di 91,2 Langkisau FM.
4: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengkisau FM. Sahabat Lengkisau, masih bersama Dewa Febri. Kita hadirkan informasi berikutnya terkait dengan kesehatan nih sahabat. Di mana rutinitas yang padat, tumpukan pekerjaan hingga kurangnya waktu istirahat kerap memicu kelelahan fisik dan mental yang berujung pada stres. Tanpa disadari, kondisi stres ini sering diperparah oleh pola makan yang buruk seperti kebiasaan melewatkan sarapan, mengkonsumsi makanan tinggi gula hingga bergantung pada hidangan yang serba instan. Padahal asupan nutrisi yang tepat memegang peranan penting dalam mengelola tekanan emosional, menjaga keseimbangan hormon, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Ahli gizi kesehatan masyarakat, Dr. Emma Derbisir, menegaskan pentingnya pola makan seimbang untuk menekan respon stres pada tubuh. Dan sebelum kisah, ada beberapa rekomendasi makanan yang terbukti secara ilmiah mampu meredakan stres sekaligus menjaga kondisi tubuh tetap optimal. Yang pertama, dikala sahabat Lengkisau bingung untuk sarapan pagi, nah sahabat Lengkisau bisa untuk sarapan sehat dengan telur. Mulai hari tanpa sarapan terbukti dapat memicu lonjakan kadar hormon kortisol atau hormon stres. Bila menu seperti telur menyediakan protein berkualitas tinggi dan asam amino esensial. Serat pada oats, sahabat Lengkisau juga bisa diandalkan yang bisa menjaga kesehatan mikrobioma usus yang berkomunikasi langsung dengan otak dalam mengendalikan stres. Sahabat Lengkisau juga bisa mengkonsumsi ikan berlemak yang kaya omega 3, sahabat, seperti salmon, sarden maupun makarel, ataupun ikan yang beredar di sekitar kita, sahabat, yang kaya akan asam lemak omega 3 karena bersifat antiinflamasi. Riset dari Ohio State University menunjukkan bahwa asupan omega 3 efektif menekan produksi hormon kortisol saat seseorang mengalami tekanan psikologis. Para ahli menyarankan untuk mengonsumsi ikan berlemak minimal 2 porsi per minggunya. Berikutnya sama lagi, coklat nih sering jadi salah satu makanan yang ampuh meredakan stres. Tapi jangan coklat yang sembarangan nih sahabat. Dark coklat juga merupakan salah satu makanan yang bisa meredakan stres karena kandungan flavonoidnya. Selain itu, buah yang kaya vitamin C juga baik untuk meredakan hormon stres. Penelitian dari University of Trier menguraikan bahwa vitamin C pada buah seperti jeruk, kiwi, beri membantu menurunkan kadar kortisol lebih cepat. Berikutnya, sama lagi saya juga bisa yang konsumsi teh seperti teh hijau yang mampu menangkal stres oksidatif pemicu hormon stres. Berikutnya, sama lagi sayuran hijau untuk keseimbangan sistem saraf juga bisa meredakan stres. Sayuran hijau seperti bayam, sawi maupun kangkung yang kaya akan magnesium serta folat. Asupan magnesium yang cukup mencegah meningkatnya respon stres pada sistem saraf, sedangkan folat mendukung produksi neurotransmitter pendorong suasana hati. Ya, itu contohnya ya sahabat, beberapa makanan yang bisa dikonsumsi ketika kita merasa stres atau merasa banyak sekali tekanan pekerjaan deh. Berikutnya sahabat lagi, so tentunya pola hidup perlu juga untuk diperbaiki, di mana bisa menghindari makanan yang tinggi gula, yang makanan olahan, yang instan yang ternyata bisa menyebabkan fluktuasi gula darah drastis yang memicu produksi kortisol. Berikutnya, batasi juga konsumsi alkohol meskipun memberikan efek relax ya, tapi ternyata alkohol terutama jika diminum malam hari dapat mengganggu penurunan alami kortisol dan merusak kualitas tidur. Berikutnya, sama lagi saya, jangan lupa untuk selalu terpapar sinar matahari pagi, di mana ahli gizi menekankan pentingnya paparan cahaya alami di pagi hari untuk membantu mengatur ritme biologis hormon kortisol agar tetap seimbang sepanjang hari. Nah, sama lagi so, itulah dua informasi yang kita hadirkan dalam program Citra Keluarga di edisi kali ini, Selasa 4 Agustus 2020 Adam. Dan kita akan mendengarkan ibadah azan untuk ibadah sholat asar
pada pukul 15:48 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya kita akan melanjutkan dengan relay Berita Indonesia Live di edisi Selasa 4 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk kau calik lah wo.
0: Lain tak TBC kau nak. Capek lah. Oh, parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
4: Adin, dimakan sayurnya ya.
5: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
4: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
5: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
4: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
5: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
4: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
5: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
4: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari. Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
5: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
4: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
5: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
4: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
5: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
4: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
5: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Radio Langkisau 91.2 MHz.

Anda ingin mendengarkan Abdi Persada FM di mana saja? Klik via streaming di www.abdipersadafm.co.id.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Georgi Satrio dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Inilah Berita Indonesia Live edisi Selasa 4 Agustus 2026. Merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
0: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik, pendengar, dalam berita Indonesia Live kali ini diantaranya ada berita mengenai roadshow anti korupsi Bangli perkuat benteng integritas birokrasi. Kemudian juga ada informasi terkait dengan Bupati Gunung Kidul kobarkan semangat Elang Raja Wali kepada 1.422 calon Paskibraka 2026 di Aubade Gunung Kidul. Juga ada informasi pendengar terkait dengan Disdukcapil Kota Magelang raih Dukcapil Prima Award 2026 tiga besar nasional aktivasi IKD. Baik mendengar, kali ini informasi pertama dari Batara FM Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, perkuat kompetensi ASN. Pemerintah Kabupaten Barito Utara adakan penyusunan rencana pengembangan kompetensi jangka menengah daerah atau RPK JMD. Bersama Yayu Bahar.
1: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia, pendengar pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Utara mengadakan pendampingan penyusunan profil kebutuhan rencana pengembangan kompetensi jangka menengah daerah RPK JMD dan analisis kebutuhan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan di Muara Teweh Barito Utara pada Senin 3 Agustus 2020. Kemarin. Bupati Barito Utara Haji Salahuddin STMT melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Haji Pahri Pauji SAGMH dalam sambutannya menyampaikan, tantangan pemerintahan yang semakin kompleks menuntut setiap aparatur untuk terus meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Hal ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan benar-benar dirasakan pada kebutuhan nyata organisasi, kebutuhan jabatan, serta mendukung pencapaian visi-misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Pendengar, kegiatan ini merupakan program dari Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan selama 3 hari, serta diikuti oleh kurang lebih 111 orang yang terdiri atas pejabat sekretaris se-Barito Utara, Kasubag Umum Kepegawaian, dan Kasubag Perencanaan Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Dengan menghadirkan narasumber Diah Miranti Mahalani MA, Widyaiswara Ahli Madya pada Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 2, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Ayu Bahar dari Batara FM, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pendengar selanjutnya dari RPKB Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, roadshow anti korupsi, Bangli perkuat benteng integritas birokrasi. Bersama Nia.
2: Berita yang dapat kami sampaikan dari Bangli, Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Bangli terus mengintensifkan langkah pencegahan korupsi melalui penguatan budaya integritas di lingkungan birokrasi. Komitmen tersebut diwujudkan dengan menggelar roadshow sosialisasi pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli di seluruh OPD ataupun organisasi perangkat daerah dan unit kerja pemerintah daerah selama 20 sampai dengan 29 Juli 2026. Program ini merupakan implementasi nyata rencana aksi indeks efektivitas pencegahan korupsi sekaligus tindak lanjut atas rekomendasi survei penilaian integritas tahun 2026 yang bertujuan membangun sistem pemerintahan yang semakin bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu rangkaian kegiatan berlangsung di ruang rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli dengan peserta jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Kabupaten Bangli, Juru Penyarikan A, Widata, didampingi jajaran Inspektorat. Dalam arahannya, Jero Penyarikan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi juga harus diawali dengan membangun sistem pencegahan yang kuat melalui peningkatan integritas aparatur. Menurutnya, keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen seluruh aparatur dalam menanamkan nilai-nilai integritas di setiap proses pelayanan publik. Karena tersebut, setiap perangkat daerah dituntut tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Pada kesempatan tersebut, tim inspektorat memaparkan 3 instrumen utama yang menjadi pondasi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangli. Materi pertama mengulas tentang WBS sebagai sarana pelaporan dugaan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang maupun tindak pidana korupsi. Sistem ini memberikan jaminan perlindungan terhadap identitas pelapor sehingga diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif ASN maupun masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Selanjutnya, peserta memperoleh pemahaman mengenai pengendalian gratifikasi mulai dari pengenalan bentuk-bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, potensi konflik kepentingan, hingga mekanisme pelaporan gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui aplikasi Gol KPK maupun unit pengendalian gratifikasi Kabupaten Bangli. Materi ketiga membahas survei penilaian integritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi SPI dipandang sebagai instrumen strategis untuk memetakan risiko korupsi, mengidentifikasi titik-titik rawan dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjadi dasar penyusunan langkah-langkah memperbaiki sistem secara berkelanjutan. Selain menyampaikan materi, tim inspektorat juga mengajak seluruh peserta untuk membangun budaya malu terhadap praktek korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, serta memperkuat pengawasan internal di setiap perangkat daerah. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli, Bapak Nyoman Murdite, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan roadshow tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman seluruh aparatur mengenai pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintah. Beliau menilai penguatan budaya anti korupsi sejalan dengan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan keterbukaan informasi publik yang selama ini terus dikembangkan pemerintah Kabupaten Bangli. Pemanfaatan teknologi digital diyakini mampu meningkatkan transparansi, mengurangi potensi konflik kepentingan, serta mempersempit ruang terjadinya praktik-praktik korupsi dalam pelayanan kepada masyarakat. Roadshow tersebut menyasar seluruh OPD yang diharapkan mampu mendorong setiap perangkat daerah segera menyusun langkah-langkah konkret dalam menindaklanjuti rekomendasi SPI tahun 2026 serta mengimplementasikan rencana aksi IEPK serta secara berkelanjutan. Melalui penguatan integritas aparatur, optimalisasi sistem pengawasan, serta peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah Kabupaten Bangli optimis mampu membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi. Upaya tersebut menjadi pondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin berkualitas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Bangli. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Nia dari RPKB Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Baik pendengar Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kita jeda sejenak dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Tetaplah bersama kami.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia. Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya, Jorji Satrio, dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Di sesi kedua kali ini, kita awali dengan Persada ID Talk, di mana kali ini terkait Pemprov Kalsel luncurkan shuttle bus dan bus listrik pada hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Muhammad Fitri Hernadi, dan bersama reporter Erva Yuradi.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
5: Baik-baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Berita Indonesia Live ya. Dan kembali di Persada ID Talk bersama saya Erva Yuradi untuk edisi hari ini. Dan pendengar, hari ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Fitri Hernadi. Bagaimana kabarnya, Pak?
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik.
5: Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi meskipun sebenarnya kalau kemarin nggak dengan saya gitu ya.
6: Siap.
5: Tapi hari ini pendengar kita punya sesuatu yang harus dibahas, apalagi ini sangat penting sekali karena mendekati hari jadi Kalimantan Selatan gitu ya. Betul. Nah katanya nih Pak, Pemprov Kalsel melalui Dinas Perhubungan katanya punya inovasi baru nih untuk layanan transportasi menjelang hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76.
6: Oke, sebenarnya ini bukan inovasi ya. Ini salah satu cara untuk memudahkan masyarakat untuk shifting dari kendaraan pribadi ke kendaraan angkutan umum. Ya, di hari jadi Kalsel yang ke-76 di tanggal 13 Agustus nanti, insya Allah Pemprov Kalsel akan menghadirkan layanan angkutan big bus listrik. Ya, tujuannya untuk mengurai penumpukan di halte di jam-jam tertentu, jam-jam sibuk, peak hour yang pagi dan sore. Kemudian kita juga menyadari bahwa saat ini kan harga BBM yang sangat tinggi, sehingga banyak masyarakat yang beralih dengan terpaksa ya, menuju ke angkutan umum. Nah ini mereka juga kesulitan karena setiap naik itu harus tapping. Naik transportasi populer tapping, nanti transportasi masing tapping, transportasi baru masih gratis. Nah tapi kita berharap nanti ada tarif terintegrasi. Jadi satu kali layanan selama 90 menit itu hanya satu kali.
5: Oh.
6: Jadi kalau misalnya dari Banjarbaru ke Banjarmasin nanti balik lagi, cukup satu kali.
5: Oke, masih dalam hitungan waktu 90 menit gitu Pak ya. Nah sebenarnya kan ini juga sangat menguntungkan untuk masyarakat Kalimantan Selatan nantinya ya. Dan ini listrik Pak ya? Apakah ini baru pertama di Kalimantan Selatan?
6: Pertama kali di Kalimantan.
5: Oh di Kalimantan bahkan ya. Oke, luar
6: jadi kalaupun
5: biasa.
6: Ada Pemda lain ya di Kalimantan Selatan merupakan salah satu pemerintah provinsi yang inisiasinya pertama kali di luar Pulau Jawa. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Masya Allah. Dan ini dinantikan sekali sih sebenarnya ya.
6: Kita juga deg-degan nih karena kita melihat ada yang jam 9 pagi ya orang tua beberapa orang tua yang ingin berkegiatan berangkat ke suatu lokasi itu sampai 3 kali lewat bis lewat nggak bisa naik karena padat sekali. Nah mudah-mudahan nanti dengan ada intervensi satu bis nanti September ini satu bis nanti di Desember mudah-mudahan bisa 3 bis itu supaya mereka jam-jam padat itu terurai jadi tidak harus menunggu sampai 3 bis lah baru bisa naik.
5: Ya, baru bisa naik gitu ya. Oke, luar biasa. Nah, untuk sistem layanan shuttle bus-nya nih Pak, kayak gimana?
6: Oke, shuttle bus ini kan big bus ya.
5: Iya.
6: Memang banyak kekhawatiran bahwa ini akan mengganggu lalu lintas karena besar, badan yang besar, bodinya besar. Kita hanya melayani mulai dari halte Rumah Sakit Ulin.
5: Okay.
6: Itu kan besar tuh.
5: Iya, betul. Nah,
6: sampai dengan Simpang 4 Banjarbaru.
5: Oh, okay.
6: Nah, jadi daerah-daerah situ saja yang nantinya akan dilayani oleh big bus elektrik. Nah, kemudian ya kita berharap dengan inisiasi big bus elektrik ini ya kita nanti semakin lama akan semakin mengurangi angkutan umum yang berbasis diesel. Ya, sehingga semakin lama kita bisa semakin punya angkutan umum yang hijau, gitu ya, green
5: elektrik. Iya, oke, baik. Ini inovasi bukan hanya inovasi tadi Pak ya, sebenarnya ini program yang luar biasa, apalagi yang diluncurkan juga di hari yang spesial untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, untuk pertimbangannya nih Pak, selain karena ingin mengurai di jam-jam kesibukan, sebenarnya apa pertimbangan lain untuk itu?
6: Oke, pertimbangan lainnya kita merasakan memang sudah saatnya masyarakat sudah terbiasa dengan angkutan umum, kemudian feeder-feeder sudah mulai hidup nih, Banjarmasin, Trans Banjarmasin, Banjarbaru, Trans

0: sujud di daerah pesisir. Jadi kita secara berkala dengan arahan pimpinan, mudah-mudahan nanti semakin banyak angkutan umum, masyarakat yang beralih ke angkutan umum, kemudian kebutuhan masyarakat akan transportasi akan semakin bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah.
1: Oke, luar biasa. Nah, boleh di-spill nggak nih Pak? Mungkin ada kendala apa sih Pak yang paling berarti saat mau menuju untuk peluncuran ini gitu?
0: Oke, kendalanya memang terkait teknologi ya.
1: Iya.
0: Ini terkait teknologi, harus ada dashboard yang sama, platform yang sama antar operator. Nah, kemudian itu pertama, kita juga melibatkan Bank Kalsel.
1: Okay.
0: Bank Kalsel nanti yang akan menjadi aplikator intinya, karena kita menggunakan Excel, aplikasi
1: iya,
0: dari Bank Kalsel. Okay. Ya, kemudian kita berharap juga ini tidak mendapat tanggapan yang respon yang negatif dari masyarakat, karena ini kita akan memudahkan. Jadi orang-orang yang pernah merasakan naik Tayo, bis Tayo, pasti akan menyambut baik. Mudah-mudahan nanti juga disambut baik oleh teman-teman rekan-rekan lain, para pengguna jalan yang mungkin terbiasa dengan angkutan pribadi, supaya melihat bahwa ini adalah upaya kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
1: Oh, keluar gitu. Biasa. Dan ini semakin banyak ya dari masyarakat pasti penasaran nih, kalau yang mungkin belum pernah pakai Tayo, terus nanti bakal ada yang listrik, apa nggak makin penasaran gimana nantinya ya kan?
0: Iya.
1: Nah, mungkin sejauh mana nih Pak, bis listrik ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan transportasi di tempat kita ini?
0: Oke, karena ini mungkin pengalaman pertama kali di Kalimantan, kita berharap masyarakat juga melihat bahwa ini sebagai sebuah langkah maju. Ya. Kita tidak hanya menggunakan angkutan diesel, tapi juga menggunakan energi yang ramah lingkungan. Ya. Meskipun mungkin banyak negatif dan positifnya, pro kontranya, tapi oke, kita mulai dari yang ini dulu ya, yang ada dulu. Dan yang jelas ini nanti semakin akan memudahkan masyarakat. Kenapa? Karena ini juga dibandel dengan tarif terintegrasi, dengan tarif khusus untuk lansia, pelajar, dan disabilitas itu 2.000 saja. Kemudian yang terakhir, ini kan bertahap nih.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan nanti suatu saat tidak hanya moda bis yang ada di aglomerasi Banjarbaru, termasuk nanti di daerah Kalsel lainnya, tapi juga nanti ada kereta. Ya, mudah-mudahan ya.
1: Iya, amin.
0: Nanti kalau memang Trans Kalimantan sesuai dengan janji Pak Prabowo dan Menteri AHY bahwa itu akan melintasi Kalimantan Selatan, mudah-mudahan ini akan menambah khasanah kita. Multimoda di Kalimantan Selatan semakin lengkap, sehingga masyarakat akan semakin terlayani, tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk melintasi, untuk berpergian di Kalimantan.
1: Iya, betul sekali. Ini luar biasa ya, karena semakin kesini, Kalimantan Selatan juga udah sangat luar biasa ini ya, program-programnya yang akhirnya ada alat transportasi umum yang sudah bisa digunakan dan ramah untuk di kantong yang nyata ya. Kalau biasanya ngeluarin uang untuk perjalanan ke Banjarmasin berapa, kayaknya lebih hemat juga pakai transportasi umum ya Pak ya. Oke, mungkin harapannya, dan ini akan diluncurkan di hari jadi Pak ya?
0: Hari jadi, insya Allah. Oh. Jadi ada beberapa kali ya, kalau hari jadi, kemudian nanti hari perhubungan, tanggal 17 September juga akan ada sesuatu yang kita luncurkan. Tapi nanti dulu. Nanti
1: jangan dicil dulu gitu ya.
0: Karena ini prosesnya banyak stakeholder yang terlibat.
1: Oh.
0: Jadi kita banyak koordinasi, banyak sinkronisasi, kemudian artinya teknologi informasi sekarang harus kita jar. Itu untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Gitu.
1: Oke, okay, ya. Luar biasa. Mungkin harapannya nih Pak, nantinya apakah ada harapan khusus untuk masyarakat Kalimantan Selatan atau bahkan kepada para pekerjanya kah atau siapapun itu tentang peluncuran bis listrik ini nanti?
0: Oke, Trans Banjarbakula ini alhamdulillah sampai dengan saat ini merupakan salah satu angkutan umum aglomerasi yang terbaik di luar Jawa ya. Okay. Di Kalimantan dan di luar Jawa itu ada yang terbaik selama ini.
1: Luar biasa.
0: Nah, kita berupaya meningkatkan terus layanan. Saat ini loading factor kita sekitar 87-97%. Artinya sudah mendekati 100%. Pasti masyarakat banyak yang ngeluh karena tingkat keterisiannya sangat tinggi.
1: Yeah.
0: Nah, mudah-mudahan dengan penambahan armada, kemudian peningkatan layanan, termasuk tarif khusus, tarif terintegrasi, dan nanti ada tarif berlangganan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan masyarakat pilihan-pilihan.
1: Betul.
0: Bagaimana mereka akhirnya bisa shifting, berubah ya dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Nah, kalau sudah beralih ke angkutan umum, otomatis pemerintah provinsi pasti akan semakin berupaya agar jalan semakin baik.
1: Betul.
0: Semakin mengurangi kemacetan dan polusi.

0: udara. Mudah-mudahan ini kita perlu dukungan dari semua pihak.
1: Iya, ya, betul sekali, terlebih masyarakat juga, betul, ya. Kalau udah ada apa fasilitas ini, kita juga harus tetap menjaga dengan baik dan tetap menggunakannya juga harus dengan bijak juga gitu, Pak,
0: betul,
1: ya. Oke, dan terima kasih Bapak atas waktunya, atas perbincangan ini, ya. Ini luar biasa sekali, kita tunggu aja nanti. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, demikian Persada ID Talk untuk edisi hari ini bersama saya Erva Yuradi dan kru yang bertugas. Sampai jumpa.
2: Baik, demikian pendengar Persada ID Talk dengan narasumber bersama Kepala Dinas Perhubungan Bapak Muhammad Fitri Hernadi bersama reporter Erva Yuradi.
3: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Baik, informasi selanjutnya pendengar dari Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bupati Gunung Kidul kobarkan semangat Elang Raja Wali kepada 1422 calon Paskibraka 2026 di Aubade Gunung Kidul bersama Abi Hasan.
4: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menggelar apel bersama 1422 calon paskibraka tingkat kabupaten dan kapanewon di Ampititer Taman Budaya Gunung Kidul. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Gunung Kidul, Wahyu Nugroho, menyampaikan kegiatan ini bertujuan menanamkan semangat cinta tanah air, kedisiplinan, serta membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, dan berjiwa gotong royong. Para calon paskibraka, kata Wahyu, merupakan kader pemimpin bangsa yang dipilih melalui proses objektif dan transparan. Dalam arahannya, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih mengajak seluruh peserta mengobarkan semangat Elang Raja Wali sebagaimana pesan Bung Karno, yakni menjadi pemuda yang tangguh, pantang menyerah, serta memiliki ketulusan mengabdi kepada bangsa dan negara. Bupati juga mengingatkan pentingnya memegang teguh prinsip jas merah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah sebagai bekal menjalankan tugas pada upacara 17 Agustus mendatang. Kegiatan ini turut dirangkai dengan gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2026 yang diserahkan secara simbolis kepada para panewu dan perwakilan paskibraka untuk disebarluaskan hingga ke pelosok Gunung Kidul. Acara ditutup dengan pekikan Merdeka yang menggema, menandai kesiapan para calon paskibraka mengemban amanah mengibarkan sang merah putih dengan penuh kebanggaan. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, Abi Hasan, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul DIY melaporkan untuk Berita Indonesia Live hari ini.
2: Baik, terima kasih Abi Hasan dari Radio Suara Daksinarga Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya pendengar dari Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Kabupaten Tanah Laut resmi melepas kontingen pramuka untuk Jambore Nasional 12 tahun 2026 bersama Norma Rizka.
5: Selamat siang para pendengar LPPL seluruh Indonesia. Haji Rahmatrianto, Bupati Kabupaten Tanah Laut, resmi melepas kontingen pramuka yang akan berlaga di Jambore Nasional atau Jamnas ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur. Acara pelepasan yang digelar khidmat tersebut dipimpin oleh Haji Rahmatrianto didampingi Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Tanah Laut, Haja Dian Rahmatrianto, di ruang rapat Barakat pada Senin 3 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Bupati Haji Rahmatrianto menyerahkan amanah besar kepada 8 peserta putra dan 8 peserta putri yang tergabung dalam kontingen Kabupaten Tanah Laut didampingi oleh 2 pembina dan pembimbing. Beliau menekankan bahwa mereka adalah wajah-wajah terbaik Kabupaten Tanah Laut yang terpilih untuk membawa nama daerah di kancah nasional. Bupati Rahmatrianto juga secara khusus menyampaikan pesan yang penting terkait percaya diri. Ia mengingatkan agar para kontingen tidak pernah merasa minder atau berkecil hati dengan peserta dari daerah lain, terutama dari Pulau Jawa. Lebih lanjut, beliau menekankan bahwa pramuka merupakan wadah pembentuk karakter dan kepemimpinan sejak dini. Semangat juang dan keberanian menjadi pemimpin haruslah terus diasah. Di akhir sambutannya, Bupati Hadjir Ahmad Rianto juga memberikan arahan khusus kepada para pembina dan pendamping. Ia meminta untuk menjaga dan mengawasi adik-adik kontingen dengan benar selama 10 hari pelaksanaan jambore guna memastikan seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar. Acara pelepasan tersebut menjadi bentuk dukungan penuh pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi generasi muda yang siap berkompetisi di tingkat nasional membawa harapan dan juga semangat juang Bumi Tuntung Pandang ke ajang Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. RPPL Radio Tuntungan FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih Norma Rizka dari Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik pendengar, Radio Host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saya Jorji Satrio akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Berita Indonesia Live.
3: Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
6: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
7: kepadatan
6: ini terdapat...
7: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
6: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Dan untuk edisi pertama mulai tanggal 28 Oktober 2019. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti Berita Indonesia Live bersama saya Jorji Satrio dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Baik, informasi selanjutnya pendengar, kali ini akan ada laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live bersama Aan Kasianto.
8: Pendengar RPPL Indonesia, PP BUMN bersama Danantara terus mematangkan arah transformasi BUMN melalui penyusunan peta strategi 5 tahun sebagai pedoman dalam membangun perusahaan negara yang lebih sehat, kompetitif, dan berorientasi pada penciptaan nilai. Hal ini dikatakan oleh Kepala BP BUMN sekaligus COE Danantara Doni Oskaria dalam keterangan resminya pada sejumlah wartawan di Jakarta. Doni menggelar rapat internal bersama Danantara Asset Management atau DAM untuk membahas peta strategi transformasi BUMN sebagai arah pengelolaan perusahaan negara dalam 5 tahun ke depan. Pembahasan difokuskan pada tahapan implementasi transformasi, penyelamatan prioritas di setiap fase, serta strategi untuk memastikan seluruh BUMN bergerak dalam satu arah menuju tata kelola yang lebih modern dan berorientasi pada penciptaan nilai. Melalui peta jalan tersebut, BPBUMN bersama Danantara berkomitmen untuk mempercepat transformasi BUMN secara menyeluruh, mulai dari penguatan fundamental bisnis, pengembangan talenta, pemanfaatan teknologi, hingga peningkatan daya saing global. Laporan khusus redaksi Anka Sianto untuk Berita Indonesia Maju.
2: Ya, terima kasih Anka Sianto, laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live. Berikutnya pendengar dari Magelang FM, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, di Dukcapil Kota Magelang raih Dukcapil Prima Award 2026, tiga besar nasional aktivasi IKD bersama Salsa.
9: Pendengar LPPL se-Indonesia, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh pemerintah Kota Magelang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kota Magelang berhasil meraih penghargaan tingkat nasional bertajuk IKD Dukcapil Prima Award 2026. Kota Magelang dinobatkan sebagai peringkat 3 capaian aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD tertinggi kategori kabupaten kota se-Indonesia. Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kepada Kepala Disdukcapil Kota Magelang Sri Mulatsih. Penyerahan dilangsungkan di Hotel Bidakara Jakarta pada hari Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Menurut Sri Mulatsih, kesuksesan ini dicapai melalui strategi pelayanan berlapis. Selain pelayanan reguler di Mall Pelayanan Publik dan Kantor Disdukcapil, petugas juga melakukan aksi jemput bola. Layanan proaktif ini menyasar langsung ke sekolah-sekolah tingkat SMA sederajat, instansi pemerintah dan swasta, hingga turun ke lingkungan RT dan juga RW. Strategi ini terbukti jitu memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran warga. Sebelumnya, pada Mei lalu, Disdukcapil Kota Magelang juga telah sukses mencapai 100% perekaman IKTP. Wali Kota Magelang, Damar Prastiono, mengapresiasi kerja keras jajarannya. Ia berharap penghargaan ini menjadi penyemangat agar pemerintah Kota Magelang terus menghadirkan layanan administrasi yang cepat, mudah, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih Salsa, Magelang FM, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya pendengar dari RTFM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, terkait bus Trans Jateng ruas Magelang Temanggung siap beroperasi 2027 bersama Bima Prasetya.
10: Baik pendengar Berita Indonesia Live, bus Transjateng ruas Magelang Temanggung siap beroperasi 2027. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memantangkan rencana perluasan layanan angkutan massal Transjateng. Rencananya pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengoperasikan koridor Gelang Manggung yang menghubungkan wilayah Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung pada 2027 mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Jateng Arief Jatmiko mengatakan Transjateng sudah beroperasi di 7 koridor dengan total armada 115 unit bus. Hal itu dikatakan saat ditemui di kantornya kemarin. Menurut Arief, ketujuh koridor tersebut berada di 4 wilayah pengembangan atau WP, yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Purwodadi, Gedung Sepur, Solo Raya, Banyumas Raya, dan Purworejo Magelang. Arief menjelaskan komitmen pengembangan koridor ini telah dibangun sejak tahun lalu antara Gubernur Ahmad Lutfi bersama pemerintah kota dan pemerintah kota terkait. Persiapan-persiapan teknis termasuk sosialisasi awal baik kepada masyarakat maupun perusahaan di sepanjang koridor sudah mulai berjalan. Lebih lanjut, Ari menjelaskan sosialisasi mendalam dijadwalkan berlangsung pada awal 2027 mendatang. Sosialisasi ini untuk mematangkan kolaborasi serta pembagian peran antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kota dan provinsi maupun pengelola Transjateng. Guna menunjang operasional koridor Gelang Manggung, tentunya berencana untuk bisa mengoperasikan 14 armada untuk rute perjalanan saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Dengan demikian, titik asal dan tujuan perjalanan masyarakat dapat terlayani secara optimal tanpa mematikan moda transportasi lokal. Demikian Bima Prastia dari LPPL Radio Temanggung FM melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Ya, terima kasih Bima Prasetya dari RTFM Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya pendengar dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Dharma Wanita Persatuan atau DWP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo memadukan kampanye penggunaan transportasi umum dengan penguatan budaya literasi keluarga bersama Pelangi.
11: Mendengar LPPL di seluruh Indonesia, Dharma Wanita Persatuan atau DWP Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo memadukan kampanye penggunaan transportasi umum dengan penguatan budaya literasi keluarga dalam kegiatan yang digelar di kawasan Menjer belum lama ini. Sekitar 60 peserta memilih menggunakan angkutan kota atau angkot menuju lokasi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menghidupkan kembali transportasi umum di Wonosobo. Ketua DWP Setda Kabupaten Wonosobo, Win Sulistianingsih Andang, menjelaskan bahwa penggunaan angkot merupakan bentuk partisipasi organisasi dalam mendukung kebijakan pemerintah Kabupaten Wonosobo yang mendorong pemanfaatan transportasi umum. Menurutnya, kebiasaan sederhana tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif, mulai dari membantu meningkatkan pendapatan pengemudi hingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk kembali menggunakan angkutan umum. Setelah tiba di Telaga Menjer, kegiatan dilanjutkan dengan lomba mendongeng yang menjadi program bidang pendidikan DWP Setda. Kegiatan ini sekaligus mendukung program Waktu Bersama Ayah atau Wayah melalui pelibatan ayah dan anggota keluarga lainnya dalam membangun budaya membaca sejak dini. Win menyampaikan mendongeng menjadi salah satu cara efektif untuk mempererat hubungan orang tua dan anak sekaligus menanamkan nilai-nilai kehidupan. Ia menilai budaya literasi perlu dibangun dari lingkungan keluarga dengan kehadiran aktif ayah dan ibu agar anak tidak bergantung pada penggunaan gawai tanpa pendampingan. Respon positif juga datang dari para pengemudi angkot yang mengangkut rombongan. Salah seorang sopir mengaku kegiatan tersebut memberikan tambahan penghasilan sekaligus menunjukkan bahwa angkutan umum masih mendapat kepercayaan masyarakat. Ia berharap inisiatif serupa dapat lebih sering dilakukan. Melalui kegiatan ini, DWP Setda Wonosobo tidak hanya mengajak masyarakat membiasakan penggunaan transportasi umum, tetapi juga memperkuat peran keluarga dalam menumbuhkan minat baca anak. Kedua upaya tersebut diharapkan menjadi langkah sederhana yang mampu memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan daerah. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih Pelangi dari Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Saya Jurji Satrio yang bertugas bersama kerabat kerja radio host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo cantik, nama kamu siapa?
2: Echa.
1: Oh, lagi ngapain kamu?
2: Masak-masakan.
1: Bapak ibu di mana?
3: Saya orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
0: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Jelang layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Info.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau.

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar.

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

0: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.
1: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: لمن خشي العنف منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Sahak baik Langkisau, jangan lupa dengarkan Tari 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tak percaya.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, Media Informasi Edukasi Jo Publikasi Tapacayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat yang selima saja berada. Basobok balik joroma mengkana semalam kini sahabat hari kini ke hari Selasa tanggal ampe Agustus 2026. Burung balam burung bangau tabang malayok di hari Sanjo. Selamat malam sahabat yang sob akabanyo. Apo okolai sehat-sehat saja? Aha. Sahabat malam kini kau kita berpantun ya. Di pantun balega edisi malam kini kau sampai jam 9:30 beko aroma tunggu pantun-pantun dahsyatnya dari sahabat yang sob. Dan kebapak pantun malam kini kita kasih hadiah. Nah, hadiahnya ialah lagu Minang kita putarkan untuk sahabat dan lah bapak pantun. Ya, sahabat yang kisah bapak pantun lah kemari. Sampai yang pantun-pantun yang lama, pantun-pantun yang baru, pantun-pantun yang pokok pantun lah. Ya, nak ada pantun apa, pantun baru, pantun petang dia. Ha? Ya, anak orang pasal baru, apa yang beranjur ke sagu. Tak ada pantunan baru, pantunan lama boleh juga. Wah, betul. Sabai pai menagun, menagun lah di hari Sanjo. Sabai oh pantun, mula apa pantun di siko. Rumah tunggu pantun-pantun sabai ya. Ya sabai lagi so di masa Sanjo Barado malam kini ko dan kau pantun kita tunggu di 0823 7-1-5-9-1 tu nomor eh nomor baru Lengkisau ya, jangan nomor lama nak pakai lain campak dah lah nak pakai lain dah nomor baru gini 0823 7-1-5-9-1 tu nomor eh untuk sahabat Lengkisau yang mendengarkan 91,2 Lengkisau FM malam kini kau acara kita pantun balega untuk sahabat dan kabar pantun. Datanglah kamari, bawa langkok-langkok, bawa sadolai susana, bawa karib kerabat, bawa andai tolan, bawa nenek mamak bagai, alim ulama cedek pandai, sadolai bawa pantun kamari. Rumah tunggu di siko sampai 9:30 hari kau. Ya, dan kau pantun-pantun. Kabai ko dulu acara lomba pantun di pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Ada acara lomba pantun. Apa-apa nak kawal pantun, kawal lomba pantun. Cobalah cuba-cuba di Lengkisau FM ko dulu. Cobalah cuba lewat pantun gak dua gak tiga ko yo untung terbuka lo pengana. Ko ada pantun dan cak habisah di anu mau ko diadopsi kan dia apa aja di amati tiru modifikasi seketek kan itu tanya pantun-pantun malam kini kalau sampai lagi song kita tunggu kuah peserta pertama kita persilahkan nomor urut satu jatuh kepada Pak Oga halo Lengkisau FM, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Apa khabar Pak Oga, leh siap saja? Apa khabar leh siap saja?
1: Alhamdulillah.
0: Kau Pak Oga peserta nomor urut satu Pak Oga hari ini.
1: Nomor urut satu yang buka pintu.
0: Buka pintu.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Dibuka jawab kata. Ya. Dek Pak Oga peserta nomor urut satu. Cubalah pantunnya agak padis tek.
1: Oi, ibarat layang-layang putih dari teraju.
0: Yo.
1: Baik tu nasib dia nak di badan diri. Baik tu mana nasib dia nak di badan diri.
0: Yo.
1: Tabang melayang-layang. Tabang melayang-layang.
0: Kamanya melayang-layang.
1: Tingginya. Bakal jujur.
0: Bakal jujur ke dah iya? Bakal jujur ke lah.
1: Antar bino tiba ya kabun. aku sempat lah sip tiba di apa rimu ladang aku nasi elok lah jat 20 nyoka kan depan kek rawan ni ayo dah dua pasal serian
0: lah dua pasal serian lah idang kan lah kok yo
1: ayo kita cari lu
0: yo
1: terletak gunung pasaman
0: yo
1: bukit tinggi banyak yang waktu aku taraga usah pasan
0: dia
1: dia
0: lang kita
1: ketemu
0: wei ye kita tunggu
1: pasal
0: boyo pogas
1: tu hari Jumaat hari Minggu
0: tidak ketinggalan pogas tu dah
1: ya
0: ah leru baca ye ya
1: ana tigo pasal seria
0: aku ai dia kan tadi pogas sampai
1: sekarang dia usah kabar lagi
0: yo
1: paminya tengah kuali
0: ha
1: apa pasan yo nak kete
0: ada enggak daya itu
1: kemari? Ayolah. Ayolah. Kita mesti sama tempat dia. Kapu bagaimana sekarang madorong? Hati naik buat cak tapi dia. Tak ada kawan sampai bayu.
0: Iya.
1: Mari kita.
0: Mari kita, kita urik leh.
1: Tak ada lagu apa tu, Ma?
0: Lagu apa?
1: Camih nak makan tu.
0: Ih, camih nak makan.
1: Ya, camih nak makan.
0: Camih nak makan. Pertama
1: ini dia
0: sudah suar. Bang.
1: Malam-malam
0: ini usah dia peturian
1: dia.
0: Alamnya-alamnya dia
1: kan.
0: Usah tertakut dia
1: nak makan
0: dia. Camih nak makan.
1: Kalau nak salah, gitu lah pun. Dia takut nak makan.
0: Oh,
1: dia takut
0: nak makan.
1: Dia takut nak makan. Dia takut nak makan. Mantap lah, pun. Ha. Mereka
0: siapa dah DJ lah. Ya tu.
1: Conok tu lah, conok, conok.
0: Eh,
1: ada yang aku ajar Jafri Istanbul dulu lah.
0: Haa. DJ dah monok.
1: Orang aku DJ ya.
0: DJ dah monok.
1: Ya, monok, monok. Dia cari lah judul lah, camir nak makan.
0: Camir nak makan tu takut nak makan.
1: Ayah, takut nak makan sama lah.
0: Haa, mana sama je.
1: Ayah, takut
0: nak makan. Kau takut je takut. Kalau camin, camin baru lah takut ni. Haa.
1: Lihat
0: tak? Cik-cik lihat
1: ni. Cik-cik
0: lihat lho.
1: Tak
0: nak
1: cari
0: anak ni, nak sombok lho. Takut menjadi angan adanya.
1: Ha?
0: Takut menjadi angan ni.
1: Takut
0: lah. Takut menjadi angan adanya.
1: Jadi
0: angan? Camin tak makan ke apa-apa camin lho tak makan. Lu siapa lagu anak Poga?
1: Mode-mode siapa tu
0: dia? Mode siapa nyo?
1: Siapa mode?
0: Ah. Siapa? Siapa?
1: Mode
0: siapa? Andra Spati. Cami tapu anda bawa balik ada ni. Cami tapu anda bawa balik.
1: Nak apa lagi?
0: Alai.
1: Arok duduk di pelaminan tu lagi.
0: Arok juga lagi.
1: Ya, arok duduk di pelaminan.
0: Cami tapu anda bawa balik. Itu ni. Arok.
1: Kodana lah,
0: kodana. Arok ah?
1: Arok duduk di Palaminan.
0: Arok duduk di Palaminan.
1: Tidak boleh.
0: Ah, itulah. Ini arok duduk di Palaminan aku indah apa? Indah pantang dia arok kira punya. Indah
1: leh. Aku usah leh. Usah leh.
0: Arok. Gila arok.
1: Arok duduk di Palaminan.
0: Arok duduk di Palaminan.
1: Ah, tu Fozana
0: kelas-kelas. Ah, Fozana ya.
1: Fozana.
0: Mudah-mudahan sebut lah. Fozana. Arok. Arok di Palaminan. Arok di Palaminan. Nak duduk duduk je dong. Ini di Palaminan je ditagak nak duduk je dah. Ah, kau layak dong kah?
1: Salam-salam
0: ada. Salam lah Pak Oga. Kasih aku Pak Oga kabar salam. Sampai mah.
1: Saya.
0: Jalai. Jadi. Yo sama-sama Poga. Sama-sama.
1: Ayo.
0: Harok di Palaminan lah. Tak tahu kenapa itu Poga. Harok di Palaminan lah. Yuk, terima kasih Poga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Allah itu nah payah judul-judulnya waktu tukar apa orang. Nyo harok di Palaminan nak tak doh. Harok duduk di Palaminan nak sobok-soboknya kau cari tu kan. Kira harok di Palaminan aja nyo. Pojana. Anan tadi tu entah apa doh kalau judul kau ansuana. Camih nak makan, camih nak makan. Aduh dah camih nak makan. Nyo takut nak makan, takut nak doh. Tu cuba takut nak makan. Kau takut nak makan, dia mencari awak. Takut tak makan ya. Takut tak makan. Takut tak makan. Minumkan lain. Takut menjadi angan dan keluar kan. Itu. Itulah. Nak ada pokok-pokok cari dulu dan pasti dulu baru. So, kita cari lagu kan itu. Untuk sahabat lagi sahabat di masa Jawa Barat dan kawan-kawan tu malam kini, ko langsung telefon kemari 0823 7441 5991. Itulah nomor Langkisau FM. Langsung sahabat telefon kemari ya. Untuk sahabat lagi sahabat di masa Jawa Barat, langsung kemari telefon saja nomornya. Ya, untuk sahabat lagi sahabat dan tu tidaklah kamu balik pantun Pak Oga je boleh lah. Mungkin takut nak makan je. Kita tunggu pantun dari sahabat ya. Untuk Adit Ganteng di Padang, boleh nak kena banjir Adit? Banjir di Padang khabar sahabat ingin saya. Tuak Kini ko apa kau? Kini ko kita putar lagu follow harok di Palaminan kau. Mereka kata balik dia. Kalau saya empat masuk sebelum Isa, kau nak sesudah Isa kita balik dah balik. Pokoknya sahabat ingkar so jangan makan-makan di siku je tenang-tenang duduk. Ya, kita berpantun sampai jam 9:30 10 begitu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

Sahabat Langkisau, jangan lupa dengarkan Tari 91,2 Langkisau FM. Media informasi, edukasi, jo publikasi tak percaya.

Assalamualaikum di awakato, salam kaganti siria pinang saratoroko nan sabatang. Panyilau nun sanak jawa palapih rindu nan batahun, kinilah baru tepan wahi. Jokaset baru kandung di jalan untung lapih taragak hati pau be rindu salamoku. Lah batahun musim babilang abih bulan berganti hari dalam kaset kita basuo. Batambah pantun sair yang mah, bukan baladang-ladang sajo ladang barambah bataruko kok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo mak dendang sair yang joratoknya pengena untung para sayang.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91.2 Langkisau FM. Anak iti barana iti pulangnya di hari Sanjo. Berbalik rumah berbalik berbalik di 91.2. Isabel Langkisau di masa jauh berada masih di pantun Balega. Sama Roma mengganas di malam hari kau sahabat dan nyoba pantun. Marilah, marilah kemari. Hei, sahabat Langkisau sadonyo. Nani yang berpantun di 91.2. Halo, Langkis FM, selamat malam.
1: Halo, Langkis FM, selamat malam, Bang Roma.
0: Adit, ganteng, apa kabar? Sihat saja, Adit, yo.
1: Lai, Bang Roma, ganteng.
0: Ha, di mana Adit ini?
1: Ya, di Bandung, biasa lah. Dengan Bang Roma, saya ini, ya. Biasa, pakai data banyak. Ada, bisa, ada pun lagi, sama.
0: Hai. Di tampak biasa ya, sarupu nak biasa ya.
1: Yolah aku, aku lah bermasalah latih guru telefon.
0: Apa masalahnya? Jadi kita tahu kepada mama apa salah. Apa salah tu?
1: Ikut diperbaiki dulu boleh berpantun kau.
0: Oh, boleh lah ya, memang hendaknya. Macam kita pantun melega mah. Ah.
1: Kalau nak
0: boleh nak kau nak mau balik pantun kau. Oi, lailah bagai hendak. Apa tu di balik ni kau mah? Satu Allah.
1: Oh, pantun balega.
0: Mainkan dit. Nah.
1: Bang Roma anak segitu.
0: Iyalah.
1: Suku meniagi Raja Langkisau.
0: Ah tentu iyo ma itu kerja Bang Roma mah.
1: Habis Bang Roma bingangin kelepek-kelepek hati
0: adik jadi. Kelepek-kelepek wagai. Hai. Hai hai hai hai.
1: Boleh Bang Roma. Itulah. Itu pantunnya
0: jauh bagurau saja. Oh bagurau saja. Jadi yang tu bagurau. Iya. Ramo-ramo si timbang jati.
1: Acak lah.
0: Tabangnya kian kemari.
1: Cakep.
0: Lah lamo Adit Bang Roma nanti.
1: Ah.
0: Kabar pantun malam kini.
1: Oh betul.
0: Hai. Ya.
1: Pantun balita.
0: Oh, mainkan dit.
1: Bang Roma anak serindu.
0: Iyalah.
1: Suku pandai memuta si baliang-baliang.
0: Hai.
1: Makasih atas pujiannya, tersanjung ambo dibuat.
0: Ah. Yup lah.
1: Oh, lah. Balilah, penyiat.
0: Oh, balilah balik. Ah, pantun balega.
1: Mainkan penyiap. Ini hari kau ada apa dua gini
0: wah. Oh iya lah hari kita berdua hari kita. Hari enam sadang patang hari.
1: Rancak lah.
0: Adit mamu puak si bunga lado. Sadolah sahabat di malam kini. Datanglah bapantun di 91.2. Iya.
1: Pantun.
0: Mainkan pendengar.
1: Gaba-gaba di laman tansi.
0: Iyo.
1: Dan anak muda-muda.
0: Mudalah.
1: Kalau radio Langkisau dah ada mengudara galau ambo jadinya.
0: Hai. Galau bagai ya.
1: Sekarang pun sudah ada hati yang terdekat tu daripada orang.
0: Iyo.
1: Iyo, waktu itu penyiar, balik penyiar.
0: Oi, balik ya. Hai, lu tahu banyak kah?
1: Siti, Pak Siti.
0: Mana? Pak Siti. Mana Pak Siti dah masuk Siti? Mana Pak Siti?
1: Tapi Siti ada tadi ya. Pernah ke kampung Pak Siti di radio bahawa ya pun nak siaran lah.
0: Ya. Alah. Kalurah jalan menurun.
1: Ayo.
0: Ke bukit jalan mendaki.
1: Kancak.
0: Kalau Adit Allah bapantun, yu sebana sanang Raswati.
1: Betul penyar. Ada dua cita.
0: Iya.
1: Sungguh rancaknya kota Painan.
0: Oh rancak lah.
1: Pantai Carocok jadi saksi bisu.
0: Ah.
1: Jurang kisah cukup terkenal mendalam dalam hati dah betul penyiar.
0: Yo mana?
1: Dah betul penyiar.
0: Oh iya, selamat malam kade umpan Kinci Selido, Bang Musdaya.
1: Oh. Oh, dah ada live TikTok lagi di mana-mana.
0: Adalah. Ha,
1: kak. Boleh penyiar.
0: Boleh, boleh lali. Ha.
1: Penyiar mana saya indak yo.
0: Ah, iya. Apantun balega.
1: Apantun penyiar.
0: Kelurah jalan menurun, menurun lek.
1: Ayo.
0: Kabukit jalan mendaki. Alah. Tutup ni lagu ah. Iyo kedek ah. Tadi Allah hadit berpantun. Kini teleponnya mati. Hati je. Banyak hadit. Koneksi tidak stabil. Cuba pindah lokasi di sudut ya, awak pindah lokasi. Bapa caro? Nak stabil koneksi tu, Dit. Tidak bisa menelpon, Dit. Baca tu. Kalau bangku saya. Mana? Sibuk bana bang rumah. Ya, sibuk je. Sibuk dia, Adit. Tiba cun Nadi. Halo, assalamualaikum, cung. Assalamualaikum. Ya. Payahlah masuk ko. Jaringan ni sikun tak stabil kira bentuk sama yang kisau. Tapi dia TikTok lain nak tekan tegang bang Mus. Lain nak tekan tegang ada kan? Nah, itu. Atau HP kau mungkin kau. Tiga goyang HP tu kan. Mahal tu. Halo, Lengki FM, selamat malam.
2: Ya, malam.
0: Bagaimana, Banco?
2: Kamu kalau bayi, ya?
0: Bayi, Alhamdulillah.
2: Iya, saya bayi. Saya sehat juga. Umar baru
0: dibalikan. Alhamdulillah, Pak Dik Kanyang rezeki murah, itu, Banco.
2: Kau nak lupa dengan anak alam di kopi juga.
0: Aku alam untuk kopi tadi siang, ya?
2: Ya, minum kopi itu, kalau mungkin dari itu. Kami dah berada
0: siapa
2: siapa balang.
0: Yo. Bunyi kopi apa itu? Bunyi galang. Tu bunyi galang. Iyalah. Bagi nak.
2: Iko tadi dah bantu lah
0: bapa lo. Ia betul seorang. Ia betul seorang. Pandai betul seorang. Berbalik lo lah. Ia itu lo kesenangan Anco.
2: Ada teman kalian di rumah.
0: Yo Anco.
2: Sama
0: nak pergi ke situ. Yo. Pantik tu
2: lah
0: lama sebab kali
2: sini
0: dulu lah
2: pulang.
0: Jadi. Ulang
2: cu. Sampai-sampai ulang cu lah. Nombor baru tu dia tahu ya. Dia di luar sini. Dia di cap
0: nangkuk tu. Cu lagi tahu lah.
2: Ya. Cu ni. 08. 23.
0: 7 ampik. 7 ampik. Ampik 1. Ampik 5. 91. Wah. Iyo tak. Apa ada dia cun Nadi ya?
2: Ya. Dia tanya dia apa nak jawab tu. Nombor dia baru je. Itu sampai sini.
0: Tak bawa. Ya.
2: Apa itu kadang-kadang indah tu.
0: Oh betul.
2: Ya.
0: Ayo.
2: Sudah Omar.
0: Bancu.
2: Yang ini kira pengen.
0: Iyo.
2: Dari mana mesti yang cium?
0: Iyalah.
2: Tapi mana kini bulan ketemu ini nak pergi nak lembur dari situ.
0: Monde. Ini semua jinak ya.
2: Kalau tanti, kalau dia itu pergi nak tu lagi nak.
0: Ya. Tapi, okay tapi dah.
2: Ya. Oh, kerja jadi ya tanggung tanggung lagi yang kapa.
0: Ayo.
2: Yang dia cium dia si kecil.
0: Iyo.
2: Minggu lagi, kamu nak tinggal ke mana kumbang ke duduk lagi.
0: Ke mana kira-kira tu eh?
2: Ya.
0: Tu nya.
2: Kalau kamu keluar bayang.
0: Iya, Encu.
2: Ini dia nama kamu baru. Kalau barabut, saya kasih sayang apa minum ke sampai ya.
0: Iya, barabut. Eh, barabut ya.
2: Alah,
0: ayo, aku betul lah. Oh, iya, betul lah. Bila, insyaAllah besok sebuah, mah.
2: Ya, betul-betul lah, salah
0: sikit. Ya, ya, ya, Encu.
2: Orang pun kita atas dari balun.
0: Ya, Encu.
2: Dari memandang salah lipan.
0: Ha, tu?
2: Kasih dia agak sampai yang balun. Dia tak memang perhatian.
0: Ah, tentu, iya.
2: Ya.
0: Bagaimana kena?
2: Ini cerah, mah.
0: Baca, Encu.
2: Panjang pasir dia panggil.
0: Ha?
2: Dia menjalankan sekarang.
0: Iya.
2: Ni
0: bedo kasnya kan
2: lalu
0: mabuk awak
2: sama-sama.
0: Ah, tentu lah iyo nak mabuknya. Ha.
2: Mabuk dah
0: kalai. Itulah. Iyo jo.
2: Berapa tu dia kalimpun?
0: Ha. Cuba lumpuk.
2: Hilang-hilang.
0: Iyo.
2: Tok ni masuk iyo mengalami. Ha. Tapi dia tak hilang.
0: Ah, tu nampak dia jati nak hilang dia. Ah,
2: sini.
0: Iyo, banan tu.
2: Mampu pandang
0: yang uji tangan. Ya, uang mana, Encu?
2: Di balik pulau, Encu.
0: Iya.
2: Encu, badan kau di kandung tanah, aku di balik itu kan tekan aja.
0: Eh, tekan aja, Encu?
2: Ya, keindak.
0: Ha. Bah, keindak, ya?
2: Iya. Kau mau lepas itu jangan menggombak, Mak.
0: Iya.
2: Encu lalu yang hijau.
0: Ha.
2: Buat tim yang akan ombak, ombak bumi yang menggombak.
0: Ndi. Iyo. Betul mana bunyi sampai bunyi ombak dan bunyinya main boy ya.
2: Iyo marah lagi rugi.
0: Iyo Encu.
2: Karena kiri sini tinggal.
0: Ah.
2: Dalam galak dicampur di tangi awak takkan lagi kena hilang.
0: Ndi, takkan lagi Encu ya.
2: Ombak ya kiri.
0: Iyo baik kira-kira Encu kau takkan lagi tu lepas ya ubi.
2: Kau tidak ingin ini kalau lima.
0: Ah.
2: Tidak mau buat di belakang.
0: Iyo.
2: Sangkut
0: belum kau lagi nak, kau jangan
2: terjambung ni lagi kau.
0: Oh ni, asal
2: sangkut cuci tu. Iya, kamu ya puan. Apa
0: cek? Yo.
2: Ini penduduk dari Mugadang.
0: Ah tu?
2: Di mana masih ada kali cumi ko sangka sudah burung lagi
0: kau. Oh ni, sangka sudah burung sabang.
2: Itu
0: dah ada. Iyalah, tu kosong sangkat tu jadi.
2: Kata perak pengayu perak, kata perak yang dari jauh.
0: Iyo, Encu.
2: Kata awak, orang bapak indah, orang dia indah, kamu ada di sini ke di jauh.
0: Undi mandi, berarti piatu ya.
2: Iya, ini piatu.
0: Iyo, Encu.
2: Apa tanya cik ni rumah?
0: Apa tu, Encu?
2: Ya, siapa masuk ini boleh
0: tu? Siapa?
2: Masuk dah selalu dengan istri,
0: siapa masuk ini? Pak Oga.
2: Oh, Pak
0: Ogah mesti lah. Ya, Pak Ogah juara satu tadi.
2: Ya, tak kalah lah dia.
0: Nombor urut satu, Pak Ogah.
2: Nombor satu, Pak Ogah.
0: Ah, iya.
2: Ayah rumah lah, tengah surau kupang tu banyak rumah.
0: Oh, iya.
2: Tapi
0: sudah. Ini kecil, Encu Enik kok cancang tanah juga cancang je.
2: Kalau dapat nombor baru
0: ni, ya.
2: Iya.
0: Ya. Kok dah hantar.
2: Ayah rumah,
0: Pak Ogah.
2: Kamari pentang.
0: Kamari pentang ya. Eh, hey, dapik Istanbul main gini wah.
2: Ha?
0: Dapik Istanbul main gini wah.
2: Yeah. Ya. Ah, kamari pentang lagi ni.
0: Kamari pentang.
2: Ah, salam-salamnya lah untuk rumah dulu.
0: Ah, untuk salai.
2: Lalu untuk keluarga di rumah termasuk rumah sendiri. Siap-siap dia jangan ada mendamu lo
0: ni. Ikulah.
2: Pasu nak kelamu ke tiba lo lah.
0: Iyo, Encu.
2: Ya. Jadi selanjutnya Musjalah dia kecil.
0: Iyo, kade umpan ya.
2: Ah, Faisal.
0: Ah.
2: Iyo pasang.
0: Iyo.
2: Ah, Pak Ogah tadi ni sagu.
0: Iyo sagu, tahu Encu ya.
2: Ah, iyo. Sagu pegawai ma.
0: Ah.
2: Dan dia pada Pak Jandar, sepuluh lubik ke dalam.
0: Iyo.
2: Ah, dan dia pada... Oh, pemak kerja, saya nak kena awak pun di Andari.
0: Ah.
2: Dan dia pada... Pilih ah. Lalu lah.
0: Iyo.
2: Indah siap.
0: Ha.
2: Ah. Pak Sendi.
0: Iya.
2: Ibu ayah Sepira.
0: Ha.
2: Sendi.
0: Yup.
2: Ah. Banyak ni sahaja.
0: Banyak ya. Ah, iya.
2: Tapi kedua. Iya.
0: Ah, tua.
2: Eh, jadi sini tu, Mak. Ha. Kita dah sambil kamu.
0: Ha.
2: Tak boleh nak sambil jalan.
0: Pukul ratu, Maya.
2: Ah,
0: ayo, selamat datang
2: lagi.
0: Saya pun
2: tak
0: salam
2: juga dulu. Habis
0: tu, sampai tu. Ayo. Alak
2: cik
0: lah
2: tu. Alak
0: tu. Alak cik. Alak
2: cik lah. Dia boleh kejadian lah. Saya ada sudut di ladang
0: lah. Ah.
2: Bila awak menumpang mandi.
0: Boleh?
2: boleh ada jadi kubur sepanjang di sana kamu sendiri.
0: Ah, tu nyua jadi. Insyaallah.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, terima kasih Encik Nadi ya. Iyalah. Memukik orang di carocok Encik Nadi. Kerana sekudu balang. Siapa dah balang. Mengopi kau nak bapak ngacok. Bunyi kalang-kalang. Ya betul. Halo, lagi CFM. Selamat malam.
1: Halo, lagi CFM. Selamat malam.
0: Ibu Adit hebat. Malah lalar ya, Adit.
1: Ha? Dia putih.
0: Dia WhatsApp juga payah. Telepon biasa dah mantap tadi Encik Nadi ya.
1: Yo. Request
0: saya tadi. Yo, request saya tadi juga. Ada request kah?
1: Dari Rayola di dunia ada Iba Mamak lagu baru.
0: Hai, lagu baru main gini ya.
1: Oh, iyalah ada Iba Mamak dulu lagu eh.
0: Adik Iba Mamak. Ada putan di video apa?
1: Di penyiar. Ada patut dari lagu terbaru tu 2026. Macam dia kan.
0: Oi, 2026 yo. Adik Mamak yo.
1: Ada Iba Mamak dulu lagu
0: eh. Adik Mamak
1: dari ya. Rayola.
0: Oh, iyo yo.
1: Ada mana Mamak?
0: Adolah banyak ada.
1: Ah,
0: aduh,
1: lagi
0: saya
1: kan ada baru lagu
0: tadi. Kalau baru mah, aduh, syaklah.
1: Dia beli dua kok.
0: Ha? Satu dua. Satu setengah dulu rekod dah dua.
1: Dua sekali. Ah, iyalah. Awak dek tiga pantun tadi, biarlah
0: pak. Kalau 10 harus saya dua.
1: Yo, le boleh salam
0: kok. Boleh ya, kasi adik tak salam.
1: Salam. Ah, salam tu baru mah yang paling ganteng di
0: Masya-Allah.
1: Untuk PCT yang sedang menang di painan.
0: Ya, yang tiap-tiap layar.
1: Untuk Vio. Untuk Adel.
0: Yo, tak sale.
1: Pipi. Fazal yang ada di
0: painan.
1: Kota Painan.
0: Yo.
1: Aku cerita untuk sampai lagi
0: ke kampung boleh. Ah, jadi.
1: Dia tak kena
0: request
1: tadi
0: untuk telefon Malia kan. Wah. Lah, telefon. Beko telefon dia lah. Bakon nak diagi adik dua lagu, budia adik beko mana pun Malia ke beto.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik ganteng ya di Padang. Untuk sampai lagi saya di Masjid Brado. Ko acara kini apa pantun masa baik. Pantun berega. Dan juga pantun-pantun lah. Yang menonton di live TikTok juga dan juga pantun. Silakan pantun. Sampai pantun di situ. Ketik ya pantun. Satu nombor satu dua. Mengah di situ. Malam ko. Tu ya. Sahabat yang kisah. Adit Ganteng. Terima kasih ya. Dah lagu ni apa tadi? Adik Mamak dari Nola. Lagu baru. Ikut kita putar untuk adik ya. Untuk sahabat lagi sahaja di masa jawab malam kini ko, kita ulang lihat untuk Uncu Enek nomor lagi SFM malam kini ko Uncu. Uncu catat je. 0823 0823 7 ampe 1 ampe 5 91 lah. Untuk sahabat lagi sahaja saudaranya dan menyimpan nomor baru lagi SFM. Kau nombor yang simpan lah. Dia kasih kau telefon yang nombor lama tak pakai lah. Kau nombornya 0823 7 ampe 1 ampe 5 91 mudah sekali lah. 0823 7 ampe 1 ampe 5 91 tujuh nomor Langkisau FM. Ataupunlah kamari nyuwa pantun malam kini ko. Sampai jam setengah 12 rumah tunggu di siko. Sampai. Maka indak malam kini malam Rabu. Malam Rabu kita berpantun sampai setengah 10. Untuk abang VJ Parende Ya, kau ada pantun yang disampaikan, pantun cik bang, pantun. Bah pantun. Ada pantun pantun Indopuro tu lagi ya. Tidak sampai lagi saya di masa Jabar dulu, kita putar cik lagu ku dulu. Dorai-dorai aku request dari Musjaya. Musjaya, bang Musjaya mana apa? Apa nama kau? Mau request dari TikTok. Pantun bang Mus jangan lupa. Nah, aku putar lagunya Dorak Dorai. All right.

0: beradai nan dak jinia cepat nan dak panua. Kita pulangkan saja Syria ke gagang nyong ku. Pinang ke tampuaknya. Di siko rundiangan kita sudahi.
1: Udah tu banang ku mah. Kumbang dak seiku orang ku. Bunga dak setangkai roh. Indah anak kemenakan aku saja nan jantan dak terima aku roh. Kini ko anak kemenakan ambo. Ambo mau pulang lai.
0: Asilakan aku.
1: Alek nan datang. Tinggallah tempat kau lain. Tak bisa tu lah.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: 91.2 lang Kisah FM, sahabat. Balik lek kan? Langsung tiba adik si Korea. Sahabat dan kisah masih di Pantun Balega ya, bersama Roma Mengas malam kini kau. Dan nyoba pantun malam kini langsung telefon kamari ke 0823-7441-4591. Halo, Langkisau FM, selamat malam. Pantun Balega.
1: Halo, Langkisau FM, selamat malam.
0: Pantun Balega.
1: Pantun Balega.
0: Mainkan, Den.
1: Jalan-jalan ke payo kubur.
0: Ya, buah.
1: Singgah sebentar kamu alu.
0: Iyo.
1: Lama pana baru makan je pecel ayam lo.
0: Tuan pemangkit-mangkit selera sahabat dan kisah aja. Kau nampak dia kan entah celik baru makan kan tabik tu selera kan tu.
1: Balik mana? Balik je pantun.
0: Balik je pantun. Bajalan nurang kapaya kumbuah. Ya kapaya kumbuah, Dik.
1: Yo, yo, yo.
0: Sehingga sebentar ke bukit tinggi.
1: Bancak lah.
0: Menjelang sampai ke padang panjang. Mana tu?
1: Yo.
0: Kok makan lahir batang buah? Malah kanyang rasa parik kini. Latan nama jalan deko ke pulang. Itu.
1: Pantun.
0: Mainkan, Dik.
1: Pantai Karoto alamnya indah.
0: Iya, indah.
1: Di bawah orang kasuas. So kok taraga sampai ke pantai. Mainlah ke pantai Karoto Bainan. Wisata kita nanti cinta.
0: Itu iya. Tentu iya.
1: Tentu iya. Anak sahabat.
0: Iyalah.
1: Pantun
0: Mainkan, Dek.
1: Jalan-jalan ke Pantai Salido.
0: Jauh. Okey.
1: Asing semata alamnya di tepian.
0: Yo.
1: Kau sahabat kangannya kampung, mainlah ke Pantai cari Pantai Salido ketek. Sandang sampai.
0: Salido Landang. Salido ketek adalah pantai lah.
1: Salido ketek kan lah. Pantai rancak mana mana
0: mah. Nak do pantai Salido ketek dah. Salido.
1: Nak pergi Salido.
0: Nak pergi ketek dah Salido aja.
1: Yo, boleh request mana mah?
0: Oh, boleh lah.
1: Boleh ya. Dari Alvina Brenner mana mah?
0: Alvina Brenner ya.
1: Yang lagu baru apa yang ada Maroma di playlist Maroma? Itu lagu baru lah, Pindah Brand.
0: Dendang Pasisir.
1: Tak Dendang Pasisir tu. Yang
0: baru. Alvina Brenner.
1: Yang baru.
0: Di mana Alvina kini? Alvina.
1: Alvina Brenner saya cacat lagu di TikTok tentang
0: macam di TikTok. Oh, sampai Alvina kemarin lah. Baru mata pon dulu
1: sampai
0: ya.
1: Sampai enak.
0: Alvina Brenner.
1: Apa yang ada di playlist?
0: Nah, ada dah.
1: Apa yang ada di playlist?
0: Alvina.
1: Cari ya. Lagi dulu.
0: Pemberang adik dah.
1: Baru mas. Kita tahu ni memang karena adik-adik ada pemberang tu adik-adik pun elok. Tengok lah kan.
0: Itu je. Elok lah. Abang akan elok. Dan lagu Alvina Brenner tu nampak yang baru ku sampai hari nak lewat nyopot eh. Indak Baguno.
1: Indak Baguno.
0: Iyo indak Baguno.
1: Cuba buat.
0: Cuba dengar ya. Dengar ya.
1: Tak
0: tahu. Indak Baguno. Nama lu dan Indak Baguno kecil Alvina Brenner aku ambil tu.
1: Iyo le boleh dua kau. Tak baik.
0: Nak minta dua je. Eko baru petang kau pulang ya. Acik lain pernah.
1: Ya. Acik lain judulnya dari Maroma Manganda saja.
0: Itulah.
1: Judulnya apalah. Ancak lagu Maroma aku punya
0: banyak. Bidua pincalang kerang.
1: Tak simpan
0: dua. Tak simpan dua.
1: Judulnya Ni lagu barang bagus ya. Susah menjadi. Apa yang play di barang bagus?
0: Apa? Sajak kete. Eta. Hidi emak rasai. Eta. Nasib si, nasib si bujang.
1: Nasib si bujang ni lah lupa.
0: Jadi.
1: Lagi salam ko sabai.
0: Oh boleh lah. Ah, kasihan sabai ko salam. Salam lah.
1: Salam untuk sabai lagi so yang ada di Painan, yang ada di mana pun sabai baladon malam nangko. Oh, kami Fiona Pangga dari Febri.
0: Nah, tak salah. Oh,
1: Bang Roma Ganteng ada di TikTok.
0: Follow sahabat. Ganteng apa?
1: Kalau yo raga sahabat yo Bang Roma follow TikToknya. Tapi tu sahabat.
0: Tetap layar.
1: Tetap layar sahabat.
0: Ya.
1: Salam untuk Bang Mustafa yang ada di Kinci kali tu.
0: Iyalah.
1: Selalu paling alami ambo di 91.2 MHz.
0: Tentu sahabat. Iyo. Ada santian dia tak bisa dia dipenyar ke mah?
1: Iyalah. Kami kasi tahu. Oh, tapi tak kesampaian dan tak sampai.
0: Iya nak sampai ya ne.
1: Salam untuknya Eci Daniel yang ada di Sago.
0: Iya.
1: Untuk Adal Febri yang ada di Sago City. Sago City.
0: Oh. Untuk salam.
1: Untuknya untuk Fazal selamat malam Fazal bos kita di
0: dari
1: orang
0: CFM. Yuk, kemandan.
1: Mungkinlah untuk sampai lagi sore yang dimanapun berada. Kok dapet sampai?
0: Kok dapet ya?
1: Kok ada saran seketik gue lagi untuk sampai CFM. Kak lo ambo di penyel-penyel lain sampai.
0: Kak
1: lo sampai.
0: Yalah.
1: Kok ada radio orang kisah kok ada TikTok, ada Instagram. Bisa wajah-wajah penyel dan cantik.
0: Cerita ni cantik je dengan ganteng mah.
1: Yang ganteng lah tu kalau orang mau makan.
0: Iya.
1: Abang TikTok penyiar. Kau ada. Kau ditanyimuan. Cak mana sampai.
0: Iya.
1: Kau TikTok kan lah. Lagi pun di
0: Instagram. Iyalah.
1: Ada betul.
0: Iyo kata adik tu kata yang sebenarnya tu.
1: Kau ambo boleh sadan dengan TikTok.
0: Iyalah.
1: Namanya dah dah apa doh TikTok radio lagi saya FM aja nyo.
0: Bisa
1: mencari.
0: Iya dah payah jadi dia. Yo. Iyalah doh ada.
1: Sabai. Salam nyo sampai. Assalamualaikum sabai.
0: Waalaikumsalam pendengar. Tu nyo Adit ganteng eh. Yelah Adit, terima kasih Adit lampa pantun malam kini. Kau baik hati dan rusuh kita. Kau lah Adit lampa pantun ni. Semangat semangat Adit ku patut ancumin jempol kan. Yo, selamat malam sahabat sadanya. Terima kasih dan lampa pantun dalam mendengarkan ya. Masih kita tunggu, masih ada waktu untuk sahabat lampa pantun. Baru mana pun sibuk mana bang mus kini. Halo Langkis FM, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Bang Roma Mangganas.
0: Selamat malam Bang Mus. Sibuk mana Bang Mus ya?
2: Banyak kegiatan gini Bang Roma.
0: Tuhnya banyak ya.
2: Iya, itulah Bang Roma. Dan bulan kini ko banyak nak kesibukan Bang Roma.
0: Itu mana ya? Ya. Lancar-lancar lah.
2: Iya Bang Roma sibuk juga lah kenapa Imam Selasa ada tampil dia cari pembalega ada kan.
0: Itulah sibuk-sibuk seketik Bang Mus.
2: Ayo kece PCT Bang Roma gini lah banyak dinas luar.
0: Dinas luar bagai. Iya.
2: Kadang-kadang orang dari Sanjo tu ada salah satu lah station menunggu Bang Roma di Pantung Malega.
0: Woi.
2: Tapi lagu aja yang ada keluar.
0: Iyo, pi petang apa? Iyo.
2: Api Siti aja masih kekosongan pengganti Bang Roma kecil.
0: Ayo, paman tu memang mesti. Iyo, petang tu lapo mah? Pi nomor lagi CFM bertukar.
2: Ya. Kalau nomor tu tapi lain muncul langsung Baroma, langsung ada di HP keluar.
0: Langsung di HP keluar ya. Itulah. Langsung nyo kalau yang pakai WhatsApp yo.
2: Kan nomor tu ya di HP Musaya tu. Ala muncul langsung nomor langkisau FM terbaru kan.
0: Ah iyo, kalau langkis kalau yang pakai WhatsApp yo nyo muncul langsung ah Bos. Kalau yang pakai telefon biasa tu tidak ada.
2: Yo kan nawat ya menonton dawang pasisi ko tiap hari
0: pak. Ah tu. Left langkisau FM kan. Iyo lah.
2: Ah. Muncul dari level tadi awak simak tadi kan apa kegiatan di pesisir selatan kan, nah kan aduh kantuk-kantuk instansi yang hadir untuk narasumber kan.
0: Iya ya. Nonton tadi nomornya masya Allah
2: iya kemampuan dari
0: yo iya
2: apa bantu lagi tuh Bro Mang
0: kena waktu tujuan dan sak nampaknya itu dah tunggu dah tadi apa bantuan Bang Moskwa acalah mainkan.
2: Aku dari belakang dari kau siapa muntah kepitian ya Moroma.
0: Ande. Ini cuma satu. Acolah pantun kepitian atau gini?
2: Ande. pantun balik ya Moroma.
0: Mainkan bagus.
2: Hari Selasa pai kapasa.
0: Yo.
2: Ah singgah sabat. Amamali rado. Hah. Langkisau FM suaranya memang merdu. Ah, membuat sanak di pesisir selatan terhibur kasadonyo.
0: Ande, masya Allah, alhamdulillah ya. Kalau terhibur sahabat lagi sama.
2: Ah, pantun balega Pak Roma.
0: Mainkan Bang Bos.
2: Jalan-jalan ke Pasir Putih.
0: Ha, tu.
2: Singgah Sabanta di Painan Talu ya.
0: Iyo.
2: Jangan lagi sok FM dan sampai terpisahkan. Ah. Salam hangat dari pendengar nan jauh.
0: Wais, masya Allah.
2: Pantun balega Marwa.
0: Mainkan Bos.
2: Bungo kambang di muaro panai.
0: Yup.
2: Indah dipandang mato mamandang.
0: Iyolah.
2: Salam hangat untuk Bang Roma di Langkisau FM. Sampaikan membuat hati sanang jo sanang.
0: Ah, tu iya.
2: Ya, aku mahu rumah aku di Langkisau FM ko, ko sanang tinggal ni.
0: Insya Allah, alhamdulillah ya. Pandai mana Bang Mus ya?
2: Apa pun yang celai, mahu rumah aduh celai tu mahu rumah aku.
0: Aduh celai ya, guys. Masya Allah, mainkan Bang Mus.
2: Jalan-jalan ke Painan Kota.
0: Yo.
2: Singgah Saban, Tamambali Ikan. Ha. Bang Roma penyiar yang paling kita cinta. Ha. Radio di South FM selalu di hati pendengar sekalian.
0: Wah, dia. Iya.
2: Lu pantun gua ni, tu Bang Roma.
0: Iya.
2: Request lagu Bang Roma.
0: Apa lagu Bang Mus tu?
2: Lagunya dah Kapitian Lubang Batu dari Iqbal Mahesa. Aduh Bang Roma.
0: Aduh mana aku lagu Bang Bos mana ya.
2: Salam-salam Bang Roma.
0: Yuk salam-salam masnya tu.
2: Ah terima buat Bang Roma. Semoga sehat selalu.
0: Yuk amin.
2: Bisa mengisi pantun balegang.
0: Amin.
2: Itu di malam Selasa berikutnya.
0: Amin.
2: Kemudian buat Adit yang ada di Padang. Salam balik Adit di Padang.
0: Ayo.
2: Alaman kota Padang Adit.
0: Adit amang tari. Sado Adit.
2: Bukan dicari di berita Bang Roma. Banjir yang Bang Roma.
0: Iya Bang Mus. Banjir terendam Sado ya.
2: Tapi gini. Pasko aja yang baru runtuh sudah pagar nampak Bang Roma.
0: Iya. Itulah.
2: Cari di berita. Semoga Adit aman-aman juga di Kota Padang, Bang Roma.
0: Iya, amin.
2: Kemudian buat Pak Jamber juga Putri Lubek di Bayang, Bang Roma.
0: Yuk. Nah, siapa
2: Pak Oga di Sado. Abang Paisal di Painan.
0: Yuk, siapa
2: Abang Peti di Tarusan.
0: Yuk.
2: Kemudian Bunda Mama Puja.
0: Siapa lagi?
2: Putri Malu lah kan, Bang Roma. Putri Malu.
0: Putri Malu tadi lu maksudnya lah. Rumah kau.
2: Masuklah mungkin dia sibuk apa rumah. Yang 7 Bali Agus kau.
0: Jadi.
2: Muncul Adi di Muaro Painan. Salam dari Kadai Musjaya.
0: Dari Kadai Musjaya ya, salam ya. Siap.
2: Muncul Adi sorry saya salam ah. Aku buat juga muncul ini baru mah.
0: Iya, siap.
2: Bung Kui saja. Salam saudara mama.
0: Jadi bang Musa. Bung Kui ya.
2: Ayo, burung cendrawasih. Ah. Cukup sekian, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum banyak. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam juga untuk Aa Bucin. Aa Bucin. Ya, selamat malam untuk Aa Bucin. Request lagu Ramon Arman Cie. Ah, lape dari genggaman. Siap. Ah, itu kita putar ya. Lapih dari genggaman. Bakut lapih eh. Bila di genggam lapih ni. Itulah. Selama hari genggam lapih juga kan itu. Setelah sampai lagi so. Ada. Siapa lagi kau? Iyo Adib Alifia. Sadalah je lah. Nendak basabik nama ya. Beko kita putar lagunya. Terima kasih Ak Bucin. Bakabak Ak Bucin gini oleh siap saja. Lain ya. Ya, selalu tampil ya. Kau lagu kau yang tak berguna kau. Tak berguna lagu. Judul lagu yang tak berguna. Tapi Pak Uga pantun je lah lah. Halo lagi CFM, selamat malam. Babalik anak itik beranak itik pulangnya di hari Sanjo. Babalik Pak Uga, babalik di Siko. Ha. Mana?
3: Aku yo.
0: Yo.
3: Baburu Karimbo Gadang.
0: Yo.
3: Baburu si anak Rusu.
0: Ah.
3: Salam yang malam di sana kata Donyo.
0: Ah.
3: Salam yang berjumpa dalam pantun di radio lagi kau.
0: Ah. Babayo pantun Boga ya. Anak dua pantun saya diang.
3: Anak dua pantun saya diang.
0: Yo.
3: Anak Jawi di dalam limbo.
0: Mengayo.
3: Dua orang sambil lalu.
0: Yo.
3: Di mana hati nak gebo?
0: Ha.
3: Bikin serenggo lah hilang puluh.
0: Ale malam. Ayo. Ah, mainkan.
3: Dapat sarumpun padi di sawah mandi.
0: Yo.
3: Manjilai tapi benda.
0: Ha.
3: Nak tahu rancaknya pulau mandi.
0: Ha.
3: Mari kita upaya walala.
0: Ha, upaya lah jepak oga.
3: Ha. Anak cacak di atas pintu.
0: Mengapa?
3: Mandi
0: betul
3: kepala
0: yo. Yo.
3: Surah
0: raja,
3: surah
0: mana? Ha. Tolong pilih
3: mana
0: nak cukup. Wah. Padil pandu pagar. Iyo.
3: Ah. Anya roba.
0: Anya lain.
3: Pasal sikit untuk sobat lagi sao.
0: Apa pasalnya?
3: Pandangan jauh sambil yang merokok.
0: Yo.
3: Duduk ke mana di dekat meja.
0: Ha. Ah.
3: Dekat mana Adit di padang.
0: Ha. Ah.
3: Apa judul baru, judul lagu yang baru tadi?
0: Haa. Alah.
3: Haa, cik
0: ho. Ya. Ande.
3: Haa, judul lagu apa leh, Mama? Marindu Rindu
0: Surang. Marindu Rindu Surang?
3: Haa.
0: Adik Surang dan naik Marindu tu, bah? Ya, Marindu Rindu Surang itu. Haa,
3: kau lah, kau siap, bah.
0: Marindu Rindu Surang?
3: Ya. Pozana.
0: Ah, mari dulu surangnya jadi. Kau dibutang. Yup, siap Boga. Jadi Boga.
3: Assalamualaikum, terima kasih.
0: Waalaikumsalam, kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyo, terima kasih Pak Boga. Terima kasih Pak Boga dalam pantun malam kini ya. Iyo, padi-padi pantun Pak Boga. Pak Boga juara kau dulu mau pantun tadi Pak Boga juara satu lomba pantun mah. Kau itu pantun Pak Boga. Ha, Bucin ada pantun dengan dia macam nak? Ha? Lagi pantun apa tu cik? Pantun pantun nasihat lah. Pantun nasihat. Nasihat. Ha? Kau pantun nasihat lah kan nanti gitu je. Maksudnya. Putih kape dapat dilihat. Putih hati bah keadaan je. Ha, ya. Baranang ikan dari lawik ditembak orang. Sadang baburu setitik jadikan lawik, sekapar jadikan gunung, alam tak kembang jadi guru. Wah, itik berenang dari lawik, gajah berlari dari gunung, ditembak orang sedang baburu. Ah, setitik jadikan lawik, sekapar jadikan gunung, alam tak kembang jadi guru. Ah, tu yo itu. Dah sampai lagi sahur di masa jauh berada, kita putarlah lagu kau yo. Bantunya sehingga Niko kebersamaan kita 2 hari lah sangat 10 lah. Ini sampai sangat 10 lah caranya Ucin. Aku kita putar lagu-lagu aku yang tak berguna judul lagu eh. Terima kasih sahabat telah membantun, telah mendengarkan, telah merespon, telah galak surang. Pokoknya terima kasih banyak sederhananya yang ketik tak sebut nama. Dan kadang tak sebut jugalah. Rumah pamit untuk sorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.